Raka Rai, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Mira Tayyiba, menjelaskan digitalisasi perlinsos membawa perubahan dalam mekanisme pendaftaran dan penentuan kelayakan penerima bantuan. Dijelaskan jika sebelumnya penentuan penerima NAMSOS cenderung dilakukan secara top-down oleh pemerintah, melalui sistem baru perlinsos masyarakat dapat mendaftar, memeriksa status kelayakan, serta mengajukan sanggahan jika merasa datanya belum sesuai dengan kondisi terkini. Mira Tayyiba menambahkan proses pendaftaran yang dirancang lebih sederhana tersebut, masyarakat cukup menggunakan KTP atau identitas kependudukan digital tanpa harus membawa berbagai dokumen fisik seperti pada mekanisme sebelumnya. Demikian Ketra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingin akalai para mendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin kanton sarang titiang memiliki dengan bareng nyerena kerai, reng FM 106,4 MHz, sarang dayu ari. Ingin akalai, sana kanton menemani, niki ingin galah semangnya ne. Ingin, niki minat akalai sampun kanton ingin, hanapi wastane, memulai aktivitasnya ne, reng semangnya makin, niki tetap semangat ya. Inge minap lah benten sane, tapi wastane berkegiatan mutawi mempunyai planning kaitan ge sampun kemargi yang mangken niki astengkare meja bos margi antar ke mantan nyantos puput nge banding niki rakarai renggalah mangken kantun ring program acara Rajang Bali mau sarin topik aktual saking sudut budaya kaitan nge inge ring budaya pastikan sampun niki banding topiknya kantun nge mau saring pulung-pulung ubi pasti kesampun niki ngerajin kuliner khas Bali kenten nih rakerai sani kanton eksis nyantol semakin dan masih menjadi favorit semua kalangan nge. Aing nggih rakerai ini mau sam pulung-pulung ubi kenten nggih dengan menawarkan rasa yang amat gurih, ada manisnya kenten nggih, benten asin kenten rakerai dan juga niki karena berbahan dasar singkong ya. Niki benten bahannya nih kelapa parut, benten ring garam, gula merah utawi gula aren kenten nggih. Ternyata bahan-bahannya cukup simpel juga niki rakerai dan niki dangan antuk panggih niki ngiring pasar benten sampun bahan-bahannya nih. Bina prakarai sane ngarsang ngarianin kenten mencoba untuk membuat ya manda meneje bos benten dicemilin kenten nge happy malah sereng keluarga makin mempupul beci pisan rasanya nge. Nah niki sida turan titian dumu informasinya niki de rakarai kemina kadi bahan-bahan di wawu sampun subiah titian taler titian perjelas malah kiri nge untuk singkongnya nih kira-kira diapakan mangda presiden niki kimi dibentuk menjadi sebuah bola-bola kenten nggih. Dan iki untuk ukuran selera ke mantan-mantan, sane seneng sane alit-alit, mantan sane agang-agang. Nah, yang penting singkongnya pasti kesampun diparut halus ya. Nenten diparut yang menggunakan kekehan utawi parutan keju yang bolongnya cukup besar nenten nggih. Seuning titian kita ler, mantan kudah informasi niki nyobiahin singkong niki diparut dengan benar-benar tapi wastane nggih sehalus mungkin kenten nggih. Rasanya kadi ditumbuk singkongnya tetapi nenten nggih rakerai kemawon kenten tapi wastane tetap dikikih utawi diparut kenten. Nenten kadi parutan kelapa. Nah, nenten kadi nike yang penting dihalus diparut halus yang penting kenten nggih. Taler untuk kelapa parutnya wawu nike seperti parutan biasa ya. Ya ukurannya juga sedang-sedang hasil parutannya. Untuk garamnya niki juga secukupnya. Wawu enten gula merah dan gula aren biasanya niki bisa disisir atau dipotong kecil-kecil sebagai isian. Aing nggih meja bos niki titiang so biahin anto cara membuatnya nggih tapi tutorial ngarianin pulung-pulung ubi sane mangkin ngiring rakarae sane presiden munggah mau saring pulung-pulung ubi durus ki mantan mangkin munggah ring line telepon 0361223361 nggih mau saring pulung-pulung ubi niki mina penten ciri khasnya masing-masing kenten nggih ring area rakarae sorang soang-soang kenten. Aing nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng, semangat tu dayu.
0: Inge Rahajeng, selamat pagi Nini Ita.
1: Inge patut pas.
0: Ah, patut pas, ada nombe sarang titi yang mangken ge.
1: Pas aja nanti dayu.
0: Ada.
1: Jangan nyapu apa yang kemarin nanti dayu.
0: Inge nika sampun.
1: Nyapu ane, ngomel apa ane.
0: Dan masih boleh-boleh. Aduh, pengen-pengen yang betul sekali. Ah, sukses sama. Kena Nini tahu mungkin.
1: Nini segar tuh.
0: Astungkara. Boleh sungkan ya Nini?
1: Nini ngapel nih.
0: Napi?
1: Nini mau bersih-bersih. Oh.
0: Orang di jaman tuh beres-beres nih.
1: Niki di warung. di Jinang, ke Nini nang lagi Jinang gak tuh Dayu?
0: Weh, kantun Jinangnya ya.
1: Tadi Jinang
0: ketamian itu. Iya betul sekali. Arang pun panggil Jinang ge. Iya,
1: kan dia mendaging buat Dayu, buat
0: tempat Jinang dah kan. Yang penting menten nih ke furniture, asik furniture.
1: Lagi nangan nih kocap angin pengampet sang itu tuh.
0: Kenten kocap.
1: Sejati nih kan nining tuh kan. Lingkir kenten nih kok angin nih pengampet nih.
0: Pengampet
1: nih. Harus ada jinang kenten. Nah iya nih kenten genah.
0: Genah nih ke. Ingge.
1: Yang kemudian oh ini nak ngalah songos kenten. Jadi ya nih kenten genah.
0: Dagingin nggih
1: ya pada niki nyareng itu semua
0: mung ngiring
1: ampun piragi yang topik pulung-pulung ubi dan itu tuh
0: pasti ampun nang ngarian niki
1: aduh dini nini nak niko kan demen saja
0: ampun curiga tiang
1: melaka raji selo melaka raji berat niko ampun demen ini
0: senang.
1: Niki ketua niki jero manuragonya.
0: Tante jero. Jermanku.
1: Iya. <Yes.
0: laughs> Ampun bolehnya bekenten minat pulung.
1: Pasarnya jero. Niko nak ane mau kukus yang nah makin mengurangi minyak ada itu.
0: Oke, nggak berarti sering mengkukus.
1: Dan mau kukus lah karena patah
0: lah karena.
1: Kuanten teh dagingnya unti.
0: Oh, teman daging unti.
1: Bungti dagingnya tuh.
0: Oh, kenton. Berarti ton gula merah.
1: Dagingnya karena unti lumun kukus unti ya. Mang budok nyareng itu semua mang budok.
0: Giring.
1: Kenton ampun pulung-pulungan salar. Genahan di kerawasnya tata engdon kenton tuh.
0: Kenton. Ada sama daging gula bara nih, gula merah.
1: Gula merah ampun. Mada unti, mada daging kelapa tu, mau bejak ni kau unti, mada daging gula-gula.
0: Oh, mencampur sarang gula aren ni ke? Oh, kadang tiang unti tok mantan.
1: Mada daging gula aren ni ke?
0: Ada sama daging unti?
1: Iya, nane mau goreng kan, mada daging gendis mau tebih-tebihan. Iya, nane ke unti dagingnya tu.
0: Khusus mau kukus nih ke?
1: Niko na paling demen tiang niki matu nini tu semua matu nini.
0: Giring.
1: Iya, Mbak Indira nak kan ternyare nak yoga mungkin tu.
0: Kenten.
1: Iya, mana pun Ricky melalui tu.
0: Oh, boleh mantan pun simpang.
1: Sampun janjian tu.
0: Oh, kenten. Iya. Berarti mulai khusus nih kan di mau kukus daging unti kenten mbak? Nini.
1: Di ngarian ya, ampun daging ini di pulung. Pulung ni kerja dagingnya ampun sekali makario kelepuan tu.
0: Inggih patut.
1: Ni kau kalau ban unti kan daging di tengah ni patut.
0: Oh kenton ya ni mah goreng atau mana daging unti kenton?
1: Ya, jadi tebih-tebihan dagingnya ni kau. Dan ya na tuno ya ni kau lebangnya kari gula mah tebihan di tengah ni tu nengceh kenton.
0: Oh kenton.
1: Ya na gal dagingin gula nengceh nak makeplok tu.
0: Makeplok. Benyah dan dos ni.
1: Benyah len bilek kau bana pulung-pulung tu.
0: Oh, kentan ngge. Berarti napi wastan.
1: Jadi yang hariane nanin. Nak di nujung malah selo nak ngadap kan ini.
0: Oh, nana ngadap lah. Oh.
1: Ola ampun iko napa lebih yang boleh kentan masih ten nini ten lah gaya.
0: Kentan. Okey. Aman napi wastan.
1: Kentan selo. Dados napi, dados timus, dados.
0: Megenap dados nggih.
1: Titik dados klaudan, dados
0: kentan.
1: Oh, okey.
0: Nenton meni ki mirang.
1: Klaudan niko pun selo ni mo kikih niko. Pepel-pepelan. Adahin don dadap pengen kedana pangyang lu tu.
0: Oh don dadap.
1: Iya yang di kerawasan itu. Tadi ni dah gula macecer ni tu tu sekadi lakla.
0: Oh.
1: Ni tu bocik sajian tu je enak yang terus yang ni tu.
0: Wentan mending pasar ten je.
1: Oh mungkin in dumun nakai tu.
0: Di dumun nakai.
1: Pokoknya larisan ni tu yang nama laka raji selo ni tu.
0: Iya. Inge. Mandreng pulung-pulung ubi ya, Nini. Tapi wasane di ngelebang nih ke kalih di antara mekukus sarang menggorengnya patah nih ke jamnya? Durasinya? Patah nggih. Ten nyampe 30 menit kocap niki.
1: Nggih, yen kan nika popo anak-anak kekeh tuh. Hmm. Patah kari di tengahnya kekeh nika kentana dadosna.
0: Hmm.
1: Yen buang masih nika yen selo usan makikih nika harus ulet-uletan niko.
0: Harus ulet-uletan. Hmm.
1: Nggih, yen kan uletan yen kan pesu sanggun nika ya ki kekeh salah tuh.
0: Nggih, kentana katosan
1: niki. Ulet-uletan nika buang lemuh nika. Lemuh ampun
0: kenten pulung-pulung niku tuh. Oh, ternyata wenten teknik nggih.
1: Nggih. Hmm. Dan numbah ten tiang ke unik kuangan kene.
0: Obe jadi juri.
1: Kalau teteh nak ben-benan ne ngarian ne. Kaya nah. Wenten dikena ke tuh kuang kene ne. Kenten atuh dayu.
0: Nggih, suksume banget niki.
1: Yen di tiang Bali-Bali niku nak lemeng tiang arene tu. Arene sumpi.
0: Oh.
1: Arene klepot niku nak niku demen di tiang tu.
0: Seneng nggih, ampun jajan tradisional.
1: Ampun. Ben masuk kan duyu tu.
0: Nggih. Heeh. Nggih nini.
1: Dayu. Mang do kena satu nggih.
0: Suksume nini tataler.
1: Wah, nini ayuna niki nyareng suksume.
0: Mireng.
1: Munga-munga, Bu Vera ampun, munga nge?
0: Bu Vera ampun.
1: Iya, Bu Eka, Bebe Dereng, munga Bu Eka. Minam sibuk niki nak karya kocap bibi.
0: Oh, kentang.
1: Iya, sibuk niki, bincado ragana. Magade nika suaranya tuh.

0: pun je nak pi je picture nak di so nak makario kita. Sampun duma je toyo melablab sampun di rentan toyo ane kita tot tentang luna.
1: Oh, kentang.
0: Yang di tiang, yang di pondok nak melablab toyo tu. Melablab, tapi ampun niki, yang nombai dira, yang nombariki, jem jodoh ke berjeding tiang tu.
1: Boleh bakal. Yang kan ini, suksuma banget.
0: Jeding, kentang. Ingin sok semua tu dayu. Tentang sarang kami, mang dok kena rahaja. Budo agak cemang.
1: Betul lah malah tigang rahina.
0: Di budo cemang ampun nama tumbasan yang itu.
1: Budo cemang pun tumbasan.
0: Ibu ucap no dalam rambut sedan.
1: Betul sekali. Ingin ini.
0: Kocol dagang kak kerang ikut dan mungkin nama berat.
1: Sami merainan sampun ye.
0: Angin simbol tu, ngekian kalau angin tersari bantalan iko, gempin belanja nada itu tu.
1: Yang
0: kita pelan nunas, yang napi tunas, yang numas yang napi ke tunas yang itu.
1: Pas.
0: Itu semua tu dayu
1: manpandu,
0: yang itu semua manpandu, pun manpandu. Itu semua tu dayu.
1: Sarang sarang.
0: Oleh bos las pada orang magi budal, mangdo rahaja ngerahayu, terdigrio. Cuma nini mau pamit
1: oh, tadi. Inge, suksesu banget niki nini Ita. Saking penjatan sampun nyarangin nge. Kangen pisan niki kayaknya nini sarang di tiang. Inge napi male mau sangreng. Napi wasannya kuliner khas Bali pulung-pulung ubi kenten nge. Langsung kepada suhunya niki nini Ita kenten nge di bawah sampun kesobian informasi tambahan. Ini mau kukus niki wentan tambahannya ring isian kenten nge tanjuan gula merah kemantan kemauan mendaging unti ini kini ke internet kerainya suksesu banget kini ini kita misalkan namun malih jebos malih napi wasane lanturang malih rakerai sarang sami dua nih niki menten sani jaging lintang ya.
2: Wah anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya Yan.
3: Iya Bu, tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
2: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
3: Bedanya apa, Bu?
2: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
3: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya Bu?
2: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
4: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa tuh?
2: Aku pusing, Li. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
1: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
2: Ya gak semudah itu, Li. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
1: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.

0: 106,4 MHz, kirim 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aingge, rak lagi kantun semangat nyaring titik yang niking ya, renggalah makin ya pasti ke ya harus semangatnya niki terjaga. Tapi malih makin reng rahina radite hari libur hari weekend kenten nge lebih semangat biasanya lebih dari hari produktif kenten. Aingge semangat pulian api pasti ke sampun medue planning pacam lancaran minap aja bos tawi sampun merencanakan kegiatan-kegiatan yang seru tapi malah sareng keluarga kenten nggih asteng kare niki margi antar yang penting keharmonisannya tetap terjaga nggih. Aing nggih rakerai dani niki kanton ring program acara Rajang Bali ring informasi tala tembang-tembang kanton mosang ring kuliner khas Bali pulung-pulung ubi di wau sampun kedagen oleh Nini Ita ya selaku napi wastane nggih saning Ariana langsung niki. Inge penggiat di bidang kuliner taler Ninita biasanya langsung memberikan tips-tipsnya kadi wow nggih rakarai yening sampung harian pulung-pulung bisa nih mekukus nika nggih bedanya dengan menggoreng nika nih mekukus dagingin unti kenten ane menggoreng ten kedagingin anto unti kenten nggih mina rakarai sani lianan sani nanin ngarianin coba mungkin niki tes ombak adumun sani sida nyarengin titian terus ngeranjing kemanten ring line telepon 223361 nggih mau sang ring pulung-pulung ubi nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh.
1: Sebat saat ini ulang maru penyumu mencetan nyetang
0: Miratu, ampun nak kenten nak wawu ngenah ampun sebat ya deng
1: Patut mancung Pak Yanar botlah pesuana kedua ngejajo pulung-pulung
0: ubi. Aduh, mangken napi neneng Aryan Lian.
1: Nini nata kenen ratu jajan.
0: Ratu jajan mirip ya kenten perain ini cara jajan. Nya ampun mirip cara pulung-pulung ubi perain ini.
1: Persis nini cara pulung-pulung ubi
0: kenten. Oh dari atas sampai bawah nini.
1: Ampun kenten dah juga
0: inge.
1: Pengalaman ini mekaryo pulung-pulung ubi kadirosan Nini Ita kenten ampun iya Nini orang patuh protes Nini minum-minum suung
0: oke nyontek resep nanti dikira
1: mungkin kalian pokoknya ane paling utama tanado nak ngalang karya Nini masalah pulung-pulung ubi
0: obih nah obih tanado nak ngalang nge napi kini ke oh tanca cipan tau bangkin nge
1: Niki dah juga
0: inge
1: yen ratu ledang yang rekam jak suara Nini ya tuh gitu dah juga
0: napi nih ke ampun saya ke
1: nak nyulek Niki nge haji aja kutuhi dia mikirin kerama sekatu ampun nyarengin opang Jerman lobok-bok
0: lobok-bok
1: ini yaudah talar masih botawang mau jero paling dua
0: meh pun api nih kini nih ada sana protes kadang tiang jakti ya niki pernikahan
1: sana jakti deh juga ini nak mulai jakti tahun 80-an yakti ini karya sangana napi ya karyane ini nak tengajum pegayaan ini mungkin dakin lima ini
0: badah tapi kan mungkin nengajeng karyan ini sehat kan
1: laris
0: oh laris ya.
1: Memang beda deh juga yakti nak setiap orang nih kok biarpun pas caranya tapi rasanya tidak sama
0: iya betul sekali aduh menyentuh hati
1: masalah yakti pulung-pulung ubi yang menggoreng niko minyak harus bak harus terus aduk-aduk
0: nih
1: kita bulu matebe-tebe niki yang emang kukus kan tanda juga kalau nini dagingin nini pisang di tengah nih
0: oh.
1: Ampun kenten dagingnya nangko matetak dayu ge dagingnya alas pandan panan arum yang ngukus ampun kenten parutan kelapa, kelapanya jangan terlalu tua, terlalu tuh kenten becek. Pangnya agak muda. Ampun cara makaryo niku harus bersih.
0: Kuwi tak ken lima. Oke lanjut.
1: Sana yang
0: inggih.
1: Beli yang benar-benar menilai dengan
0: tas. Betul.
1: Akan tenang ampun. Oh, ujaro makaryo onge bersih gitu. Aku siapa ini? Kan mungkin ini pede dah yuk.
0: Pede.
1: Ah, makaryo ampun ini ampun gitu. Nah, tunggal bakso ke dagang selidan ampun telas yang lebih nih bu jero gitu
0: be kanti nage malih
1: nage dagang pun kita terutama mangkit dan kita lah juga akeh nak kita bu jero makario aja malih godoh selo cara ugani kodu dia enak sana kan aduh nak matuhin jukudo saya godoh selo kita ini 1000 kita pulung-pulung ubi jukudo 1000 aduh nyak beli je 2000.
0: Obe, berani metantang nih ke?
1: Metantang nini, ya kena hang nini tu kan tanda juga. Nini gitu kewah nanti dange godosnya lo, ngai pulung-pulung ubi. Adi jadinya dahang ya rago megai tidan kan kena nini.
0: Karena keadaan, nak kentan.
1: Iya, ampun gitu. Nengkat ke keluarga mungkin ampun rindu kan pegawai ini nih tidak tergantung bak pau makario nih pau goreng nih kocero donat nih makario pokoknya naik aja bu ben jajung carugan oke nang ini tengah kilo guys tidak ngelulu carug tidak di tengah kilo gak ampun bosen jadi dah juga kak mangku sudah nih
0: tanner nggak angku
1: tapi mungkin yen ini meli ya nona kayaknya benar-benar tidak mau sama dengan nekaryanin sendiri
0: nih kau pasti ke sampun karena ada cita rasa yang tersendiri tang
1: iya tersendiri nih ke nini nak demen ajum dah juga
0: demen sana
1: demen sana tapi malah gongka neng ajum dah katen iya dosing nak dua gan kenawa mingki ya kan sirap-sirap
0: ada aja mau keberain tegah nih kudang kilo
1: ampo kentan ini engko sampun bak mau dungu tahun 80-an sampai dengan jam 12 malam dengan gongka matangi konen suwodo gitu durung kentan engko itu pidemon sama gadang kasih petang yang penting kan wastana mata duitan
0: iya tanya mata duitan pekerja keras aduh
1: istilahnya Niki KBB Niki di sebelah Niki ini Ayuna tau asal mau selebriti ya masa ampun jelas waktu ampunnya ijen mungane tiosan iya
0: ampun daya ampun hitung nih galah tiang
1: ampun jadi di kene perut tuh di nostalgia wengin-wengin dan iku kan suka masuk terutama aja dia duta ampun orang dong muter langsung
0: meh
1: muter mengenap-genap cara beli dede napa liunaman masuk tapi nini tetap kemak-kemik nuna sijo
0: nuna sijo pang boleh munggah
1: dan
0: Oton.
1: Madak patut mancung ajak Pak Yan Narbo ajak Pak Mang Pandu panduri-duri.
0: Be pun api niki Pak Mang, Pak Yan Narbo patut.
1: Tapi kerana kita dari ampun tak uangan ini sendiri. Nah getap sirap. Jadi mesuang ane tengah-tengah tong sejebin cenai ang ini radio.
0: Artinya ada maksud ada tujuan nih ke?
1: Maro gedenan ben seram tutup.
0: Artinya tapi wastana nih ke berpengaruh juga kadang tiang jawan satu panglintang manten ternyata ini juga enggak.
1: Ini nak jejah ya sih memang ya sih dayu ge pokoknya pun dumun wenten masih penyiar di dungunan di koketan pun ataupun payah Narbo masuk wartawan. Aduh ini benar-benar kewajak mau panu ini nih radio tendingan api Iyan gede nang rago jeja. Teh bisa nini tan ni dal sirap. Bangun nini nang inang dah kata dah yuk eh.
0: Tan sirap sirap.
1: Iya pangkan sirapnya nana aneh hanya ni cara tu.
0: Tapi nini malah siki pitaken niki. Tapi wasana ring pulung-pulung ubi. Di bagian mananya nih kang eh ngarian pulung-pulung ubi yang paling susah nih ke pas dawa ke ngoreng nih kan tapi proses olahan.
1: Oke, sapu niki tu dah yuge.
0: Titia.
1: Selo sawi niko pilih yang sampo nang terlalu waya jelek. Kalau terlalu muda niko toya nakeh peras dumun pangtan masagu kadirasang kini ita dah kenten. Kenten caranya ane rasang nini agak kewah dah kenten dah yuge.
0: Ingih, ingih.
1: Ada pangtan adonan nino.
0: Napi nih kak?
1: Kadenan ini belum kan padahal nak kurang mengerti kan, ini kurang mengerti cara dengan di ngoreng ada juga di ngoreng pulung-pulung ubi ini kok jengkengken deh bakat kalian dengan kan itu cuma apa ya narbol banget sih bak bawaan lagi ngoyong di apan dumun kan. Durung nini ngangen kompor, tapi ngangen bungut paon, keplo pidet nini. Oke, okay, caranya nih nongos nini di samping kompor, ngadu-ngadu pulung-pulung ubi.
0: Inguh, kalian nini rasanya ke?
1: Nge, niki dah beratnya nini. Begitu nini ngelah dayo dah juga. Nge, paon niko di benang tengah-tengah, nge, paon uli belakang bungut paon, dan nini ngadu
0: Ajone.
1: Eh, belakang yang udah di samping harus tuli muka lap lo pinter juga. Aduh.
0: Aduh, kenten.
1: Mungkin ini jadi sirah aja makanya pulung-pulung ubi napi malin yang makukus jadi kalah kenten.
0: Kalah. Oh, Nika, semeton berani mertang-tang ada harga ya. Ada kualitas.
1: Kan berarti dada somsel dah juga. Somong sekali.
0: Aduh, nikesan ampun. Artinya yang penting bukti ada nggih.
1: Lah mulai intip pemanten.
0: Meh pun daya pesuan iki nggih nini, kena-kena.
1: Harso ampun-ampun munggah mangken nggih. Dicen kan dayu ge munggah. Beyang dados. Amun iko dumon dayu ge.
0: Nggih, susu bebangsa.
1: Kena rahayu setat. Tak tunggu kerauhan ini.
0: Badah.
1: Kerauhan ini mariki kejar
0: mah. Inge benjangan.
1: Cuma santi. Oh.
0: Inge suksama banget. Ini Jerman King of Lord. Ratunya para jajanan tawi sanganan Bali kocap kenten nggih tapi jakti ya ada kualitasnya pastikan yang pimalih pengalaman bercerita tang kenten mangkin nggih. Aing ngen ini susu banget sampun nagingin talar semeton la kerai sarang sami kenten nggih. Di wawo sampun kepirang sarang sami ada tipsnya punapi ta cara napi wastane ngarianin pulung-pulung ubi. Sane kan nyantos mangkin iki dados kuliner favorit nggih untuk menemani nira kerai di penyemang ke dadosan nih ke durus utawi 9 siang hari nyantos ke petang nih ke nge ayo nira kerai kadia sapu nih ke dumun titia nyarengin ring rahajeng bali informasi tau tembang-tembang meja bos mali lanturang titia nge ring satu bali anak nih ke nyantos nge mantan narasumber duwe peka tutut sani magi ngiring mesan dekan dumun banding menten sani jaging lintang.

Selamat pagi, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan Irjen Pol Dr. Pasma Royis dilantik Kapolri kemarin menggantikan Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menjadi Kapolda Bali. Dijelaskan prosesi serah terima jabatan di Mabes Polri tersebut tuntas ditandai dengan penandatanganan berita acara sertijab, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan fakta integritas di hadapan Kapolri. Kombes Pol Arya Sadi menambahkan Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur, sedangkan Irjen Pol Dr. Pasma Royce kelahiran Bandung 18 Desember 1974 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Timur. Demikian kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sahabat budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

0: Om Swastiastu. Anggir, akhirnya para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Nggih, kantong sarang titiang pendiki nyarang rakerai dayu ariring ngesatwa Bali mangking program acaranya nggih. Pastikan sampun rakerai spesial yang rahina redite pacang kedaginan untuk satwa Bali anak kenten nggih. Taler yang studio dayu sampun niki kesarengin narasumber duwe sani luar biasa menten pekak tutup niki nggih. Om Swastiastu.
1: Inggih, Om Swastiastu.
0: Inggih, kena setate pekak inggih. Anto topi makin kenten ngeninin indik Durga.
1: Inggih.
0: Inggih, niki yang ning sampun saya ge pekak durus nggih.
1: Inggih. Inggih, Om Swastiastu. Inggih majang ngendhani pamiar sendarang sami angga griya jero puri narang pekubon jumah suang-suang. Utamanya nih para penglingsir titiang sane wang yang titiang sane tresnesih yang titiang naler para yawano cucun-cucun peka gitu mas ajak makayang nah demadak-demadik para angga griya jeru para penglingsir sinarang sami nggih mang desido sayu wakti ring wetan galah rekala wengi ngeweheng tutur, nuturan satu, majang reng para putu. Ngeh. Piana, kan kadia sapu nike. Nike wantah irikiring program budaya, ering RRI, wantah ering Denpasar. Wantah ngewerdiang punike. Asing-asing sanike potampiang, majang reng para lur-lur dumun. Mangde presida ajak werdi. Selawas lampah warsa kadia sampun niko. Inggih diastun kadia mangkin sampun senandang sami pada ngwikan. Kuen dan ab jagat kadia mangkin sampun serahino titiang uning ayang. Inggih. Pokewah duan yang sampun ring. Ab jagat mangkin sani kesengguh. Inggih. Kali yuga. Inggih. Majantan sampun masikian mut. Mabuncingan nalar sarang saneka bos kali uga kali sengaru tuh pasti ke sampun nah dika majantan sane mangga hering jeli kalawan melah dua binede sangkaning menjadme menjelema mendadus jelemo tenten dumun ge yang sekadi ring jabo jelemo nge jelemo jeli kalawan melah katut ering anggo sang sapo sira aja punika senen enten pisten presida antuk masa hangruo binede wadah sane kepice nggih wenten ring anggo suang-suang kadia sapunika nika tenye bersidayang pacang mucah ang punika sane kekalih punika wanten wenten sinarang sami jane une sejagat mewit sangkaning sane kekalih, sane makahawinan wenten. Menjadmu, menjelema, dados jelemu, dados raris kesengguh manusia yang sampun. Ngeh, sida antuk ngambekang ngemargi yang suwagina suwadarmen, medasar antuk darmu. Sampun, manggah punika. Manut kebawas manusia. Sesana manut sampun. Ngemargang sesana suang-suang rikiring lurung pertiwiring seorang akase mejantan pisan sampun punika nge. Nah cening cucun peka kajak makjang kenten aler pamiar susinarang sami oh sematra kadia sapunika nah pisani makahawi dan titiang mangkin pacang nuturan rika wendan Durga nge. Sedereng punika sinarang sami yang sejarona agama sampun para lur-lure, para penglingsir, para resi, para empu. Empu sane. Rauh saking jawi. Nggih, kadi. Wenten. Resi markandil. Kenan-kenan empu kuturan. Empu nirate. Empu beradah. Dan nggih, empu baulo. Dan dikempu empu sami. Nggih. Kadi asa punika wantah wenten naler ke manggah punika ke bawas wenten panca dewi. Nggih. Mugi-mugi senarang sami mangde ngelingan punika. Sida nalar sang sapun pawikan mepetu ingat mepekeling majang ngering piana mantu cucu. Ngih nalar ring sampun medri kompiang. Wenten kebawas panca dewi punika. Ngih panca lima dewi. Ngih keayuan kejegegan. Nah sangkane punika. Wenten daris kebos Durga. Durga ni punika nggih keangkeran kekuatan nalar punika satmaka penguasa nalar sampun keunggahan Durga manika sane nguasa kewentanane nguasang punika ring ngangge sinarang sami sane kemanggah punika nenten sida antuk mucahan ngicalan punika Durga sarang sami sampun wenten ring ngangge nalar punika nggih lekat satmaka Durga punika ring paukuda naring pasekian ring padewekan peka kenten nalar nidodane sinarang sami kadiasa punika mangkin sedereng titang lantur uning yang titik ang nalar sane manggah panca dewi nah yang ya. Sane munggah reng sejarah panca dewi punika nenten jawenten ti oswantah punika panca lima dewi mewajantan simpun punika kehayuan kejegegan nge sampun manggah dewi pasti ke sampun jegeg nge mangkin nuning yang titiang sane lima punika sane kabaos dewi Parwati tenten dewi Laksmi Dewi Saraswati, nge, Dewi Durga, nge, Dewi Umo, nayang punika. Mewit liya radis wenten radis Dewi-Dewi, mada manggah pun ke Dewi Durga, ring sejarah ning panca Dewi pun yang ke manggah, ring Durga Dewi, Dewi Durga, Durga punika, nge, penguasa kekuatan, keteguhan punika nika sane paling sane kesengguh paling tegah punika nggih nika sane penguasa sane paling tegah mubukti dari siraga riki ngewargi yang keuripan ireng merjapado senarang sami nggih nenten jewenten tios wantah kewenten mewit saking idempu kutur ngelantur ide dang yang nirate ide kesengguh nalar punika yang dui jendera dui dua punika dui irika ide nyih nahang ngelanturan ide empukuturan nyikiang sekte sane wenten ring jagat Bali dumun ide rauh nyujur genah hari kering ngeh ring karangasem eh ke desa punika irika lari swenten semua samuan tiga sampun serahina nalar sampun ditiang uning ayang sane terah soroh hai punika nggih dan surut-surut punika petungkas iradis punika raris kesikian samua semua semua samua nggih sarang sami dika raris kesikian sampun sangkane wenten tahu mangkin samuan tiga. Nggih dados tiga pada metiga ket tahu kemangkin punika hajeg. Nggih kayangan jagat, kayangan tiga, kayangan tri ring suang-suang ring kemulan. Nggih punika. Nggih. Mangkin lantur ni tiang nguning ayang titiang dados wenten raris Durga punika. Sang sapa sira maka suyatene Dewi Durga. Dewi Durga punika nentan jewentan tios wantah ide medar bestri ide sugra pakulun ide betara siwa. Nggih, ide betara siwa. Dewi umo maka suyaktian ide. Dewi umo sekadi panca dewi wawu sampun Dewi Laksmi, Dewi Parwati, Dewi Saraswati, Dewi Durga, Dewi umo. Ida sat maka punika tunggil wantah punika wantah punika setrin ida rabin ida batara siwa. Dukapan dari sida saking dewi umur punika tetap medados durga dewi. Nggih, punika iriki sampun sesuluh mau tamu. Mewit kekalih ida batara siwa. Kenta nalar ida dewi umur. Ida merabian. Laris putran-putran ida nalar ring agama Hindu ni sampun nalar kehunggahan sampun. Nggih, dewi sani kesengguh punika. Dewi Sri, Batara Sri, Batara Sedana, ada Batara Sedana, Sri kalawan Sedana, nalar punika putran ida. Nggih. Budka Dewa Dut sapunika nalar punika putra ni dia malih Dewi de sana kesemua yang sang yang gana nalar putra ni dia nggih yang gana punika majantan punika wenten sana kesengguh punika emo rupa gayah ring ulun ni dia. Nah tapi maka hawin kadia sapunika dukida Dewi umo bobot. Dukida bobot kagiat ida duane wenten gajah saning ngelintang punika kaget kagiat punika sedang abot. Nah kadia sapunika ke bos eri kalan ngembah semputer aris medal aris punika mulu gajah kadia punika rauh kemangkin sinarang sami sampun nyungsung ida poraga yang sarang sami sampun nguikan yang pemargi punika. Nggih. Ida peraga yang gana ida. Nggih. Kadia sapunika. Nah jening cucun pekak kajak mekajang. Malih tetiang ngelantur punika ngenan yang saparindik kandur geraris. Saniwawu sampun punika penguasa ane paling tegah punika dari durga punika. Niki sat maka niasa niasa ring sejero ning manusia jana ni sarang sami irika ring kala ning punika ngemargi ang sugino suwadharma napi je sakaluwir nggih sane kabawasan sampun ngemargi ang sugino gegina ring suang suang ring genah iraga ni mekarya nggih punika wenten ngemargi ang tugas tugas suwadharma punika. Nah kenten nalar ring iya pekarian-pekarian usaha. Nggih, nalar ring sejeroan melelungan petualangan kenten kadim nalar ring sejeroan ning ngardi napi sekancane punika. Ring sejeroan ngemargi yang suwagina suwadharma ni punika. Mejantan punika ketut tentu kita. Dua ning lekat sat maka durga ni dengan gosin bareng sami suwad. Nggih, mejantan dari setiang. Uneng ayang saparindik kedah hinana dibi. Sampun sane manggah ka bawah punika. Sane secara punika madaging kliwon. Nggih, sane secara tumpak wayang. Sinarang sami sejebak jagat ring desa-desa pekaram pekraman. Sarang senami sampun nyungsung itu peraga yang durga dewi durga. Nggih. Nggih. Nanika sat maka sesuluh iraga ni suang-suang. Sane cien punika sane nyungsung durga mejantar. Yen dewi umo sampun niraga ni keunggahan durga. Jadi sejeroan napi je sakaluwiri ngemargian suwagina suwadharma ni. Mejantan punika, malih punika, sangkaning punika, kerodo berangti ni punika dan persida. Antuk ngicala nalar punika. Lekat nalar ringangga. Nggih. Sangka ni dengan margi yang suwagino suwadharma ni ketut tentu punika. Kerodo berangti. Yang sampun Sang sapa sira ya sampun kunggahang durga. Nggih, kekuatan. Nah. Majanten sampun metu raris krodo brangti ini pedih. Nggih. Yen sekade dibi sampun sedarang sami nedun nang ida batara sandung kesungsung mering kayangan tiga. Ering desa-desa pekeraman sedarang sami. Kewan sugro pakulo nampuro puniki. Pelawatan punika lawat punika sampun satma ke pelawatan. Iragane mesuluh.

punika. Sakun napi para istri lanang istri kalan suka didibi. Nggih, maka sami sampun ngeluran pangabakti. Wawurao rapor reng ajang gedong reng dije aja. Sampun betan jo pasti mepawasan. Mececinga reng pelawatan pun. Mesuluh rika reng pelawatan punika. Nih, dike kekantan nang irago ni mejantan sinarang sami. Sane kada kesengguhan durga dewi punika. Wenten ringangge lanang kelawan istri punika pastike. Tan sida antuk ngicalang selawas lampah warsa sekandun urip berikir ngemercapade punika bukti. Sake wanten ilingan. Eri sejero nang lor pangabakti ke pertama nuna secering pelawatan ida poraga yang durga dewi ida ratu ayu jegeg ida ratu ayu mas mang dene sida sanika bos ida ratu ayu ayu nge nalar jegeg rahayu kerhayuan sanitunas majang ngereng ida samang deniten banget keunggah nantuk kerodo berangti serah ina. Ris jadon ngemarga yang suagina. Ris kalane metungkas. Perusahaan perdana peraga yang meme kelawani bapa peka kelawani dadong. Iyan keunggahan kerodo berangti ditu rikalane ya mayagang majajal saling tuding. Tu sebab membukti di sebab tua ruyude masih yenu metungkas krodo berangti ini memurti renganggo senarang sami suang suang ni ke pasti ke gih sapesang sapo sira je dados napi je muncen je tegah pun ke yenu ningan titiang penguasa ane paling tegah yen sampun tegah pasti bakal lulung masih tuun. Ya, nge, ulung pasti tuun irike yang sampun keliwat tegah nyumbungang padewe kan nyumbungang raga raris merasa subuh penguasa di jagate. Nah ditulah ada silingan sapun api hantuk mang denenten katut banget keunggahan hantuk krodo berangtir sejeroning ngamel jagat. Peraga yang napi ya mungkin yang nuning ayang yang wenten karya-karya yatnya. Peraga yang sanika bos pemucuk. Nge, menggalah ning yatnya. Sang yaja mana karya. Nge, mangle nenten banget keunggahan kerodo berangti iri kala ni punika. Ngemargiang punika maka sami ngemargiang suwagina ni sang yaja mana karya. Peraga yang menggalaneng karya. Naler sanga duwe karya. Irike mejanten sampun. Nggih. Duaneng penguasa sani paling tegah punika durga. Nah niki patut waspada yang. Sangkaneng ring sejeron memargi pancayatnya ini sampun membukti. Saking ngawit sampun meparidat bad. Sani kekalih punika sekala kalawani sekala ten sida antuk masah. Nggih. Sangkane ngewentaran dumun yen dumun-dumunan jadi je pacang margi sekadi pangkin. Nggih bakeng sampun memargi. Nggih sani ka bos ngat mewadana ngeroras memukur. Nggih at mewadana atmo denan ge atmo wadana memukur ngeroras ngasti ru punika dadua ras ngeras titiang anis haping pindu ke pertama ngaben denan ge kremasi nalar sudah mangkin ngaben ngabenan yen sampun ke pertama ngaben uswendan wendan aris ngelanus. Yen wenten ngelareng ka desa punika. Mejanten sampun yen sampun ngaben kantun kesengguh ngiragane keni kula warga kletah angka sebalan. Sangkana wenten bapa bayuhan dumun. Nggih, ngewenten

Saneka bos, nggih. Nggih jalan sebel dumun tenten nggih. Nah, rada swenten saneka bos ngeruras. Mati wosan sarang tutup roras lemang yen ngeroras nika nggih wenten tutup roras lemang dina ne roras lemang wenten petekan roras yen ngelanus wenten ngeras titiang ane kaping pinduru ka pertama ngaben ngabuyen nggih kalu wenten pekelut dan dumun nggih puput ka desa punika wawu raris ngeras titiang sane kaping kalih ru ngeroras ngeras titiang sane kaping kalih sangkana wenten baos ngasti ngeras titiang sane kaping pindu tetujuane majanten punika pacang nincapan punika peragayang pitre medados dewa pitre nggih. Nggih, ampura titiang satmake kak niki ngenteng uyah ke segara. Sinarang sami sampun pada ngewikan saparindik ke kadiasa punika. Inggih mewali malih titianganan saparindikan Durga Dewi. Rekalone dibi, rikalanu nasi cemajang ring ide sang yang pramekawi. Ngelungsur, ring dia je sinarang sami mebakti nunas mang dan sida. Ring sejero nengangge suang-suang seangge keluarga seangge geria jeru pianak mantu cucu mang dengan manggo karahiwan karahaja ngarhayu sane tunas dewi tunas mang deside rikalan ritiang ngemargi yang suogino sodarmo ne ketunyan pinunas mang deten-ten banget tiang keunggahan krodo berhenti nih pengten banget pemurtin ide Dewi Durga nih nika tunas majang ring ide mang de somyo Durga sane wenten ring sekian titiang rikalan titiang ngemargi yang suogino suodarmo nih nalar kerahayuan nih tunas mang de rahaja ngerahayu ring margi ngelintangin margi agung ngelintangin segara agung wendan ngelintangin ambaru kadia sapunika ngemargi yang suwagino suwadarmo ning ulati sedana pacangangin ngemertain kula warga piana mantu cucu napi jasa keluir ngeh ngulati mangde sida ngelantur kauripane panjang yuse dan kadia sapunika kepertama punika malih sane kaping kalih seger tunas mangde seger roger ka desa punika baos lingsir-lingsir yen sampun seger roger nika luweh ken jinah triyun nang yen manah kake ka yen pes gelah liu akade pentatit lah tu seger malu seger roger tu paling mau tamu turmanen eling raris ngemargi yang sane yen dibi yen ngatur baktis berjantan nunasi cemajang regnis kalo sampun pinunas ngeri kala ni ngemargi yang sekalo ni mangde ide naler macpece titi lan pengancan titi pemargi pengancan pegisiangan ditu lantas manggah ring tri kayo ne mana cike wah cike bangsida mana cike wah cike kayike ulik dikenah ke pertama malu pang sajo-sajo ayu itu sat mako dewi umo sat kesungsung ring anggo sinarang sami ayu manah cike pekayun senining rikalane pacang ngeluran pengobati ke pura nggih puput ka desa punika di sejeron sampun napi jasa keluwir sang manggala ning yadnya napi jasa keluwir punika sane mangga menggala nggih pemimpin pemucuk dulu-dulu pengulu nggih maka sami punika niko mang le tunas majang ring ide peraga yang ibu dewi mang le
ayu mang de dewi nggih mang de rahayu sanitunas rahajang rahayu mang deten banget kaunggah nantuk krodo berangti punika pemurtin durga nelingan punika puput ka desa punika malih nunas warnu berahan ide risampun pacang benjang ne malih rahina mangkin melawi ding manis tumpak wayang pacang lantur pemargi sekala nis nggih ten luput nalering nis kala sangkan melayu dadaban ne dadu patu tapikin ne sekala lan ne sekala adungang panganut sai kayu ne patut galehin aji pepinah he patut selaheng sajero ne agama susilo angin asarin pacang pangu suka sekala lan ne sekala tu gitu sang pewikan ngai keguritan sesuluh masih tutona. Nah jening cucun peka kajak makajang kenten naler angga geria jeru pengliksir maka senarang sami mewali malih tetianganan saperindik ni de peraga yang sampun keunggahan durga duhan mangga punika nelekat dalar punika tensida kepasahan sakane patut waspada trikaya ni punika pinah ke titi punika nggih mahutama pisan punika para ide peraga yang lur-lur idumun, peraga yang resi, peraga yang empu. Nggih, mungkin sani manggah punika wenten resi, wenten empu, wenten ring bali, piru manggah wenten dukuh. Nggih, mungkin sampun ngebak kang sayu wakti, sampun ngewikanan. Dumun nak tenuning, napi nika, ya. Oh nak beradi pemangku. Nah sampun mangkin sang meraga guru sese utamanya nyane kewentan yang punik kering parisado sampun sampun ngewikan maka sami wenten pinan dito wenten peraga yang resi nalar wenten bujangga nge punik wenten bujangga nah punik wenten sangging wenten wunagi nge punik maka sami punika pada ngemargi yang warna suwagina suwadharma maka sami gegina ni punika sarang sami wenten ringanggo suang-suang nggih ilinga punika ring sejarah ngemargi yang gegina napi jasa keluir nggih sekadeka yani nggih ngelah geginan kel nutur nuturang satwa. Nah, yang pedan-pedana saja ngebakang saja cucu-cucu ni yang subuh sandi kalau kal mekiri pulas pasti ke cucu kal ngide satu tekan pekat, tekan dadong, tekan ini jani kewah po kewah saja sakiwantan dikiring program budaya ngewar diang maka sami diastu nintan-wintan banget para litalit tingweh pulih tutur satu kadimangkin ide peraga yang guru wisesa sampun ngewentan ngewarsa wapisan ngewentanan pecentokan satwa tenang ya nge nyurat lontar me basa bali me kegitan me wiramo macepat nike cecirin ide peraga yang guru wisesa sampun punike ngewardiang sangkane sani sampun lintang sampun muktiang kewentan yang urdi budaya pesta seni nah niki ilingang sinarang sami pamiarse angga geria jeru maka sinarang sami muwali malih titangan anu saperindikan durga niki nyandang punika waspada sinarang sami selampah laku ngembargi yang suwagina suwadharma ni suwireh punika sane sidi sakti sampun sane munggah ring agama Hindu sane wenten lantah punika durga sinarang sami wenten ring angga niraga suang-suang yen krodo berangti sampun pemurtin durga nah sangkaning para pewikan para resi para
Ide-ide mahko sinarang sami. Irika dan surut-surut saiwati ngewocana yang kedarmestan, kedarmane punika sanilingan. Dharma ngemargian suwagina suwadharma ni napi je sakaluwiri punika. Sangkane wenten punika. Saneka bos punika ring dharma tatwa nalar pokongahan punika. Gegendingan wenten. Gagitan punika nalar wenten. Punika sane makahawinan muwit sangkane ngido menados durga Dewi Uma sangkane pemargin ido. Sangkane sugro pakulun ida batara siwa sane makahawinan. Ida Dewi Uma memurti menados durga. Sangkane kroda nalarida Dewi Uma. Uli kengkeng sangkane ida ida batara siwa pindah ke rabin ida Dewi Uma. Nah niki sampun ida. Yen uneng ang titiang saat mako ido, yen turah mangken ngetes rabi ten kadisa punika. Yakti-yakti ten satya rabi ne majang ring ido, napi yakti satya ido Dewi Uma majang ido sugro pakulun ido batara siwa. Nasangkaneng ido, nge ngeweke raris ngarianan nge winayo ten nge. Nyaru-nyaru tenan ge nyaru-nyaru sungkan maka sudah tene ide dare siwa net boyo jo ide je sungkan nah nyina yang pada gayang ide Dewi Uma saja-saja satya majang rengangan ide nah ditu subo sinarang sami sampun ngewekan ngering pemargi sane mangga sampun ring gagugurit-gagurit tane punika. Nge hide ngangken hide sungkan nunas laris tulung ring rabi mang dene sida mau saha ngararahang tambo dan kadisa punika nge iri kalau punika laris sangkaneng Dewi Uma yakti-yakti satya sayang majang ring rabi bakti majang ring anggan ida betara siwa yang siwa nah cecirin sino bakti ida Dewi Uma sangkaning ida Dewi Uma arsa tedun ida betara siwa mawasan ngerah tambo ne yending lur ten wenten wenten ne kesengguh wenten ngering warjau pada sane mang den presida ida kena sekali bawa sida batara siwa mang nis meresida yang ngawin ida kena sing jadelen nggih nendan jewen dan tio suka bawa sing jadelen adi ane ngaranang pengsida nyen segar beli kadia sapun iku nyedang nyen adi ngaliang belimpah lembu petak yang sida ada yang aliang beli lempah ngelembu petak pasti ke sebab beli bakal segar kadia sapunika bawa sida batara siwa sangkana ngida teduh dari sahtia ngida ingga yang bata kadia sapunika beli datu titik jagi teduh ring dija niki wentan ring merca pada ngga sangkaneng ide Dewi Uma kayu ni dengar rahang tedun ke mercapade pacang ngerahang pahang lembu petak gitu nyan cening nah disubah ni lantas ide betara si Dewi Uma tedun ke mercapade satmako suwire sing ada bakal ada pengangon nikal ngangoneng sampi putih lembu petak buin lantas sida betara siwa makayun-kayun ida ida merasa suire sayang majang ring rabi sangkaneng ida nah cara dijabo nguluk-nguluk rabi ne
ditu lantas metu. Nggih. Bingung ide betara siwa neng. Nak sengado bakal ketu kayu ni dedije bakal ngalih jani. Pengangon keladeng ngangoneng sampi putih. Nah ditu lantas ide betara siwa nak kangen sayang teken rabi sayang teken Dewi Umo ide lantas nyeruadi tedun ke Mercapada nyeruadi menados pengangon ide betara siwa saha ngangonan sampi putih nah gitu nyancening ditu lantas kecunduk sarang ide Dewi Umo. Nah, ditu lantas Dewi Umo matur ken pengangon ketu yaning jero-jero pengangon atuh ne jero ne ngangon nang sampi putih ngeunggeh tiang sampun niki ngejero ne ne tiang ampun ngelah sampi putih ni mun sampun api jero wentar diki ngarage jegek ben di Mercapada. Jero tiang ide yolas ken jero pinak ke pengangon. Nangon na lembu petak. Tiang boy dah-dah masa selah ngalih kanti dini dah-dah sing. Ni sangka na pasuasan ide sang yang widi. Sida lantas. Nepuk kang paman ngangon kebu. Ngomongon lembu petak. Ni ada ni buatan tiang yeru pengangon. Bang je tiang. Empahang. Empahane. Empahang lembu petake. Empahang lembu petake tu. Tu ane buatan tiang yeru. Kadia sapuniku. Bawa sida Dewi Umo. Ya. Jero ni denglung aja saja sampin tiang ni kina sedang menyunyuan oh nangalah panak ya tu tinggal tu nyunyu ni gede-gede saja sakit wala kini na tiang nangalah anu yang jani jero lantas bang tiang pahane nyanan godel nyanan panak ya apa kalau isapa gitu. Nah, jero dia situ kok itu tiang mau buat pesan suwire tiang rabin tiang sungkan rahat suwire tuan di persidang pahang lembu petah kenyidang ke seger rabin tiang ya bang ya tiang beli nah kengken ya beh napi mali dia situ tiang nak ten ngadap dan puniki kalau ngadap susun sampin tiangnya sengado kena tiang kau gitu ini jadi kalau muat besar sakit wala kini ada lantas tiang segal ngadap tiang segal mang ane utamu ane buat tiangnya tuh diurah tuh nang cingak kan dia tiang dari pengangun tuh dia yang jero istri dewa ratu jen peh jek saja jegek pesan jek caro Dewi Umo ya rasang kita nak ngaraosan jek jero supo peh ane dewa tentiang mulu sing jade len nak sainya tuang Dewi Umo jegek dewa ratu nah tiang dor je masih sat mako jero jegek ni kita caro Dewi Umo nya ajak tiang ke ketemu jennya mesikian ketemu rasa ngajak tiang ke bahang tiang pahang lembu petak eh. Gitu baos ni pengangon itu maka sejata ni dah betara siwa ditu lantas Dewi Umo swireh kadung suba majanji de majang rengrabi kin dewa betara siwa ditu lantas nyusrah ngarago Dewi Umo
meduluran kerode berangti ini saat maka di ditu atas metu mungah subuh kerode durga lantas pesudin tu. Nah nyusrah ngerage de kacarita lantas subuh lantas manpah ngelembu wida dewi umo ngelantur lantas mapari dada pacang nyujur ke sunio loko kal ngaturan empah ngelembu petak saki wala nyan cening cucun peka kajak makajang ida betara suwa ngerinan subuh ke suarga ngeranjing bin kepekolaman ngambil saput ngegardeng bin ida nyaru-nyaru sungkan bin ngejar rikala ditulan ras ida ma ida betara siwa matakun mamapung mamatakun deken rabi ni beh hadi man-man adi empahang lembu petak. Aduh, puniki wentan, puniki agat, wentan pengangun. Bagus masih pengangun. Nek. Olas teken tiang, ngemang sampun tiang. Nek. Mun sekan tu tonong banget tu nak dewa ratu. Kewah nyan ngalih empahang lembu petak. Saja nyan adi depuk. Yakti puniki tu. Beh, keng-keng unduk ni adi ni bisa man. Den-den malu ni. Tak. Nih, bah, sing jadi len kini. Oh, beli jak nawang bauli dini di pekola membeli nyete adine adik kemu kemerca pada adi nyerahang raga terkini pengangon adi ketemu ngajak ya pengangon sangkaning cerah nempah lembu nene ne ketu nyan parilaksanaan adine uli ditu lantas ring dijo dados suning dados ratu mau sangka dia sapu nike beli ne sengja dolen tu icening gano ne nenung tau uli ditu lantas ngawit subo krode keunggahan krode ido dewi umo sangka neng budis tu projani ido dapat ada gano okane sangka neng punike sangka neng mata tenung ditu lantas gesang ngelontar lantas sangkaning nah tenung itu subuh engkennya tepat biasing kena kegesang tu oh gitu nah cening cucun peka kajak pekajang uli dituit ni de dewi umo sat maka keunggahan kerodo berangti banget nah keunggahan durga uli ditu lantas ada saneka bos Durga penguasa di jagat ringangani raga ajak makajan. Ilinga punika mang datan banget keunggahan Durga metur adis krodo berangti tunas mang de status homio nunas ring pelawat ni di pura. Nah ni ke sesuluh yang ampun keunggahan Durga kenden ampun layah nyelep peningaan lek kuku rangap. Nah ni ke sesuluh. Inggih kadia sapunika titiang uningan aksama yang majangering angga gereja jeru para pewikan senarang sami inggih tatah titiang mepekeling metu ingat majangering ida dani senarang sami elingan rikala nunas itu ngelur pabakti nunas mangle somyo durga sanyang dering anggani rago suang sangkaning mesesulu rahino dibi sampun sambang sami nunas itu majangering paragayan pelawat-pelawatan sana sum-sum ring desa-desa bebanyaran ke desa punika ingih ke desa punika pewah titang semata mogi wentan pikenohnya ni banget ngelungsur agung renoh pengampura titang ledang aksama yang ke desa punika sida antuk titang nunturan ngenane sapat indikan durga ke desa punika ingih pindah kausanan yang atur buput titang untuk ngucaran pramesanti Om Santih, Santih, Santih, Om.

Selamat pagi Rekan Rai, kembali lagi di Gatra Bali bersama saya Gede Duta, dokter spesialis penyakit dalam RSBN Bali Mandara. Dr. Putu Ayu Sri Saraswati mengatakan meskipun pasien influenza tipe A umumnya dapat sembuh sendiri, namun masyarakat harus tetap waspada karena penularannya dapat terjadi melalui droplet yang rentan, khususnya bagi lanjut usia, penderita penyakit kronis dan orang dengan imunitas rendah. Diingatkan bagi masyarakat yang sedang sakit, selain penggunaan masker untuk mengurangi risiko penularan kepada orang lain, pasien juga dianjurkan beristirahat cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Dr. Putu Ayu Sri Saraswati menambahkan bagi yang sehat tetap perlu melakukan perlindungan diri, terutama jika memiliki anggota keluarga atau berada di lingkungan dengan orang yang mengalami gejala influenza. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pesan yang kena-kena kani dewi buat anak kuikande dari kenyakan ngeripto nih madan gaguritan tui tuah melah pesan pisin yang telak-telak kang yang kena-kena amatir abedik sing ada mimpas mapan yang subuh dewek saja benak ban melaksana melaksana di sejeruning melajakang pedewekan juang dan malu contoh cara muride uli di taman kanak-kanak skondente jani mapan gumine subuh maju ada nih madan sekolah paud pendidikan usia dini uli ditu subuh nyekolahang anak jenek subuh kita mara ya mana nih madan TK taman kanak-kanak peragat ditu nol kecil utawi nol besar nganutin usia ne ingian umur mare ya lantas nincap di SD sekolah dasar mabinayan kapining dewek uli di desa pidan sing jeng liwatin paud apa buin yang TK bilik-bilik SD ditu yang subeng idang usut kopeng mare dadi masuk SD kelas 1 ngusut kopeng te kudo kaden umur ke kira-kira yang lantasan yang sing pelik bani dewek yang juang tugas di dewek ke masuk sekolah subuh kutus tiban umur itu kutus tiban kelas 1 SD itu ngidang ngusut kopeng limone kenawan ngusut kopengnya di kedebot limone di kebot ngusut kopengnya di kenawan mana man sawatara yang ke di bapot tu subuh kutus tiban subuh tamat 6 tiban yang rahayu sing mirip nakal sing blok sing ada kecak itu istilahnya lama mare nincap ke SMP sekolah menengah pertama tamat itu mare lantas SMA sekolah menengah atas pidan mani dewek ngerasa yang mapan ada ane madan ngunukang te mebinayan berdua ruketuang dan malu sang beraga guru WCC ane madan menteri pendidikan sud madan SMA dadi SMU sekolah umum menengah umum mapan nak perubahan te langgang tetap berubah artinya patuh ya masih luas bojok teko lutung sero tunu sero pangang bone patuh ya masih duga stade ane madan kejuruan SMK tutu ya dipidan len bisa ada semia apa je lewir itu jadi subuh mengarah kejuruan jadi mekejang tuh ipidan duga si dewek Desember ngesaman gitu istilahnya guru SD madan ngesaman naik kelas boleh kelas 1 kelas 2 kelas 2 kelas 3 tuh ngesaman ada nih pidan di rasa nih dewek merubah landasan subuh mad bo mulai bulan Juli nah nih subuh aneh kena dewek pidan tahun 78 yang sing plek ban dewek nguningang tuh 6 bulan tuh ngantosang peng naik kelas jadi subuh kampine kampine ngalit-alit deh itu tahun ajaran baru Juli nebek landasan jani ke PKB Pesta Kesenian Bali ane nyabaran nawarse kelaksana yang Juni Juli
ngelanturang masih ngerawasang jadi di sejuruh yang belajar tamat SMA beke perguruan tinggi besarjana sujana madan lah titel itu nganutin lantasan skill lirage yang bisa lirage di bagian seni ya seni yang lirage bisa di bagian pertanian ya man sarjana pertanian di teknik sarjana teknik di ngelah kebisaan ini subo yang sing tebenak bani dewek lakar ngabetang apa jeluwirnya nek tawangi dewek mekudang-kudang ilmu sastra ne bebakat lajin turmaning beresepang jani ngelaksana yang jani di sejuruhin kauripane yen peleh bani dewek lakar melaksana pocol kune kebisaan apa buin lakar ngabo ane tuwaru bener ngawenang gumine wog ngainang iyak dini ditu nge uyut biuta saling cacat dene ne nyak dadi manut jenal yang di kekawin Arjuna Wiwaha ne uyar tekang japo mantra yang kaselimur ning dening raja tamah pocol sing ada gunane kebisane ane subuh tuyuh kang mekelau sajan to iya sang kudang tiban kaden to iya nu laksana niragone ngaini ngane tuwaru benah kawarin ban madan raja tamah mubasir gitu bahasa Indonesia aja. Ane subuh ketah jani angono sesongan panas setahun tuh panas ya tiban kapus ban hujan sehari kebisane subuh mekelur bin utama pesan ane subuh bakat mekelur alih melaksana landasan dewek corah acepok je melaksana mewastu landasan ngainang neraka gumine ngainang landasan wok gumine beh sing ada gunane kebisane bawina yen supengnya manut apu angon cara ya imirah imirah dak wago ngalian cangkok pengnya luong anut mirah batune nah paling sing beliang mas nang kudang geram nganutin geden mirah ke yen subuh suco kelawan mirah ke itu nyanut beh ini madan utama ngelah kebisan subuh kita lantas laksana ne di desa pekeraman luung di gumi sing tayin ngaya jelek sing tayin belangar hukum meh dewa ratu ne mulu ane tuwi tuah kaptiang ane tuwi tuah keperluan tapi ning gumine senjadolem cida lantasan ajak mapan yen subono wirago saling ejek saling caci tuh timpale cacat kene basketo ne kene ya sing luwung ne rago paling luwung jag banyak pengnyak ngidang saling sayangi, saling hormati, hormatilah orang lain. Mapan tatua masih, saya adalah kamu, kamu adalah saya. Yen irago ketuangel sing demen atine, dongnya ngetuang timpal. Irago jagur sing demen, irago do nyagur timpal. Pengnyak pada mejalan, yen imeyang cara irago mejalan di jalane lingah. Yen kedidian kadong, yang awal.

sesunan dewek ini di kuncara negara, ide sang prabu kuncara pati. Mapi kayon-kayon sajian jani. Mapan ide nak cista kare peradnyan wikan, ada ye anak bagus celapat-celapat. Nye nak dan itu, made bijel dan itu. Yang suat berbakti, nunas itu man bijel. Bagus-bagus ya saja. Kuala kapasitas iya ni nyen kaden udah dije iya kerengudian iya nujek mebojok Jepang jak saru ini sangat kayu ini nantok ide doa agung gede ide wek sing mapi salah masih yang dini kan dibelek ban mapan ide doa agung gede nak pit sang parabu dah. Kanti landasan liwat ide lakaring mebaos ingian ring sejuruneng melaksana kanti ken anak ini mirip murdo nyen sajan ke duro negara beh prabu kuncara negara ini jek kita tadi ken anak teke jek awak. Ini tekau ini boyok abu kipa mulu dijaya apalah kargain ini. Sing masih dewek nawang. Ini dewek. Ida sang prabu sing uning. Itu mawinan. Bingung. Bingung ida. Nah. Jani paling malah. Ida. Ida lakar tumnasin kengken pidap-dap. Ida nepang sing idewek koping ngeliwatin tanduk.

0: Lugera karah tu wagong sesunan titiang palungguh Joko di dewa. Medal-medal titiang sampun waratu. Sayage pajang natak. Baos tel wacanan Joko di dewa durus-durus.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: di tiang aratu sampun sampun saya ge di tiang pacang iringan pekayunan palungu cokori dewa.
1: Ya?
0: Di tiang.
1: Tu kengkian jak pedi tiang cai tangkil aden cai ini kiri jodoh.
0: Miseng tu.
1: Ah. Nak miseng aden cai ini?
0: Maiseng gendan.
1: Oh maiseng kata nak gelam ya.
0: Inget.
1: Ya nanu aden mau ubat.
0: Pas nak sampun ubaden di tiang. Nyangat sangi pun gelam.
1: Cuaca ngajaan atau akedo.
0: Aduh, jak tidur dewa ratu.
1: Virus misi peranjani.
0: Inge, sawina tidang tenbani, tidang ale paras, makin ada virus. Toh.
1: Ah, adi kan paras, virus, sabo cai sing, jak edo.
0: Men paras sering abeng-abengnya, toh. Virus ake, jenen jak.
1: Aja jani ada nama kokuan, bensapnya ada, biar nane leanan jak nyamung saja kokuan, sing gitu, toh.
0: Inge, dawang nikit lah rumah di tiangnya. Kelemah, ipun dan pulas-pulas.
1: Adik itu?
0: Mekokoan tuh. Takutnya di dia ngapo sakit yang mekokoan gitu. Limo sakit gitu. Isulih yang dimana sakit.
1: Itu gitu penyakit. Jadi kenapa saya itu?
0: Nggak mekokohan. Mekokoan itu artinya ngokoh jangkrik. Niko, ngokoh sila. Oh, niko, lima sakit.
1: Ngokoh jangkrik itu jilengah.
0: Ngokoh batu.
1: Ya anaknya mekokoan itu sing batu. Ada anak itu.
0: Nah, niko.
1: Tuh, pangtawa saya jadi bisa nak mekokoan jika buku-buku sakit.
0: Aniko,
1: sakit apa itu jadi gitu?
0: Dikungunyah dan niko.
1: Hah?
0: Dikungunyah niko.
1: Ada dikungunyah?
0: Nge, niko ada saat penyakitnya dikungunyah. Kalau yang penabuh memang kan ngunyah gitu.
1: Oh.
0: Roti kunyah ada kunyah gitu. Ya nepuknya nyamuk nih kok.
1: Oh, nepuknya nyamuk.
0: Yang ten.
1: Adik itu

0: Mana dia nyamau kita dah.
1: Jadi nak ngajeng dah mendarat dah anda pancai nawang.
0: Kalang tu masa ke sampine tu.
1: Adik kalang ke sampine?
0: Sampine nak dua kali pun ama.
1: Kengkian dua kali?
0: Ian menuso kan 32 kali kinyukan, dikunyah, wau ditelan, telegak dengan dan. Ian sampine gerok pun medam betak basang wau ni kengunyah dan ciplak. Celegak pedeng win jigak di tiang nikah pelajin di tiang kalau kayak yang ini makan pan kayak di jauh abu padangnya aneh kari mau mana pun mau gulung aneh ke tengah durung ngepak-pak begentan makan bin ilaga so dorinan ke pesuk gelinding doaya payah bangun dan kangwang masih gitu dia rasanya kita nak polos gitu.
1: Nah sambilan ayam kita nanti duduk bane luwung dong. Yang berkuat si minum jak segar sebacain segar anggo kesugihan di gumine to yon banyak kedelu yon beluang bayan jine beng ale ya
0: segar nika berbe toyo nika kana angeno tema ring PKB tu ulun danu
1: nya nak memerang ya sang tu nah, mata air tu
0: air sumber kehidupan air nika betara wisnu nika adalah ut peti setiti nyetiti memelihara kehidupan. Ring sak pasar wo bawone mawinan wen ring ratu wendan ring ditiang wendan ring suara wendan ring madia wendan ring tibah wendan
1: jadi jadah
0: mawinan hormati air mapan ada Tuhan riko hormati orang itu karena di sana ada Tuhan yang sampun didago saling hormati kasih sayang jalanan kan didago miyagan.
1: Aduh, ngalih anda luwong sing itu.
0: Inge, kalau ni kau nak toyon dengan nute neraris.
1: Yen
0: kena haring gelas ya, kadi gelas ya. Yen kena haring payu ke, kadi payu ya. Yen melinge kering ratu toyo, kadi ratu. Meserian, Rika.
1: Meserian.
0: Nah,
1: yen melinge diajang di pelinge. Misi toples, misi jempat kau.
0: Kadi toples, tadi bentuknya ni kau.
1: Bentuk.
0: Yen si titi angin melinge kita, kadi tomat dia dengan dia kade pun.
1: Oh, tomat berat dah dengan dah.
0: Punah jangan itu berat.
1: Oh, sing tadi jen berat.
0: Oh, bapa nikel berat nikel kan ulian ten mangge. Ina yang angge dan beberat.
1: Oh.
0: Patuling pidan ten angge angge. Tuh ina yang angge nah.
1: Tung dia sing nak mekejang nak deman kan tomat. Tu yang namoni tu banyak gelanyian je yang kaya do jani ngai pinang misi tomat. Mekejang masak nih misi tomat. Kadang saya usah tomat.
0: Oh.
1: Kalau ada berak nih dan tomat.
0: Gem pun asal berak berdan ten mangge. Asal amah barak nih kau ten mangge. Do napi jani jelek kau ulian ulian ten mangge.
1: Oh ulian seng mangu.
0: Ingin nih yang makin kenakan ratu lemat. Kering perantenan namput ten angin ratu. Cina sama barak.
1: Oh, seng banyak mangan ya.
0: Inge, makin winter nak bed dan nu, tapi wasana kena penyakit mata. Ulian tenangin nu peninggalan ini kau. Mana? Winter sama barak.
1: Oh, tu seng sama barak sakit barak. Ada anak tu cijak lah dan cumulo doh.
0: Nge.
1: Doh.
0: Titiang.
1: Ya namoni dia tu kedidian cai tangkil kini kewala yang subuh cai dan ngiring lah.
0: Inge.
1: Lain rasanya dini dipuri kuncara negara.
0: Nah, nikau makin.
1: Kewala yang subuh cai ni tu ye orang cai mula utama nak mula saja. Kewala tugas sih sing ingat yang cai mula.
0: Tapi itu.
1: Ya namoni jak setato gelah dipuri berangti kaya gelah ada orang cai.
0: Inge. Nah niki sampun mawina tidak apa u bekengan ewe kendan kuantan tidak durung purun matur yang palungu cokori dewa. Napi makawinan mang denentan yang kadi atur tidak ngewawu kopingnya ngeliwatin tanduk dan patut. Iwang antuk titiangnya pacang melaksana ngiring cokori dewa. Sepunika rin makin yang sampun cokori dewa. Saking cokori dewa makin ngenikin titiang. Nah titiang kemana kan ya sesidan-sidan antuk.
1: Tawang cai apa ada ngeranang berangti kayun gelad ini dipuri.
0: Mamitang lugur doang ini ngakeh ratu. Pina kewicara ke bawah ini atur makin masalah. Nah sana cien makin bobot sana dengan kayun cokori dewa.
1: Ane ngeranang melo berangti kayun gelah sing nyidang gelah lakar yang sapon.
0: Inge?
1: Doh ado lemu ane cerek dopo.
0: Nge nah.
1: Ima de bijanya nada ane tu.
0: Niko sampun wabu ke ngang di tiang dewe ratu.
1: Dong dewa ratu nak ngudiang kone iya tu yang namun tu bawas gelah tegas.
0: Nge?
1: Gelah mulo sing banikin pianak gelah kengkian pianak gelah demen. Kewalo gelah kencai. Kengkian je gelah nyingak duwi. Ketu nyen gelah nepuk cai ke bisu bok ketuang gelah yo. Tu jak nu masih yo dini dipuri di taman gelah meresik.
0: Ide dua agung puteri. Okan palung ucokori dewa sekadi nak lunduk asih dan
1: dokter. Jak cara melengket, cara lem itu.
0: Ingin seni mangkin, seni kayu nang palung ucokori dewa. Dan niki ya ni muhani niki.
1: Nih, unuk lemo ceni imade bijo ni.
0: Imade bijo niki.
1: Kok kengkian yang gelah nyingak ngdui. Ketua semilang gelah ke taman, kaya walau ada imade bijo. Dewa ratu berangti kayun gelah ini dipuri.
0: Sampun nang ucokori dewa. Dua ning cokori dewa mudruwe putera punika ide dua gong putri. Dan wanita ku manti tanggung jawab dan sepunika. Nanti tiang mantan dah dos parakan. Ulian nebeng rikiring puri kuncara negara memanah talar kadi asapunika. Adi jek bani-bani saja nih maden. Titiang jujur mantan jek kadi nepukin latang redu. Latang yung bin.
1: Paduh yang ketuk kena cahaya negawan kayun gelai.
0: Tuh.
1: Uli pidani ada di ni di kuncana negara. Gelah sing tahan luwung kayun gelah dipuri. Mapani cening ayu sing tahan jenak. Dini dipuri jepragat ke taman tujuan kawan penyeruan.
0: Pun sampun mempengaruhi dah. Seneng awinan putri cokori dewasa punika.
1: Yang sing pelih penggelah cara jalan ini mirip yang anggo guna-guna, anggo-anggo-anggo-anggo-anggo yang mirip. Yang sing ketuk itu kapan putran gelah serahino ke taman.
0: Jika tidak kena guna, jadi ya dicekah guna nomor satu mirip bangga niki. Yang tidak ada sepuluh ngocokori dewa, jika permangkin, jika tundung, sampatang, ya kan niru.
1: Paduh yang kena cahin ya.
0: Ah.
1: Ya namoni rasa gelas serahinnya yang sudah sirup lah. Ya yeah. Kan ngayun, anjel mau cerik itu, imade bijo. Kengkian banjani pangidang aja malah sekelawani cening.
0: Kuatan puniki dua ning.
1: Ngalih selah gelas yang ngidang.
0: Ma dua ning cokori dewa, sang nata ratu. Nguasa wasita, penguasa bukan pengusaha. Nah, boyo pengusaha, penguasa hukum cokori dewa seneng margi yang seneng nerwenang. Makin cokori dewa ngangen kayun cokori dewa pun api antuk makin. Tanya wenten nak ngiwangan yang kemana antuk didiang ada tu yang sampun cokori dewa menerwe wicara kadi asa puniki.
1: Tuseng jo uleng di penyengakang olan.
0: Oh! Ingi Cidiang.
1: Yang kini sing joh musuh tak bangcai. Setateng lingkadan penyengak ngelah dini dipuri.
0: Oh.

0: kekadi ulan punika saning aweneng sungkan kayun cokor dewa
1: ken ban madayang
0: makin pun api antuk mepi kayun ngawinanya wiweke.

0: kekuasaan antuk tamiu ni punika mangkin di anak dumun kuasa ya mangdelah palung ngocok dewa pajang nunung jatmo ni punika ya sampun ya palasang mengjakten bersidayang ipun pajang jak tunung ya napan doh jak pasti
1: ni jani nak lah ni kuasa dini kemudian cening sangat ramang
0: pacot
1: yang gelah mula sing setuju mula adoi mandi bijo dini
0: nge
1: yang tadi penggelah pang suwot jadi nak pang megede ya uli dini pang palas kapan ini
0: punika sampun sanem pajang margian cokor ini wap
1: pamang pun doh mandi

0: Jadi
1: ini di pudeng lah, pang
0: palas
1: kelawan di sini ayu. Gereng gereng gereng, ini ada sapu di kamar marga, palu ngocok di dewan bangkung gereng.

0: jeneng sing ada di kamar.
1: Nggih.
0: Nek jane cukat nek Bang Dino nek jane jeglanyi dang.
1: Enggak ada
0: ya Imah Dewi jeng. Jane cai jane ngintip malu kalau benengok yo jago ros.
1: Giring, pecik, patut, punika.
0: Ini malu lah kan, nyengat malu.

0: muncul tuh heboh. Rasa yang beli membelewat kan kepala panu masih mondong sengsara le hidup eh. Sing man rejeki uleng pidan uni anteng ngelegai
1: sing kena ban ngerao sangli
0: bukit
1: sawire sing nyak demon itu neket.
0: Oh sing nyak demon neket
1: nak liang sing nyak neket setato.
0: Oh
1: jak jani liang suwot gen kede ngeling
0: tadi. Tua ya saja muluk itu papahan suka duka lara pati tua 3-1 main itu.
1: Tuh oh. Sing pelih anaknya ngerawasan.
0: Thank you.
1: Tertawa di kamar tidur sudah ditunggu oleh tangis di kamar tamu.
0: Apa tegas ipo dan nikol
1: artinya lah ini rago kede kakak-kakak kita demon nanti ya gitu. Mungkin keluar orang di rumah bisa sebut mau badeng mesti di sisi di luar boy kakak-kakak kita kede mungkin ke jumah sebut gitu.
0: Dua itu nak calon arang-arang no. Ya di astun tebak dua aja kede wah aduh dua ini apa-apa aduh rang no ngeling tebak
1: yang bendan aja aduh rang no ngeling
0: aduh ngidang ngeling tau
1: kayang tau aja sing bodo nak nge calon arang
0: ngidang ipo nginam bijom beli sementara tebak karena tetep wah sengado
1: rangno itu kan nak bahasa halus tuh
0: rangno artinya
1: balu nyen balu tadi ngundang
0: gitu
1: angkalan rangno itu ngundang wah tebak jang rebut gitu ya
0: nah
1: nak terlalu ada ngelang
0: ngan nyawa apa dia ngulo
1: yang sing ado ngikat yo
0: yo demen di kamar pesirapan liange ada di kamar tamiu
1: artine
0: oke ya dobatin do
1: pak tongos leng aja
0: gede pak tongos leng aja tongos gede
1: mau enak ngorin yen di demone do gede bos ngaka mandi
0: tuane de
1: yen di sebate dong ngeling bas sengi-sengi bas gerong-gerong.
0: Ni sing ngerti beli.
1: Kengken.
0: Numaneng kede bede gitu omong. Kakak. Bang lanjut kede. Omongkan kede.
1: Nak gitu Reno yang kakak gitu terus kakak. Eh ngalah ya basang. Yang apa bede kede umar ya. Hah.
0: Untuk kede bede. Hah.
1: Oh. Nyap ada umanan bende.
0: Oke. Tuh. Gitu artinya.
1: Di sedaan sebate pangingat. Eh rago ngelah. Sisan kede bende.
0: Oh. Saja, mapan sing kena benar kan situ. Buat jalan hidup tunan saja dari manusia nyina uang manipuan perjalanan si dong sih itu tak ide dan uang makajang tu. Tadi jaga ngerencana mau pindah makayun sarang sami ke walo kejang ide lanang tu.
1: Nah sakit walo. Iya ni rago tentu sing nawang aneh pon tentu aneh ngasesin tu ido segitu. Jadi rago tetap berusaha. Benar kengket di saget pangsing je kanti keputusannya kaku gitu pangado masih kebijakan
0: abade
1: gitu. Pangado masih kebijakan abade gitu. Nado bos yo ketuanga tayang ngelah lan pangkido nang abade ke.
0: Ureh bijak tu semua bisa. Wikan yang wikanan soalnya keluaran bijak ya.
1: Benar.
0: Pangsanya yang mana kesujana.
1: Sawireh yang kebenaran tanpa diisi kebijaksanaan kebenar itu menjadi kaku. Awin ada benah jin logiko.
0: Nah tu. Tu aja doa hangkarong sih tu. Ada madan egois, ego tu ada nen.
1: Dojak arus kene arus gitu.
0: Sudah di tu.
1: Yang tadi pangsing ini yang orang harus saat mako kawo-kawo tesan
0: ya ikan tuh ya ikan kawo-kawo
1: yang ada legu ngitnya nekat itu jek semal tetap kau taplos gitu pangsing gitu
0: kacau papan modal jenik pasti hasil jenik
1: benar
0: kan jadi perlu modal gede
1: hijau
0: alih tuh
1: ileh
0: gitu.
1: Kegen ona rago taru yo mau bekal tu. Sejabo nyileh dini batasan beli kadan bo picang.
0: Apa tu?
1: Picang beli munyi. Picange beli bibih angon ngraos. Bo picange raos bisa ngraos ane luwung ne jani adok. Yen anake nyidang tu kan ulian bisa ya mah anu ngangon raos
0: ngitu. Ure mah kejang abo rejeki ni. Jangkep yen bisa main bola batis ya merejeki.
1: Benar.
0: Yen bisa ya. Mejagoran lima ne rejeki. Satu anda yen bisa ngraos tuak de waratu. Tadi abo dane
1: pengacara.
0: Pengacara dadi narasumber. Ulian munyi
1: tu
0: kang hasil.
1: Sajo. Yen bisa metanyong-tanyongan.
0: Apa ada nyau?
1: Tuh, pemain bola itu kan nanyong-nanyong ya. Okay.
0: Oh. Yen bisa dadi pergi disledet bisa.
1: Nah, det pong
0: gitu. Oh,
1: enggak sedet kan bopong.
0: Oh.
1: Kalau nak mulu uruk kena uling di marong mulu jok igal tuh. Nang dong ding dong det pong. Itu kan. Suhnya ledet harus kembali ben ku asal.
0: Kepong.
1: Aw, kasar selut det. Sing sing sing pong. Jagoran asinin.
0: Nyakat. Kas ni wadah cuma beli. Pas keras ban mewab. Wah. Bangpet. Ngidang langsung sih yang.
1: Konslet.
0: Itu konslet.
1: Iling serang. Uling karang asem. Konslet bibih nengang terus. Kal kosang lah.
0: Begitu.
1: Ngomlai motor orang ngebut. Di jembatan. No. Ngengsok. Ngenu. Tak.
0: Artinya apa tu?
1: Ben kembali bubut ni.
0: Adosan
1: lah.
0: Langsung dah stok ini angon sindo angonnya kan. Pasin nungang tu. Padahal bayu sebat. Sebat bayu.
1: Busan orang. Di sebat tu ragonung lah sisan kede dan gede. Kalau ane tepuk yang nenyamang sebat sih ben madi tu.
0: Ni banyak dua ratus.
1: Biasa ane maro bangun bapu sebut tengahin nak yo nunun. Yang cara tunis sembangan atas lo encang kamu ketongos biasa ni yang masari subuh yo bangun ke walau negak
0: bangun negak kan
1: bangun uleng disirap
0: negak
1: bangsagan
0: biasaan kesimpidan wajah di tu di pegunungan di tengah halah sebagai melajah dan senyitung kini itu rasa semarau sengelah kengkeng kantor jadi
1: benar cara munyin dia nepidan
0: kengkeng
1: bapo kemudian nesko kesukaan sekalau bakat ulurin bapu ulian ngalih kesukaan sekalau itu kalau bapu sing ten tenang hidup begitu yo.
0: Weh gitu mas
1: jani sih yang membukti
0: nih bu ya
1: jani yang pidan sing ten yang nepukan sebat gane kan tiang minggu sing mas teka ulian sebat sakit lantas nyang sebuku-buku kena sakit
0: saja nyak ngambil nyak saja ngambil pemarking itu sangat junung metapo di gunung Indra Kila itu itu dari ngono nun tetek bayar ya niasan jak lian sejane
1: sudah lian bobo lain bobo di jauh kada jauh bobo keluan-luanan jani
0: agak masih nyak seger jani itu
1: atuh nang
0: maro sendadian
1: heeh guen dikejap nung li
0: madi ya penak ini bapo sebelum unian ni tu, mai.
1: Bapo subuh nundun besan, madeseng nyak bangun. Jadi nak subuh tengah hari boleh wah tentang yang galah biasa ni.
0: Bo, ne bot dah.
1: Nah, ne bawa keris wot le jadi.
0: Dah ro nak bangun tau
1: lu. Nang bangun undu deh.

0: Muka kita bayu ni ane nok. Tunggu dia dah ditungkol dan bayu ane lesu gitu.
1: Muni nuk sedang bapun ada orang tu sedang mempang lah muni itu.
0: Yen bapan wadih buka bapu wayan gitu.
2: Umur sebuah umur.
0: Ni maro muni orang mengangsah-ngangsah.
1: Sakan bayak jangan gede nuk.

apa? Amoni subo jani tuh tiange. Maro jani tiange rasi angkok ini apa? Apa tuh?

0: Kengkeng adane, kengkeng nak ramang sumbang bayi wingu tu tu.
1: Kengkeng adane sakit isomania.
0: Apa sih isoma?
1: Nee, pusirap, senya sirap. Padahal sih ada pikir apa?
0: Sih ada.
1: Nok bayu ne berang sih mudiang. Berpikir kalau sih karuan-karuan.
0: Yen ni, yen baso cara jani ini sarap nani. Sarap. Sarap serangan nih. Oh. Sarap liun ribuan jutaan liun sarap itu.
1: Nah, nah jani apa mirip ane rasang madi jani.

0: tak satuin tiangnya.
1: Ngaduh sebuahnya ide bapak kapin jenis panggalang dan bapak lakar makan seket bapak nyidang emang penuas dan benah pajalan segitu ya.
0: Benar.

0: den tiang wapo dipisahnya jek nyak tumen pesan rasaan tiang jek lep-lep tiang sirap sing tahunan apa
1: tidak lep-lep itu mau dicas sing biasa nembelian kenyal nyemangga tuyuh pasti lep-lep
0: yang gitu ros pada si luwong
1: gitu
0: bayu bangun
1: segar manis semang
0: ini nyok
1: mau badeng mau kejani bukin bapu.

Rakan Rai Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati, mengatakan partisipasi petani dalam AUTP di Bali masih berfluktuasi sehingga perlu dilakukan evaluasi dengan melibatkan petani, pemerintah sebagai pemberi subsidi dan Jasindo sebagai pihak yang memberikan klaim. Profesor Insinyur Ambarawati berharap evaluasi 10 tahun tersebut menjadi dasar perbaikan pelaksanaan AUTP ke depan, sehingga perlindungan finansial bagi petani dapat semakin optimal sekaligus mendukung keberlanjutan usaha tani dan ketahanan pangan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Jadi rame-rame saja. Oi, jero-jero siro niko.
5: Asana sing penyeruan ni asa.
4: Klesokan batik seleh asane. Biasa anak lembut
5: getar
6: banget. Paman Bunda. Pamai
5: rewane rawa. Jan dijolak ampun menganang nasi kepelan tu.
4: Nasi apa penganan cai?
5: Nasi kepelan.
4: Abang cai nyen.
5: Niki pun ane jat dadua.
4: Oh ni ada di taman ni. Hey. Beluang yang kita.
7: Kadenak nyom.
4: Supaya liu cai abang nasi.
5: Nak dengar dia ngawur niki ngantosang inyoman kau dengan abang nasi nih jat duang gembal kerbang nasi.
8: Bene tak kono bene tak kono
5: bene.

0: Para todo a comunicación.
1: ¡Hey, Twin! ¡Hey, mate bi jo chai!
2: ¡Jo, jo, jo!
1: Gelas yang rimo semah chai ini dong bisa kenyam-kenyam si matur kan gelap. Kenapa chai narkau? Kengken kain gelah main dedun ke taman.
2: Halus buat ngabos semita.
0: Kalau gitu dirasuk. Apa ya dadaran?
3: Oh, amplas
0: krikil
3: mirip abang wetan.

0: Sep ti tiang tangkil ereng ajeng palungguh cokor ida waratu Sang Prabu.
1: Hei, ada bijau? Dong ampuro ampuro jaga lu si matur cinta. Kang tawang cainah. Gelah mai mulung ale cai. Susu beng penyingak gelah nyingak cai nu ado dini di taman.
2: Si penan, si penan.
1: Cudat sing liu gelang raos kapeun cai. Mapan gelah ane kuasa dini. Uleng dina lejani. Cudat megedi cai uli dini mulai cai ke pondok cai ni. Suwut cai ngoyong di taman gelah.
2: Pekan.

0: kayun dados bangras kadia sapunika nguduh kang ditiang mangdene metilar saking jagat duwene ratu
1: kita mulo ponikan sang awerang
2: Daliu cing raos cang nek kuasa dini cutak ne jani gelas sing suko cai ada di taman gelah ne jani dina ne jani senya cai mulo lakar oros gelah lakar uliang gelah semua cai kok ono cai ne kok umah cai ne
3: nyak sing
2: cai dini wayong
3: mepakso nyak sing jagarus nyak
4: yo

0: sasa sapuniko keratu ngoros titiang
1: ngamakan rati keramo cek titiang ya bisa mau pamit
2: boleh bisa maka aja kengene
3: dah
2: titiang
3: mulu ya dua gitu layah tanpa tulang
2: ah
3: mulu ya namone cai mada bijau bengong saja gelang dah jilion nuntur main cutat ngecang kuas odini jani sengliu gelang raus cutat ngeswot cingoyong dini suwot cingri sang taman gelang jagma gede cai lah karu oros gelang karu liang gelang cai

0: kita yang nak jelemo manusia yang
1: terus marah-marah saya ini yang sing gladeden main kedaman dong udah cinu ngoyon ini drama.

0: na ba makalova na ke mule.
1: Mutranuwe na ma na ma andi diang tau.
2: Eh, mana bijai bapak ni jangan mengejang ni. Cutat ni gelas yang suka kan pi anak bapak ni dini. Nejani gelas mereka mengejai mau belum pi anak gelas. Isini ngayu melengket apa angan angan cai ni. Guna dah kapan pi anak gelas yang dah jenak dipuri jang peragat mai ke taman nyajakan cai
3: paling sih nggak boleh colek dibetawang dayak.

0: mah kejang lah kegunaan. Yen sing ulian gobone bagus kok bisa nanggono gunung.
1: Tuh taksi udah.
0: Tuh nalih kok.
1: Tunggu kangen lengis apa darang tuh.
0: Lengis jelolet.
1: Jelolet.

0: jagat to mang ngomong ni kasar-kasar.
1: Wasit to we, wangsit te.
0: Kengkeng dade ne gumi ya kene aja ngomong.
2: Jang leyo nu ceras.
1: Ado ado. Bunyi gerak-gerak
2: tu. Yan keni laksanaan cai dini gelah dodong jagat pi anak delah. Ba, kapen cai kengkeng pekrimi banyak e. Kanti lantas cai nyidang lakar nyuang pi anak gelah di kudo opat teng bumi ne. Do mawe neng kelanjani sing liuk lang raos. Jani dan jemang nyang jagat gelah dini. Cutek jani nyak sing nyak kagak diancer lah cai. Mulih cai ikut ngumpul balong cai ne.
1: Melakat ni pilih bidan. Ha? Melakat ni pilih bidan.
0: Cang milih.
1: Sebenarnya milih tu.

0: Bodi, jalan-jalan ya mulai nih.
1: Hah? Ya. Jalan-jalan ini jagulian, yuk rumah ya duduk ya jani. Nyen dari ramanya, nyen yang ngelapi anak lepas ini. Kepedangan kaya ini datang sepirang. Masih bincang, air jani.

0: beli nawang itu.
1: Nah, yang penawang mesti jalan di Jakarta Pahit.
2: Tinggalin dia mau jalan.
1: Tinggalin. Karena nawang saya nawang dulu lah kon.
2: Jadi baru masuk
1: ini. Jauh macam ini. Kawasan nawang umah cang mesti main di Jakarta.
2: Jelas nawang.
0: Nanu nulut ingin.
2: Wedal di pengatar pengiring nawang.

0: pokoknya wentan atas asana wentan nak kau-kau asana niki sih
1: maderai jalan menjapoyangan
0: ngiring si Roy yang niki tumben atas lin-lin
1: wentan atas ngade berhasil dong.

0: Paling
1: kerepek. Tarik napas, saya malu tarik napas.
0: Saya bang, kami lu berpelukan.
2: Maben ini, Ray, maben saya beli.
1: Apa maben?
0: Ayang merkak saja.
1: Mondo angkian beli ngos-ngos gitu tuh. Apa kan? Apa kan? Apa?
0: Dirai. Nengil, malu, nengil. Ngoyong, malu, ngoyong, penyep. Ada galah kalau mau tanya, ngayang apa?
2: Main, mimi, mungi, malu. Nengil,
1: dungu, niki.
0: Bas kangen, nek, yang kena. Tekan yang ngoko, tekan yang panat.
1: Ngalian, yang kangen, niki,
0: kena. Deman atin, mimi, ne, bapak, ne. Ajak mati.
1: Kan deman, nangis, ada deman, niken.
0: Bah, ya, tapi sebahagia ada,
1: gitu.
0: Nyah, mau balik. Made, engken perjalanan dede. Aduh, dewa rado. Nih, san subone anto santo sang meme. Uleng pidan ban meme ngabdi-ngabdi. Kandil anto sang meme melaem kemoto kepuri. Kal nengoken, made. Pang meme nepokken piana. Lu jani nyak leder made teko kengken.
1: Bas makelo.
2: Leder, bas makelo.

0: nega. Dadi cek. Tolak tole meme apan meme sing bakat ledong. Lah dadi ngudiang dadi ngudiang. Tong udah. Made ngaroseng meme nu mau urip kengken bayon madene.
1: Ada dinga op namo lade kengkene.
0: Kengken.
2: Pasti betul yang ingat yo kene pian yo ni.

0: Dene pamebantih-bantih malu satuwone. Rahayu wis lamete sadaya to satuang tiang malu meme.
1: Aget tiange malu tuturan tiang.

0: ini subuh dewa ratu segar tekane liang tekane bagio tu ngudiang ada cak duren duren misi orang mati mati kengkeng tu apa dengerana
1: nen tadi cak keselak memeningah ngeraos tadi liange subuh made nemuang apa ni serahang memeng orang made ngali subuh ketemu somah masin subuh calon ni made ngingalin tunggu diang dah dijak metemuang mati ni lampu se kengken tu nak jadi jak sengerti ban memeng ningah dijone sengkone ban made melaksanakan.

0: Raden Kuncara Negara.
1: Putri aneh teman anak
0: dot-dot nang tiang ini.
2: Oh, Kancang Prabu.

0: ketemu masih mati mas.
1: Kambing kesarang. RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Aduh gede tawan beda warah tuh gede ane. Nih bom mirip ramane meme ane mirip nih. Eh Nyai.
3: Hei.
2: Nyai ngelapi anak ayam ada bijak dene nang.
3: Nyai ngelapi.
2: Ane mulia janin nih.
3: Ane cenek nih ane nakal nih. Nyai ngelapi anak ayo. Angli.
2: Bapak dingah Nyai. Kengkian munyin pi anak Nyai nih. Panak jangan dot nebungan jaga kuncara negara nih tawang Nyai.
3: Sarin kuncara negara nih.
2: Tuh mawe nencang mulan undung pi anaknya nih uli di taman.
3: Man kengkian.
2: Nencang maik. Mulai kau mah Nyai nih kau ponok Nyai.

0: nya ini.
1: Putran raja ini tak yang orang kuranan.
2: Gede nya kenahnya ini.
1: Jadi nyepang namanya. Mumpung di pondoknya ini gak didun main. Yen ketemu pi anaknya ya anak jauh, iya mati.
2: Mati?
1: Yen sing ketemu masih iya mati.
2: Bangkel.
1: Jadi bang dawangnya toleh nah cang mai mulai lakar matiang iya iya mati bijau.
2: Ya kematian. Kan sing mati.
1: Ya peramatian kaya nanis
0: mongkin rumun.

0: sugrer ratu.
1: Hei, Memera. Tawang nyai malane kene jam pedel ni mai keponok nyai ne.
0: Aduh nak geng ora.
1: Kene iki panak nyane tingkane patut kecang alus ben kene nyai. Kencang, nangnya matur kencangnya ni. Yang kini berang kencang kapan pianaknya ini.
0: Hei, Ratu.
1: Sang Prabu, sampan ni dia nunas lugra ring palungo cokori dewa. Keman cokori dewa tan ngarsa ring pedewai ke dia umahnya ni. Dijo cokori dewa di dicak ngawa-ngawa kita musuamunyi.
0: Dah ngampun minta maaf yang nu masih ada pedeh. Nu masih
1: ada. Oh, ngomong dua, pedewanya ini?
0: Ya.
1: Awanya ini mampu mawin ngelabani Bang Ras. Gelah nak kuasa wawidang ini, gelah nak kuasa panglangin awang.
2: Oh, yang nunduk nikah sampun. Yang bangyak de wawidang di tiang niki wantah palungo cokori dewa sanenwe. Akimon sampun namu nikah. Metata palungo cokori dewa, yang kita rawasnya kita nyak. Tabok rawas palungo cokori dewa. Boleh kita panglangin.

0: Bakit daw?
1: De! Namimiss ba na wangkan pa de wekan mime na de? Na ado ni mime di niyan sing ido pa swetyo mula kalmi chang wawidang ido ni sing mirip mime nu hidup ini ke wala bas ke ito de jangan mime na di anak tuo ngarap ang anak ke buka mandi angon mime pi anak betawang mime pejalan mime pelet de
2: lak jangan lak jangan.

0: Moni waduh hidup sih nyari sih itu.
1: Di dia pen kengken roseng di. Madi kau ni madi memeh medokin piana. Ne

0: malu, nga malu. Gelana ngelama sesocoke ne, ne jani dadi wong tuone, ne imade bijang ngabo masih soconi, jor maning wong tuone ane, mulo jani nage ngabo jani mulo gelangi sini, mulo soconi, sing adalan patok cacocan gelang.
1: Kena lo patok na, di kuang soco patok keng,
0: ane beli ke lo. Wong wong, dinggah ngesan bawas gelang. Ane malu, panglinsir gelang ajen gelang he. Mopi josot roda dua gelah bese aden gelah bese ne jani ne socan gelah no jana ini bese ne jani ni bese wong tua ni dadi ngapo nang maturnya nyen nyai sujaten ne dijo nyiman socon ni yen sing bisa nyimatur ke gelah jak mati ni ni jama cenik ne nyen ni made bijo
2: mangken mangken dumon ratu dua agung nak dumon sampone jak kentan jak emosi pirang mangken ador si tiang kawet soco niki mang dauning palungo joko di lewo jakti puniki di tiang angka nang piana sane dumon puniki di tiang nak bekong ratu di tiang ke bawah sedikit men bekong mang da joko di lewo uning
3: tenanan men men bekong ya tiang
2: Pangda cokori dewa uning kawet wentan sane gamel antuk pianak tiang puniki soco ne puniki kawet ne dumun di tiang wentan ring wawidang ne driki di tiang ruruk sangar ratu duaku sampun kentan pange di tiang raris dingah di tiang nak ngeling hase-hase nak alet samalehnya ne garang semut ratu duaku nikora residang jajagang titiang nak cenik punika disampone jajagang titiang wentan raris ring tangan nak alit puniki niki sampun sane kegamel socone niki raris ngeneh ritat kalau punika saup titiang raris nak alit punika niki mangken mang dapel ngos cokori dewa uning niki sampun imade bijo niki nak lati tiang nuduk puniki mangken angkan di tiang raris angot di tiang piana ratu dua kok
0: oh nak kawit ni itu ane duduk garang semut pidan duga senubara imade bijo
2: padan
0: beh nenen nanti malu nen malu toh
4: dia
0: yang kini dewa ratu rasa keselengah kena digelah soco nani nyak patuh cara socan gelah ane malu ajen gelah mau picong iya di picang besek gelah besek ne jani lah dos kewala lacur pure nadin gelah tadi kerejak musuh tadi ne malu jak ancung ngono jak tadi benyah tadi pure nadin gelah sing tadi anyen ado di putung tadi ne nian kini kengkian jani unuk nene tadi sojo ni iwang tuai memi termaning imade bijo ngapo
4: bah
0: de nang mai malu imade bijo ian mula saja me adik made oka na den na adena gelah ke walon jani nang mai malu pakan

0: Ya.
1: Nang udah ada sastra tadi di mana mati tadi.
0: Apa napa ngunyene tuh?
1: Sastra ini tadi kene munyene tuh.
0: Nggih, pun napa munyene?
1: Ijo aksara. Nang udah tadi dewa ratu. Utama pesamu lo saja lo. Udah jening, jening. Ya nak aji anak tuh bukan aji jongwan ini. Aji,
0: ah,
1: aji mula mesemeton sarang aji ni dewo.
0: Meh,
1: kewala pura ni dewo ni malu kerajak ban musuh. Nejani mula saja pas wecani dasang yang widi. Kecunuk, kecunuk aji kelawan ni dewo. Aji jengwani dewo ni.
0: Jah, tu, tu ampun.

0: Racun makarum.
1: Ya, dong suboy, ya bakat pade mate anu leng bidan.
2: Artinya ini kan kawetan patro kadane ketemu buko janin.

0: boso sait yang ngae jeneng membleh
1: teken ngae meme sembah kene ketagen gitu ketagen
2: nah ning ning suwet mondo ning gedo masih meme meme namai malu meme aduh lu agung palungguh cokori dewa pemekasne doyana Ratu Duagung Putra Palungguh Cokoridewo sampun neng Palungguh Cokoridewo mau wecano ni sapu niko santo kan wantah niko tugas di tiang niko Ratu Duagung bapak ane jak daduo
0: tiang tiang
2: bener
0: sapu napi
2: kita duag ni
0: nah betul sang
2: tu tumonto tu leng pidan ban ngan anu tu kita du ya nale terang meme sing mirip nepuk ini
0: aduh paling sering tukang-tukang arit
2: kita asaan
0: aduh nuk tonen melajar sebuah duang
2: duh duh duh
1: ngodong ngodong
2: ngodong ini nonton pengyak kita gitu duh duh makin Ratu Duagung makin Ratu Duagung paling ngucokori dewa macak jagat kuncaro negara jak yang kentan mau bawas dan jak emosi kemantan sangkat Cinga kan malu selahin dumun sastra wang eh ratu dong sampun meme matur kena ni sebuah wikan sing itu asane
0: arti nisan melising mau kejang mulai rago ngideh tekening sastra mau enak melajah jani ngangon aksaro melajah hirago ngulat lengkaro seweleh uling itu bakal nyidang alih petunjuk ane melah
3: uling di aksaro nyidang alih ane madan kemikan
1: emosi
2: tapi datu aja siang masalah masih bapane menido Duagung istri putran sang nato ratu rengani mekilek lantasang ngajak imade piana wong-wong tani kerok saja
0: neja-neja maro bena sana cak nyumunan hidup
2: saja boy nah memene yang yang kini bakten memene kapan piana gelah ulinu barak memi sebuah meteng-meteng kanti sebuah duur buka jani raso sing sido penggelang walos ke walo nejani dua kang ale luwung mejugjang ke madu jani nejani pemekas ne jening
0: padon
2: nejani ade glamai kopono sing ado sing lakarane angon glamaya buat peleh lah kapan yang memi kedo masih bakten memi ne kapan puri kuncara negara ne kapan jening nejani jening jening bagus ne mulo kopona angelah mula patut jatuh karmane kata penggelah kapin pianak gelah bungan jagat kuncara negara pangsido saja atep mengkengkian yang gedo meme
1: nih
2: Ratu Duagung Palungguh Cokoridewo menawi ditiang punika pemargi ya dumun kenton sekadi baos Palungguh Cokoridewo jele ya dumun kangeroro ane becek menawi ditiang punika pemargi nih
1: nani sebuah jani me lah nejani ingko pun romaning icening bakal ada gelar ratu lakar ngenteni ke keraton gelar kelingsering gelar mulai icening patut jani
2: inge sapa cidro mali lakar ngoyong
1: dini dibono lan meme bareng-bareng ke puring ayah
2: duduk gelang ratu Duagung
1: dan dados gelang bareng deriko deriki
3: wabrik itu nak bebudong itu dong ke puri itu kan sebonya
1: gelang bareng ngelungo ida mai
2: sing dadi keto mis ini nak pedukuan nak subai cening
1: kas
2: semekan di puring ngentos linge gelah tawa maderai
1: maderai
2: dia geus yang bani nek matur nek keto
1: riki suwong di tiang siro ireng riang mana
0: aja barang itu bangsa kapan yang
1: oh barang
2: jadi midang ge bapak nak liu ya ninggal ada gelah bareng jadi sing nak do masin to
1: masa

sedikit berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pinaka wadu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

wenten anake sane nenten nanang modano bunia nenten nanang margyang berade yogo miwah tape raris momongah nunas kewirian wiaden kesenengan majang reng ide sangyang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiaga.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Pekalongan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan gerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Tanda kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi gerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.

0: aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mungkin temen gek. Sampun muspa. Ilingang mepamit tim rajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerayuan gek.
0: Ibu apa sih paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rajang siang rekan Rai, Muali nyaringin frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kecunduk serang titiang gede duta, ring rahina makin rediting, tanggal 11 Oktober, warse 2 tali 6 likur. Serang makin rekan Rai, ring acara teras UMKM, deduta pacang menyajikan iki ngicenin informasi terkait dengan rekomendasi ide usaha yang mungkin bisa rakan Rai lakukan genten ye. Oke, Rakan Rai, sedurung deduta memberikan informasi niki asiki tembang katurin deduta saking beli ari kencana macebur.

106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wau sampun nduta aturkan siki tembang saking beli ari kencana macebur nggih. Demogi tembang punika pasida ngibur ka dan rai. Anggih kang rai ring acara teras UMKM puniki deduta pacang. Ijanin informasi terkait UMKM, yeah, utawi ide bisnis nih. Yeah, nasane mungkin bisa kang rai lakukan di rumah. Nah, ide usaha kali ini yang deduta rekomendasikan yaitu usaha cemilan. Karena kan rai siapa yang tidak suka nyemil coba, apalagi kita niki masyarakat Bali kalau bengong apalagi ngorte kenten nggih pasti dah paling enak nika sambil nyemil sambil mekinyukan kenten. Nah kali ini cemilannya yang akan diduta bahas yaitu ide bisnis usaha menjual cemilan kacang disco. Nah, akan rai pasti sampun sang sami ini nggih uning dengan yang namanya kacang disco nggih. Untuk yang belum tahu niki kacang disco niki adalah sebuah camilan khas Indonesia nggih. Dan cemilan ini populer sekali nggih dari Bali. Kacang disco niki berupa kacang tanah yang dilapisi adonan tepung dan juga bumbu, kemudian digoreng hingga garing dan renyah. Nah, kenapa kan rai dinamakan disco? Nah, karena bentuknya yang unik niki dan sensasi renyah dan nikmat saat kita mengunyahnya niki membuat orang terus mengunyah nggih. Mengunyah seperti sedang mengikuti irama musik disco. Nah, untuk rasanya sendiri, rasa kacang disco niki merupakan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dengan aroma khas irisan daun jeruk. Serta kacang disco niki memiliki bentuk bentuk yang permukaannya tidak beraturan akan rai atau keriting karena balutan tepung yang menggumpal nih di sekitaran kacang yang kemudian digoreng dan nggih. Mungkin akan rai yang lebih mengenal kan nggih, ada yang lebih mengenal kacang niki, cemilan niki dengan sebutan kacang disco, ada juga yang mengenalnya dengan sebutan kacang kribo. Kang Rai mesanakan dumun, male bos deruta pacang mualinya Kang Rai. Kita akan membahas terkait dengan peluang usaha nggih, peluang bisnis dari kacang disco puniki. Nggih, Kang Rai sampunan mereka-mereka tetap setia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai Kantun Sarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Hingga Akan Rai Mwali membahas terkait dengan ide usaha kacang disco. Nah, sedang mungkin Duta Pacang membahas Niki terkait dengan peluang usaha bisnis Niki Nge. Nah, Kang Rai, seperti yang kita tahu Niki Nge, Bali Niki terkenal dengan sektor pariwisatanya. Tentu saja Niki banyak sekali wisatawan yang datang ke Bali. Nah, disinilah peluang usaha kacang disco sebagai cemilan sangat besar, enten ye. Karena kacang disco Niki bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas Bali, di mana Niki bisa ditawarkan ke wisatawan-wisatawan yang datang melancong ke Bali, Arka dan Rai. Nah, apalagi banyak sekali wisatawan Niki yang mulai mencari buah tangan atau oleh-oleh khas yang dengan harga yang terjangkau, selain pangsa pasar yang luas, untuk pembuatan kacang disco sendiri modalnya Nike relatif terjangkau, di mana bahan baku utama yang Kedan Rai perlukan adalah kacang tanah, tepung terigu atau maizena, telur dan juga bumbu rempah-rempah. Di mana hal-hal niki Kedan Rai bisa dapatkan dengan mudah di pasar.

biar rekan-rekan Rai bisa bersaing nih King. Jika ingin memulai usaha Niki, ada baiknya rekan-rekan Rai mulai memberikan variasi kan, Ge, atau hal yang membedakan antara produk rekan-rekan Rai, produk kacang disco rekan-rekan Rai dengan produk yang sudah ada. Misalnya nih King, rekan-rekan Rai bisa menjual kacang disco dengan rasa keju dan atau rasa daun jeruk mungkin atau mungkin rasa yang pernah ada. Nah, selain Niki, rekan Rai, untuk penjualnya rekan Rai bisa langsung Niki ke customer atau mungkin dititipkan melalui toko oleh-oleh, juga bisa Niki dijual melalui sosial media. Jadi sangat gampang rekan Rai.

Rang Rai, masyarakat Numun melebas di utara Pacang Wali, nikinya Rang Rai, kita akan bahas terkait dengan strategi pemasaran nge, dari usaha kacang disko puniki. Rang Rai, tetap setia RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Kain Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawi.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

106,4 MHz Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngerang Rai, Deruta Pacang menginformasikan niki nge ya, kide terkait dengan strategi pemasaran. Kita nge, jika Kerang Rai ingin membuka usaha penjualan kacang disco. Nah, selain menggunakan variasi rasa seperti yang Duta sampaikan tadi, kita juga bisa menggunakan strategi pemasaran berupa harga yang bersaing di pasaran. Atau mungkin bisa juga membuat paket-paket, paket hemat, paket bundling, dengan promo-promo yang lebih menggiurkan. Misal, buat paket beli 3 lebih murah, atau mungkin buat paket hampers atau gift atau hadiah, juga bisa kalian raih. Nah, selain penjualannya bisa dititip di warung, kelontong, toko cemilan, atau toko oleh-oleh, penjualan kacang disco niki ya bisa juga kalian raih jual di medsos, bisa melalui Instagram, Facebook, TikTok mungkin juga bisa, atau bisa juga niki melalui platform digital seperti Shopee, Tokopedia juga bisa. Nah, kembali untuk konten di media sosialnya sendiri seperti TikTok, Facebook nih ke, mungkin kembali bisa buat konten-konten yang menarik nih sehingga para followers atau yang menyaksikan konten kembali nih ke tertarik untuk membeli kacang disco kembali. Mungkin bisa nih bikin konten kayak begini Rakan Rai nge. Namanya kan kacang disco nih Ki. Rakan Rai bisa makannya itu sambil disco. Sambil dipideoin nih kan. Dan lalu diupload di TikTok atau Facebook. Kan bisa juga seperti itu Rakan Rai. Nah, selain itu Rakan Rai juga bisa menerapkan sistem endorse atau menggunakan BA. Apa brand ambassador kan. Ya bisa kirimkan niki produknya ke reviewer makanan gitu, atau food influencer gitu nih, lokal Bali atau pembuat konten kuliner yang ada di Bali nih ke, supaya kacang disco kali ini ke diulas. Nah, ingat kan Rai, duaning sampun telah kalah Deduta niki nyarang dengan Rai ring acara Teras UMKM. Deduta cukupkan nggih sampai di sini acara Teras UMKM puniki. Semoga informasi yang Deduta sampaikan hari ini bisa berguna untuk kalian Rai nggih. Akan Rai melewas Deduta pacang wali nyarang dengan Rai ring acara ngelila ulangun sesi request tembang utawi megatre. Tetap ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakanan Rai, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubon Tubuh, kepada RRI mengatakan bahwa digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha. Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Suryo Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Muda rasa kaya margi hayam urut nomor pitung dasa Denpasar kerana raikan tun kesangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wali kesarangin gede duta senemangkin ring acara ngelila ulangun sesi request tembang utawi megatre. Semtawan senyarse request tembang niki bisa langsung ring lain telepon 0312233361. Kalau rekan rai sane arsa niki nyolek de duta bisa langsung niki ngiring postingan teratas di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Aing ya rekan rai de duta buka niki lain teleponnya, silahkan rekan rai sane arsa nunas temang siapakah niki yang pertama. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu yang mula nasib kembali
0: pulih. Iye, Tante Jerman.
1: Tante marah bangun. Iye, pek kata radio. Iye, ada bedu.
0: Memang berjodoh kita, Tante.
1: Berjodoh, senain-senain. Petang-petang lebih nostalgia. Sejak
0: masuk. Kagiang demen. Nih, Tante Bunapi.
1: Tante Jerman asal Bob.
0: Nah, nyen nyolek nih ke.
1: Oke, udah melangan nyolek Tante
0: Jerman. Oke, udah hidam, enggak.
1: Yen mau petang-petang terus nasi sana Tante Jerman. Kene dedut nostalgia terutama yang dedut siaran Mada Pak Yanarbo ajak Pak Tocho ajak Pak Mang Panu pengdurenan manasuk. Soalnya jejah asal mau masuk tetunya ajak tindu tetunya
0: seram ampun. Aduh.
1: Semua bagus sarang masa aku.
0: Aye.
1: Sekarang ada dunia dan nanti kita di kemarau sana cek kita radio begitu. Maru ko mulut po, abu mo mulut po,
0: nevo. Gih, malah bos mulut po, gih setelah lagu, gih setelah salam salam.
1: Dedut ane ma pelut apa nenolah kulit ketage dedut.
0: Deduta dados kene again, ne sampun dadi. Terus apa udah diru?
1: Baturah soalnya tante ngelah cucu di jero gitu masih gak pengen pok bungkulan dilah pok iya mau pelotong marah ya lah
0: apa
1: gak seru rumah neduk
0: iya durusan gak
1: tau apa mekas na grup janbat ngeton nak ketua dagena nuleng dunia agak santai begitu benahara sibuk super sibuk kanting ilangang mungi sakit kone kolong nei
0: nggih
1: begitu sekretaris nei pas nyolek
0: langsung
1: Nita tadi somong gigis kan sedang melepo maknol air jam melepo. Sekretaris masa super sibuk nak yoga kau neto tuni gitu okay. Jadi berarti bonyolek ni man mau bejak masuk kita gitu. Nak biasa saling walek dedut yang penting saling walek ngeranang gede saling walek ngeranang mau musuh
0: yeah, dan dadosan
1: bok itu megatro jauh onyang gitu yang tanto man menek nak suka ingat yang timpal. Dedut benci aduh penting dedut
0: napi nikah
1: aloh sekar satung kan gitu
0: iya bu lo sekar satung
1: soal nak bisnis yang kalau ngurah penting
0: iya
1: bisnis lo sekar satung niki nomor tante Jermani catat malu soal lo nak ngayangnya ceper kone ini ceper canang peng dadi order buat tante Jerman itu udah di dagang canang gitu di rain-rainan nih pun siap lo sekar 081 0239 682 135. Yang sempeleh deh dud.
0: Iya, yang ini sempeleh deh.
1: Kalau biasa lu mau badeng buat nyambatan.
0: Iya, ulangi malih tante ulangi malih. Coba.
1: 081 239 682 135. Catat lo sekar, kau tagian canang lo sekar. Ampun kita, ya sampun nyambung niki, maru ke bank WA kita. Niki nomor jadul.
0: Oke, entar nomor jadul.
1: Oke, nomor jadul, nene WA, len, katanya. Anu aduh, main belok bang, nomor WA kita. Soalnya WA itu kan di WA perempat ada gitu. Ngena foto tuh bola ati soal nak rago jegel pesan tuh bola ati. Somsel tadi ngomong sekali. Dedut.
0: Iya ada.
1: Lagu Malaysia dedut.
0: Lagu.
1: Nih.
0: Kan sampun kan sampun salam-salam.
1: Oke toh.
0: Kangen
1: lu. Lu lalen kan beli dedek. Ngomong toh yang penting mah ngomong
0: kan. Nggih, kagak
1: dulu. Nggih, langsung semua dedek.
0: Nggih, tante.
1: Tante Santi, Om Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om suksema tante Jerman saking Payangan. Kang Yang dimun nggih, pilih salah satu kan rai antara Nunas Tembang utawi Megatre. Duaning niki galah ne cuma akidek niki acara puniki tuah 1 jam. Nggih Kang Yang dimun nggih. Nggih Kang Rai muli niki dari Duta Sangger yang nomor telepon 0312233361. Halo Om Sasiastu.
2: Halo Om Sasiastu, Dedut bagus.
0: Halo Om Sasiastu, Bu Sinta niki.
2: Kecil,
0: sekedar mengingat. Bu Sinta nih,
2: Kiki.
0: Adi serat suaranya, Ibu.
2: Bos Lebihan Poh.
0: Aduh, Bos Lebihan Poh. Tata Jerman dah nih ya, yang ngasih Poh ya.
2: Ya, dikirim satu
0: kampil ke Penatin. Wih. Hei,
2: waktu Tata Jerman naik nomor 1
0: dah pulang. Ingin ni kau berjodoh jadi duta nomor 1 man tante.
2: Ya boleh ibu pernah kadang kau ke kantor kau.
0: Boleh ibu berkadang.
2: Nyanyap pun duduk.
0: Nyanyap sebab di boleh dengan nostalgia ne pak yang ngarbe. Iki Bu Sinta kayun request tembang tapi megatra niki.
2: Tembang.
0: Nggih, tembang napi niki Bu Sinta.
2: Salam sareng sami wonten nggih.
0: Nggih.
2: Tembang Kuluk Gemrong.
0: Kuluk Gemrong.
2: Nggih.
0: Sampun siaga niki tembangnya Ibu.
2: Nggih. Puput antuk Promo Santi.
0: Nggih.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksema Bu Sinta sampun nyarengin deduta. Nggih Kang Rai, muali niki malih siki penelpon nggih dari Duta Sangrer ring lain telepon 0312233361. Dursan Kang Rai. Halo Om Sosiastu.
3: Om Sosiastu Rajang Siang di Duta.
0: Oh, Om Sosiastu Rajang Siang. Pekak Dania niki nggih.
3: Nggih padha
0: niki. Ah, pekak sampun ngeteh niki.
3: Maro bangun niki di Duta.
0: Maro bangun uling negak napi maro bangun.
3: Bangun di tempat tidur.
0: Oh, oke. Ege, peka.
3: Kantun uyang-uyangan
0: nih. Oh, kantun uyang-uyangan. Merdek tegan dumun peka.
3: Dungir ada benape, mara celah ye, nyidang, raje.
0: Nyidang, munggang. Ye, peka, pun api gatro niki?
3: Gatro, ampun boleh bobok kan segar ampun niki ye.
0: Ah, oke.
3: Kalau niki nyawa nih ganti terpisah. Dereng menyatu niki.
0: Dereng menyatu nyawa ge, kumpulkan dulu nyawanya peka ge.
3: Niki makin dikumpulkan ambilan ngarin lagu niki.
0: Ai ge. Kayu Nunas Tembang tapi megatra niki ka.
3: Tembang mantan pun siki.
0: Ge, napi tembang niki.
3: Tembang napi ge. Sembilan nyawa.
0: Dari Andriani kan nggih.
3: Nggih niko andan.
0: Nggih, sampun siaga niki teman. Nggih,
3: sama segala majang di duta, raja juga yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om. Suk semua pekak Dania, saking sanur, mata tegan demun, pekak, kumpulkan dulu nyawanya. Kebetulan niki tembang yang di request dari pekak Dania niki 9 nyawa. Semoga sampai 9 nyawa dikumpulkan pekak ya. Iki akan rai masanakan demun melebas duta pacang walinya akan kenan rai ring acara ngelile ulangun. Tetap satu hari yang 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

Rakan dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id.

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz Sekalian Raikan Tun Kesarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanten ring acara ngelila ulangun sesi request tembang utawi megatre. Muali dari Uta Sangra niki semeton seniarse request tembang utawi megatre. Ring lain telepon 031-223361. Halo Sosias tu.
1: Halo.
0: Pak Tut niki, Pak Tut Merdaya niki.
1: Iye,
0: Pak Tut. Kenapa enggak tren iki?
1: Suara anu, waduh.
0: Ayo kita penapi. Oh, dan.
1: Oke. Itu daerah are. Adi.
0: Dedu tak kena niki. Pak Tut, Pak Tut penapi enggak tren iki?
1: Atuh kena lagi. Kalau panas.
0: Panas cuaca.
1: Menjedar.
0: Menjedar niki cuaca, Pak Tut.
1: Ini cuaca
0: hujan. Ini hujan. Ini paling enak niki cuaca kayak gini, Pak Tut. Momoman paling enak, no. Momoman ditukat paling enak.
1: Ini juga tukat dungi niki, Pak.
0: Tukat napi niki.
1: Tukat wos, Pak.
0: Tukat napi?
1: Tukat wos.
0: Wos. Di kene nge, di celuk nge. Nge. Nge, Pak Tut.
1: Boleh momong.
0: Mungkin
1: bang sambil momong niki.
0: Nggih.
1: Nah, sembang.
0: Ah, dados tembang napi niki. Sana cocok
1: momong. Sambil mancing ngali kledutan ya.
0: Sambil. Nggih.
1: Ngali kledutan dari Gus Yodi.
0: Ngali kledutan. Oke, sampun siaga niki tembang ne, Pak Tu.
1: Kado cepat sarang kami.
0: Inge Pak Tu.
1: Atur mewali.
0: Inge.
1: Om santi om.
0: Om santi om. Sukses semua Pak Tu merdaya saking celuk sekuati. Demogi Pak Tu mancing ni ke pulih kledut-kledutan ni. Oke, sambilan mancing lung saja nasa nika Pak Tut ini sambilan mememan kentan ye. Nah ini akan lagi mulai dari Duta Sangra niki ring lain telepon 061-223361. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Halo.
0: Om Swastiastu, Mbak Indira.
2: Ya, bunga di atas meja, Pak.
0: Ibu gidang, menek, Bu. Imah, Bu.
2: Salam dan usaha, pasti Mbak Miso menek,
0: ah. Iya. Kenapa gak tuan, Riki?
2: Cuaca, Riki, mecuer.
0: Mecuer, panas, ke?
2: Panas, mecuar,
0: menyalawi.
2: Duta gimana nih kabar
0: Duta? Oh, Duta kenak, Mbak. Di Ayam Ruk juga panas mencuer niki.
2: Nah, kita ke Jerman main nyolek ben
0: Duta. Ben.
2: Begenap bosan orang hamah nih jek bang, apa ya kalau orang hamah kayak paling
0: duri. Ah, kene saja narsut. Ge.
2: Mbak nak di anu nih di Jordan di Bat di Pejaten.
0: Oh, di Pejaten niki.
2: Oh, ini Ita.
0: Ye, ngujang nika melali.
2: Melali busan teko yoga.
0: Oke.
2: Begitu ukur nepengkol kau melali rumah kencang kelot ngena di Pejaten.
0: Kencang kelot ngena. Ya liwat umah yo.
2: Enggak umah gitu.
0: Ya. Iye, Didi Ita.
2: Karena Nini Eliung lah jeng-jengan dedut.
0: Ah, Nika ampun. Biar cepat habis.
2: Kalau biar cepat, sayangmu berdidi bertamu kok.
0: Oke, dan be. Mahindra kak berkabar, Mahindra kan deduta milu kemo.
2: Makanya semua dunia santo rahin dedut. Santo rahin jak dedut yang orang angin mah melalui ke Pejaten.
0: Oke, benar. Oke.
2: Tembang apa ini nih? Ada nih tembang Bali ya dia?
0: Iya, tembang Bali nih Kima.
2: Apa nak nini kerang bertemu sama lagi nih? Bertemu sama deh?
0: Bertemu sama kentang, ye, wentang, ki wentang.
2: Begitu. nak dek waktu ni nua dia.
0: Ingeh, malah kidek ni.
2: Oh nak tinggal di Megatro, ni nenek ya ni bang, nenek ni nenek.
0: Ah, ingeh ingeh, dersan, Nita.
2: Oh, alam sasiastu.
0: Alam sasiastu, Nita. Yeah.
2: Ini kan cibuk cinyo ni.
0: Tapi ni ke, kajang, poh poh ni, gini.
2: Eh, ada sukun.
0: Oh, ada sukun?
2: Ada peselama kukus. Hmm. Ada biu. Ada macam-macam ni, Kang.
0: Okey, dan ini wentan gini, punya sukun?
2: Ya.
0: Ngelah punya sukun ini?
2: Ini sih ada, yang sih ada punya, sih ada buah.
0: Okey, dan ini...
2: Ngelah punya sukun. Yang sih ada punya, sih ada buah, dek.
0: Iya, benar sih. Ini nawang meli, ya.
2: Punya punya nyamuk ada. Ada buah nyamuk.
0: Ngelah punya nyamuk.
2: Ini anak pernah ada, nih. Bawa buah yang ini melali, maninya, dek, Duta.
0: Inge, kayak ini melali, dek, Duta.
2: Ini di tebu nenek, kan ngelah. Kok gak ada, dek? Ngelah durian, bawa buah.
0: Enggak duen ini.
2: Melar.
0: Wih, mantap.
2: Ada deh. Kalau merah-merah lamun namun rela bebe acik sini nu.
0: Maka mau pucel nih kan ini.
2: Kamu maro-maro.
0: Ah, gitu. Hai, ada masa
2: deh. Hai, semua deh. Itu kan balak ide ni pasing ano ken di belakang kan. Sing man muter temangnya deh duta.
0: Ingge, ingge, ingge.
2: Ingge, semua deh duta. Aduh, alam. Sopirin mardi buda. Mang do selamat datang di jero deh duta.
0: Ingge, ingge. Semua deh.
2: Kita untuk nama Santi ni Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi. Om, suksema Mbah Indira, sarang Nini Ita nge, sampun bergabung niki. Ya Mbah Indira, ya los nih kenang kelot dekat di rumahnya Nini Ita. Oh, dari tadi tak menyangka niki Nini Ita punya pohon suku. Sukun kenten. Kalau di rumah deduta niki sampun ten wenten yang lah punya sukun niki. Ayo gih kang Rai masandakan dumun gih malu bos. Nah, niki Bu Lodre nelpon niki. Rahayu Bu Lodre, Bu Loh Galuh demagi sampun sehat gih. Semoga sehat gih. Ayo kang Rai masandakan dumun malu bos deduta pacang walinya kang Rai tetap saja. 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan meraihkan dan kesarangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Aing geus aing, galah duta sampun telah niki ring acara ngelila ulangan. Duta mantu semua niki, majang keun rai sanes sampun bergabung request tembang utawi megatreng. Nah, keun rai acara pun niki duta tutup dengan sebuah lagu dari Bli Ari Kencana, Ge Rani 2.

Selamat siang rekan Rai, berita yang dihasilkan jurnalis kini bisa diakses di berbagai platform digital. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai pembagian manfaat ekonomi dari pemanfaatan berita antara platform digital dan perusahaan media. Ketua Dewan Pers Kamarudin Hidayat menyampaikan hal tersebut dalam forum ASEAN tentang perlindungan karya jurnalistik di era digital di Kuta, Badung 10 Oktober kemarin. Menurutnya, jurnalis sebagai penghasil berita perlu memperoleh bagian yang adil dari pemanfaatan karya jurnalistiknya. Komarudin mengatakan persoalan pembagian pendapatan perlu dibahas melalui negosiasi yang adil antara platform digital dan pihak media. Menurutnya, upaya memperjuangkan hak ekonomi jurnalis bukan berarti memastikan platform digital, melainkan mencari kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: panas banget.
1: Asik-asik. Kipas, kipas. Es kelapa.
2: Santai, santai. Kamu kenapa, Yan? Demam.
0: Bukan aku. Bumi yang lagi kepanasan.
2: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
1: Caranya dipijitin gitu.
2: Bukan. Hemat listrik. Matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Pakai AC seperlunya. Dan kurangi polusi.
0: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
2: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat siang Akan Rai, kembali lagi bersama dengan Gede Dutang Yering, acara Suara Budaya Nusantara, Pastika Ring Pro 4, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Hai, ya Akan Rai, selami sejam ke depan di Duta Pacang nyaringin ya, nyaringin Akan Rai, mengisi ruang dengar Akan Rai. Dan Deduta Pacang membahas Niki terkait dengan tradisi atau budaya Saniwenten Ring Bali. Nah, Kang Rai, sedurung Deduta ngicin informasi, Niki asik ketembang aturin Deduta saking beli Rai Penny entar dulu.

106,4 MHz akan Rai Kantung Sangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga akan Rai Dinanibi akan Rai masyarakat Bali nge, umat Hindu Bali merayakan nge, Rainan Rainan Tumpak Wayang genteng ye. Nah, akan Rai Tumpak Wayang pun iki sangat erat dengan yang namanya ni ke Sapuh Leger. Nah, akan Rai seperti yang kita tahu nge, Sapuh Leger utawi Wayang Sapuh Leger niki merupakan salah satu upacara penyucian atau ruatan yang sangat sakral nge, di mana niki berkaitan langsung dengan rahine atau rahine tumpak wayang gitu nge. Nah, akan Rai ruatan Sapuh Leger puniki dikemas dalam bentuk pertunjukan pementasan wayang. Ritual niki dipimpin oleh seorang dalang yang khusus dan memahami sastra pewayangan gitu. Dan sering juga disebut sebagai dalang Sapuh Leger. Akan Rai secara etimologi, kata sapuh berarti membersihkan atau menyucikan. Sedangkan leger berasal dari kata alengger atau noda, yang berarti noda atau kekotoran. Jadi akan Rai sapuh leger puniki bermakna membersihkan diri dari noda, kotoran, atau pengaruh buruk spiritual. Nah, akan Rai informasi puniki dari utak kutip dari berbagai sumber. Hingga akan Rai mesanakan dumun melalui was duta pacam wali nyarangin akan Rai. Tetap satu hari 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitra yatnya seperti ngaben dan memukur.

saat ngaben, gender ditaruh di bade atau pengusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wido. Ngalih legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikala bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Janang Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Akan meraihkan dan kesaringin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, akan meraih ruatan sapuh legiar puniki sangat disarankan ya untuk dilaksanakan bagi orang yang lahir pada wuku wayang, salah satu wuku

dalam siklus kalender Bali atau Paukon yang jatuh setiap 210 hari sekali, di mana diperingati sebagai Hari Tumpak Wayang. Nah, umat Hindu di Bali meyakini bahwa seseorang yang lahir pada wuku tersebut atau wuku wayang berada di bawah pengaruh energi spiritual tertentu yang dianggap rentan terhadap mara bahaya atau energi negatif dalam hidupnya. Maka dari itu, upacara ruatan sapu leger puniki dilakukan sebagai bentuk penolakan bala atau perlindungan spiritual.

Nah, Kang Rai, seperti yang kita tahu bahwasanya ruatan sapu lager niki merupakan sarana pembersihan diri kan nggih. Dan penyucian jiwa. Selain itu, dalam ruatan sapu lager niki terdapat pertunjukan wayang di mana niki merupakan sarana edukasi dan filosofi nilai-nilai tatwa dan juga nilai-nilai agama Hindu. Ingin Rang Rai mesanakan dumun melebas dari utap pacang walinya. Ingin Rang Rai tetap satirin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih Kang Rai, kantun sarangin deduta ring acara Suara Budaya Nusantara. Inggih Kang Rai, mulai niki deduta membahas terkait dengan sapuh leger, ya, ruatan sapuh leger. Nah Kang Rai, sapuh leger puniki bersumber dari cerita mitologi Hindu di Bali yang tertuang dalam lontar. Nah, kisahnya bermula ketika Betara Kala, yang lahir dari tumpahan percikan Dewa Siwa niki, menghadap ke Dewa Siwa untuk meminta anugerah makanan. Dewa Siwa kemudian mengizinkan Betara Kala memakan segala sesuatu yang salah lahir atau lahir pada hari-hari tertentu. Nah, salah satu makhluk yang diincar oleh Betara Kala yaitu Betara Kumara, yang ia lahir di Wuku Wayang. Dewa Betara Kumara yang ketakutan niki lari untuk menyelamatkan diri hingga akhirnya berlindung kepada Dewa Siwa. Dewa Siwa dan memohon petunjuk. Nah, Dewa Siwa kemudian memberikan nasihat dan menciptakan sarana upacara khusus yang kemudian menjadi dasar dari wayang sapuh leger. Nah, niki menjadi hal yang melindungi Betara Kumara. Betara Kala tidak jadi memangsa Betara Kumara karena ia telah diberikan syarat dan sesajian khusus yaitu bantan sapu leger serta pementasan wayang. Dan sejak saat itulah orang-orang yang lahir pada wuku wayang diibaratkan seperti Betara Kumara yang harus disucikan lewat upacara sapu leger agar terhindar dari ancaman Betara Kala atau energi negatif. Inggih Kang Rai, niki duaning sampun mepet waktu deduta. Deduta cukupkan sampai sini nggih acara Suara Budaya Nusantara. Mari bawa sekarang Rai pacang kesarangin sarang sawitan tiang geksin tiang nggih. Inggih Kang Rai, deduta puput kan Deduta puputin acara puniki, Deduta Nas Pengampura niki, duaning selami bertugas, medue kekirangan seni termanut ring akses semeton sarang sami. Deduta taler nunas suksema niki, majang akan merai duaning kari monitor, lanyarin Deduta. Yang ingin kenai puputan Deduta untuk Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Selamat siang, jelang sore hari Raka dan Rai. Pemeriksaan gratis dan pengukuran kaki palsu bagi penyandang disabilitas dilaksanakan di kawasan Kertelangu dan Pasar Timur Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses terhadap alat bantu mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, sekaligus mendukung peningkatan kemandirian dan kualitas hidup penyandang disabilitas. Direktur Puspadi Bali, Putu Juliani Lawa Lata mengatakan, Puspadi Bali berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas melalui layanan rehabilitasi dan penyediaan alat bantu yang bersifat personal serta adaptif sesuai kondisi masing-masing individu. Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan kaki palsu bagi penyandang disabilitas. Namun, penerima manfaat masih menghadapi tantangan dalam mengakses layanan, terutama berkaitan dengan biaya perjalanan dan akomodasi menuju lokasi kegiatan. Menurutnya, kondisi geografis dan jarak antar daerah menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam memperluas jangkauan pelayanan. Dukungan penyediaan alat bantu perlu diimbangi dengan kemudahan akses agar penyandang disabilitas dari berbagai wilayah dapat memperoleh layanan sesuai kebutuhannya. Sementara itu, Kepala Narayan Seva Sanstan Yaswan Singh Loda mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak 150 penyandang disabilitas untuk dijangkau melalui kegiatan tersebut. Kerjasama dengan Puspadi Bali dilakukan untuk memperluas cakupan pelayanan dan merespon kebutuhan masyarakat. Proses pemeriksaan dan pengukuran menjadi tahapan penting untuk memastikan alat bantu yang disediakan memiliki ukuran dan kesesuaian yang tepat. Rekan dan rekan, demikian Gatre Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat siang, menjelang sore hari, Raka dan Rai. Hai hai hai. Kembali menyapa ruangdengar Anda di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Menyapa di edisi hari Minggu 11 Oktober 2026, Raka dan Rai, ya, di minggu keberapa jadinya di bulan Oktober, ya, sudah lebih dari seminggu begitu ya. Sudah ke bulan 11, bulan 10, tanggal 11. Oke, Raka dan Rai, sangat berbahagia gue gak Cynthia bisa menemani ruang dengar Anda di hari libur begitu ya. Mungkin sedikit pekerjaan dari hari-hari biasanya, jadi menikmati waktu luang begitu banyak di hari Minggu yang ditemani oleh gue gak Cynthia tentunya di berbagai acara Pro 4 RRI Denpasar sampai pukul 8 malam nanti. Tak lupa gue menanyakan kabar dulu nih, apa kabar Raka dan Rai, semoga dalam keadaan sehat berbahagia ya. Dan tak lupa gue informasikan bahwa siaran hari ini Anda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh di Play Store ataupun App Store, dan juga streaming kami di rri.co.id. Gongesne informasikan dulu acara yang akan Gongesne hadirkan ke tengah ruang dengar Anda dari pukul 3 hingga 4 sore nanti. Acara Link Sersanja, ragam irama Nusantara, pro dangdut, dangdut adalah kita ya. Karena hari Minggu ada 2 jam kita akan ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Jadi acara ngospek nanti akan mulai dari pukul 4 hingga mendekati pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah ya. Dan tepatnya di pukul 6 sore ada renungan Puja Trisandya bagi umat Hindu Sedar yang berada di seluruh wilayah Bali. Setelah Puja Trisan ya, Gongnya akan kembali temani ruang dengar Anda di acara Link Sersanja, informasi dan juga lagu-lagu Bali ya. Di tengah-tengah acara Link Sersanja, Gongnya akan kumandangkan azan maghrib pada pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah bagi beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dari pukul 7 malam ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki, Gongnya sendiri akan kembali 1 jam menemani Anda di gelaran acara Link Sersanya, ragam irama Nusantara, siaran Lila Cita. Dari pukul 3, pukul 4, pukul 5 sore seperti biasa ada berita berbahasa Indonesia. Oke, kalau begitu Raka dan Rai tanpa menunggu lama begitu ya, dan nanti gue akan sapa ruang dengar Anda sampai pukul 4 sore nanti, 0361 223361. Sekali lagi 0361 223361. Ya, ingin request lagu dangdut dan juga bersalam-salam gitu ya, bisa dipilih salah satu karena waktunya 1 jam saja ya. Dan juga bisa bersalam-salam langsung saja dikirim di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Kalau begitu satu lagu dulu dari Trio Macan, Tak Ada Logika.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game enggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: dari kawasan Hayamuruk 70 Denpasar. Kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali bersama Gongga Cynthia. Satu lagu dari trio Macan sudah menghibur ruang dengar Anda yang sudah terhibur, yang belum cukup begitu ya. Kalau tidak on air, langsung saja Gongga akan undang di pesawat telepon 0361-223361. Ya, ingin request lagu dan juga salam-salam gitu ya, bisa dipilih salah satu saja. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah Siva.
0: Halo, selamat sore Maelin.
1: Selamat sore Wago.
0: Halo, selamat apa kabar? Kita barengan nih ya, tumben hari Minggu ya. Kita sehat ini. Tis bol soalnya Maelin. Aduh, Gongga sehat. Maelin bagaimana kabar?
1: Sehat. Kalau cuaca sekarang lagi panas banget.
0: Sama nih ya, keringetan gue gak dalam studio nih.
1: Iya, di sini juga jangankan di luar, di dalam juga keringetan.
0: Iya loh, biar nambah keringetnya mau lagu atau salam-salam nih?
1: Udah lagu aja deh.
0: Lagu aja deh, silakan.
1: Ya, lagunya dari Nur Halimah ya, Matahariku.
0: Matahariku, oh sesuai ya. Keadaan sekarang nih ya.
1: Iya, sekarang kan mataharinya dah.
0: Iya, kita harus syukuri dulu kalau sudah ada matahari, walaupun kering kerontang begitu ya, dompet kering, tenggorokan kering, semua lebih
1: bener
0: kering.
1: Loh, dompet kering, kantong bolong.
0: Dijarit aja deh kantongnya ke Bu Vera, Maelin.
1: Nanti kalau dijarit kantongnya kemana masukin duit?
0: Aduh, bener ya. Maksud Gongga tuh jarit di bagian bawahnya dong.
1: Oh gitu.
0: Ya, biar nggak bolong.
1: Bagian bawahnya.
0: Uh-uh.
1: Wah nggak ada, kasihin koran aja.
0: Los dong kalau kena air ya. Kalau begitu terima kasih banyak dulu Maelin, ya, canda tawa hari okay ini.
1: Selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh, terima kasih.
1: Semoga selalu berkesehatan. Dan rezekinya lancar. Sukses untuk kedepannya.
0: Astungkara,
1: terima
0: banyak-banyak.
1: Terima kasih, bye.
0: Udah, bye-bye. Maelin dari daerah Seseta. Satu penelpon lagi ya, ingin request lagu mungkin ya, atau bersalam-salam, bisa banget. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
0: Halo.
3: Ya, nggak sini
0: dia. Oh, tadi ada Pak Lodra. Halo Pak Lodra.
3: Ya, aku segar banget.
0: Astungkara, aduh, segar-segar, harus selalu segar. Pro Dangdut dulu, Bu Lodra.
3: Aduh, astungkara yang segar nggak sini dia.
0: Iya, tapi jawab dong dulu, Pro Dangdut.
3: Suling bambu ya.
0: Suling bambu, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Suling bambu sudah Gongga siapkan. Gimana sekarang, masih di seputaran sawah Bu Lodra?
3: Iya, di sawah. Saya di kubu mengacut ya, Niki, menunggu Gongga Cynthia.
0: Begitu, kok Gongga ditunggu? Pro 4 nek ditunggu. Sudah berapa kali dapat on air?
3: Iya,
0: Bu Lodra. Sudah berapa kali dapat on air Bu Lodra dari pagi?
3: Tahu, siap berada ganteng nikah, boleh?
0: Oh, begitu. Kalau dihitung berapa kali udah dapat on air nih dari pagi di Pro 4? Belum dapat, baru sekali nih.
3: Pengkali,
0: dua kali berarti ya. Oke deh, rezekinya dilancarkan dulu Bu Lodra. Selamat istirahat dulu. Gongga akan putarkan nanti lagunya ya.
3: Iya, Astungkara, Astungkara yang gajin dia cantik, manis.
0: Astungkara, selalu sehat. Biar selalu energik suaranya Bu Lodra ya.
3: Iya, gajin dia cantik. Menikah kandang di jaya dan
0: Gede ada apa? Terima kasih Bu Lodra sudah meramaikan kupingnya pendengar Pro 4 begitu ya. Kalau Raden Galuh tidak on air itu pastinya sepi begitu ya. Terima kasih dari daerah Sibang. Selamat beristirahat dulu Bu Lodra. Gongga akan nanti kembali menyapa ruang dengar Anda begitu ya. Rakyat dan rakyat tetap di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Kelurahan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Ngiring di tiba Maide, Maide Kapeng.
2: Bemulai acara dogang gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyamodokin di tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Nyapa ruang dengar Anda di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakan-rakan Andre, ada satu informasi yang menarik begitu ya. Di tengah banyaknya pilihan minuman kekinian, ternyata ada satu minuman tradisional yang masih punya tempat tersendiri, yaitu jamu ya rakan-rakan Andre. Jadi rasanya memang identik sekali dengan rasa pahit, asam atau sedikit pedas. Tapi ini justru yang membuat jamu punya karakter berbeda. Nah, selain itu ada juga rakadentrai manfaat dari jamu tersendiri begitu ya. Dan jamu ini memang terbuat dari kunyit asam, beras kencur, temulawak hingga jahe yang sering diminum untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Selain kebugaran tubuh, apa saja manfaat yang lain Gongge? Nah, ada di antaranya membantu menjaga daya tahan tubuh ya, karena belakangan ini banyak sekali informasi yang beredar bahwa ada masyarakat di Bali dulu begitu ya sudah terkena penyakit influenza tipe A begitu ya, gejalanya yang sudah pernah kita bahas di acara Pro Dangdut sebelumnya, ada flu, batuk biasa begitu ya, nyeri sendi. Nah, itu mungkin bisa masuk ke ciri-ciri dari penyakit influenza tipe A begitu ya. Tapi jangan panik, tapi tetap waspada ya, mungkin bisa dicegah dengan minuman tradisional yang satu ini karena membantu menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, membantu menghangatkan tubuh. Mungkin di waktu-waktu sekarang karena kering kerontang begitu ya, mungkin malam hari ada kedinginan, nah cocok nih untuk mengkonsumsi jamu ya. Dan juga mungkin ada masalah pencernaan, rakadentrai solusinya bisa mengkonsumsi jamu karena membantu menjaga pencernaan. Dan juga mengandung secewa alami yang bermanfaat, bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup yang sehat. Informasi ini gue ngikutip dari rri.co.id. Kita bahas yang sehat-sehat aja ya. Kalau sudah kita bahas sehat, kita mengungkapkan atau mengatakan sehat, astungkara itu doa begitu ya. Rekadentra Gong yang akan kembali menyapa ruang dengar Anda 0361223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gong ya Cynthia.
0: Selamat sore nih Dania. Sehat nih?
1: Sehat, Ungge. Ungge gimana?
0: Sehat dong nih. Warung buka hari Minggu nih?
1: Buka.
0: Buka.
1: Baru ke lapang, Ungge.
0: Oh, jam berapa nih?
1: Ya, jam 4 lebih lah biar tak terlalu panas, Ungge.
0: Oh, begitu. Sampai jam berapa nih olahraganya nih? Satu jam saja kah atau berapa ya, menit?
1: Satu jam aja, Ungge.
0: Satu jam. So, apa kak berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, aduh, kemana-mana berdua, nggak pernah sendiri gitu nih. Harus nempel banget ya nih ya, kayak perangko.
1: Ada diajak ngobrol gitu.
0: Oh iya, bener ya, sisa hidup kita biar ada yang kita ajak ngobrol begitu ya nih ya, luar biasa sekali ini nih ya. Oke deh, kalau begitu sebelum olahraga biar makin semangat, mau lagu atau salam-salam nih?
1: Lagunya apa ya? Hitam bukan putih gitu ya, Gungge ya?
0: Hitam bukan putih. Oke, dari Nada Soraya apa Endang Wijayanti nih?
1: Ya Endang Soraya aja ya.
0: Oh, Nada Soraya. Oke, sudah siap nih ya.
1: Dapat salam-salam nih, Gungge. Soalnya ada ngospe sekarang ya.
0: Iya, belum bisa nih karena ini udah dapat lagu, belum dapat belum dapat salam-salam jadinya.
1: Iya, salamnya untuk semua aja dulu buat Gungge. Selamat tugas. Makasih. Dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih kembali Nini karena ada ngospek begitu ya. Cukupkan saja dulu satu persatu. Kita kembali ya besok di acara normalnya salam-salam dan juga request lagu ya. Sekarang dipilih salah satu dulu, Rakadentra masih lagi satu penelpon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore nih Ayuna.
2: Selamat sore Gengge cantik.
0: Apa kabar Nini cantik?
2: Astengkara, becek-becek Gengge.
0: Gimana sekarang nih kegiatannya?
2: Ini nyait Gengge.
0: Pakai budi cemang.
2: Iya, siap-siap aja dulu sambil dengerin gini Pro Dangdut.
0: Iya, benar ya nih. Ya jenuh begitu ya nih ya karena udah duduk berjam-jam. Ya kegiatannya itu-itu saja gitu ya nih ya.
2: Iya, Gongge. Gongge, bagaimana kabarnya nih?
0: Yang dengerin ini sekarang astengkara Gongge sehat.
2: Ya, semoga selalu sehat ya, Gongge. Request lagu, Gongge.
0: Boleh, silakan ini.
2: Lagunya Ayu Ting Ting, Aku Suka Kamu gitu, Gongge.
0: Aku suka. Oh, sebentar gongnya carikan dulu yang Ayu Ting Ting begitu ya. Ayu ya. Ting Ting, aku suka kamu gitu. Itu liriknya atau judulnya ini ya?
2: Ya judul ini Ibu Pera gong kayak ikutan gong kayak goyang ini. Mini.
0: Oke. Okay. Sebentar gongnya masih carikan. Suka sama kamu. Oh ternyata kamu ya mungkin ya nih ya.
2: Kamu gongnya.
0: Ah iya mungkin liriknya isi suka sama kamu begitu ya.
2: Iya kamu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dania gong kayak nih.
0: Terima kasih Nini. Nini. Nini
2: Dania sama iya, kakek. Semoga selalu sehat.
0: Astagfirullah.
2: Ya, Gongge. Kan enggak boleh salam-salam.
0: Iya, ditunda dulu.
2: Semua penggemar Prodangdut dimanapun berada, semoga selalu sehat dan happy.
0: Astagfirullah.
2: Selamat tugas.
0: Dadah. Terima kasih banyak, Nini. Nanti mungkin Gongge akan sapa satu penelpon lagi ya. Kita istirahat dulu Rakyat dan Redan terpantau nih di kawasan Hamburg 70 Denpasar. Sekarang panasnya cetar begitu ya. Harus banyak mengkonsumsi air putih Rakyat dan Rai karena sedikit saja leha begitu ya, kering kerontang nih tenggorokannya ya. Apalagi berjam-jam gitu ya ngomong ya. Oke, Gongnya akan sapa juga yang sudah bergabung di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Om Swastiastu. Ada Pak Oyen Siaja dari seputaran Mas Ubud, Bu Rai Soekarti juga, selamat siang seputaran Kerobokan, Haji Dewa Geta Baya Tegalalang dan juga Atu Haji Dewa Mia ya, yang sudah bergabung di daerah Bangli. Oh,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Omet Omedan. Omet Omedan inggih punika silih tunggal tradisi unik utawi ritual adat sani kemargiang oleh kerama adat Ring Banjar Kaje, Desa Adat Sesetan dan Pasar. Kruno Omet medue tegas saling kedengin. Tradisi puniki kemargiang antuk seketrune utawi parewana irike turmaning sampun wenten ngawit saking abad pitulas. Acara omet-omedan puniki memargi arahina usan rahina nyepi nepek ring rahina ngembak geni. Parikrama puniki kekawitin antuk ngemargiang pemuspan ring pura. Risampune punika, para yuana raris kepah dados kalih kelompok, sekelanang lan seke istri marep-marepan. Sile tunggil saking sebilang seke jagi keangkat tur kedesekin kantos saling gelut, saling diman, saling kedengin, taler kesiam antuk toye. Omedan puniki pinake sarana ngajegang rasa segile seguluk sebayantake paras paros sarpanaya pantaraning krama banjang. Ring sajeroning filosofi Hindu pidabda puniki nyinayang patemon sarana purusa utawi lanang lan pradana utawi istri saningawunang keseimbangan ring jagati. Tradisi puniki taler kepercaya pinake penulak bale mangde desane doh saking bencana utawi gering.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Dari kawasan Euruk 70 dan Pasar Gongge, Cynthia masih temani ruang dengar Anda. Rakyat-rakyat karena Gongge hitung waktu tinggal lagi 2 menit begitu ya, sudah mendekati pukul 4 sore. Itu artinya Gongge Cynthia sudah tuntaskan dulu untuk menyapa di acara Prodangdut ya. Terima kasih banyak rakyat-rakyat, Pak Arya lagi satu nih di daerah Tabanan sudah bergabung. Terima kasih banyak juga yang sudah bergabung di line telepon kami 0361223361 ya. Jangan khawatir, jangan risau, karena nanti Gongge akan kembali menyapa ruang dengar Anda dari pukul 4 mendekati pukul 6 sore di acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Begitu ya, sudah hadir dua orang penyanyi di studio Pro 4 yang akan nanti Gongge ajak ngobrol ya, dan juga menyapa-nyapa ruang dengar Anda. Terima kasih banyak sudah mengikuti acara Pro Dangdut, semoga menghibur ruang dengar Anda. Tetap di Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Pro Dangdut.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat sore Raka Dentrai, Bali United menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Sabtu 10 Oktober 2026 malam. Jordi van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Balk dan Tidman Gopel dan Irfan Jaya. Persija Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas dan pelatih dari Bali United, Johnny Jansen, usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persija hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jordi van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam dan menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90 ditambah 6. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Raka Dentrai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Rahayu Rakalan Rai, Mawali Nyaringin Gongga, Sintia, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Ya, sama-sama pun Gongga informasi yang diau. Ringgala jam 4 lintang, Roras menit kantos, nampak ringgala jam 6 sanji waktu Indonesia Tengah. Gongga Sintia, Wajang Nyaringin, Sematan Sami, ringgelaran acara puniki lingsir sanja, ragam irama Nusantara, ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Ya, ring studio Perempat RRI Denpasar sampun sayaga menyanyi Bali Drene wenten beli kayun lan beli dek bintang Om Swastiastu, selamat datang
1: Swastiastu
0: di studio Perempat beli kayun lan beli dek bintang sampun api gatre
2: becik
0: nengke astengkara becik nge rakalan rai melihat wajah-wajah penyanyi Bali kita bisa napi wasane cek ke mantan nge visualnya nering Facebook RRI Perempat Denpasar kan. Tengah wajah-wajah seniman Bali kita juga termasuk yang tengah rakalan rai wajah-wajah penyanyi Bali kita yang kecintaannya di belantika musik pop Bali. Asteng karya karyanya akan diterima, karyanya diterima begitu ya ke pendengar Perempat dan juga masyarakat luas di Bali begitu ya. Rekan rai, gongnya akan ajak ngobrol-ngobrol beli kayun dan juga beli dek bintang. Mungkin ke beli kayun dumun kentan nggih. Bisa perkenalan dumun beli apakah nama niki nama aslinya beli udah sesuai KTP atau belum begitu ya. Bisa disapa dulu pendengar Perempat kami silakan.
2: Oke, lagu niki yang muncul di Bali sebagai seorang penyanyi, nama yang tadi nih ke bukan nama sebenarnya, cuma singkatan.
0: Singkatan ya. Dari nama panjang yang asli atau
2: kayun,
0: bagaimana?
2: Kayun ganti dengan Ki, artinya paling tua. Oh. Cuma biar unik dia.
0: Oh, begitu.
2: Inisial itu. Hmm. Habis itu kita kasih Suta, kepanjangan dari Su Akta gitu. Hmm. Nama Suta, nama asli.
0: Oh, nama asli. Ya. Oh, berarti boleh dibocorkan ya nama aslinya ya. Oke, bisa dipanggil berarti nama panggungnya Beli Kayun begitu ya. Beli asal dari mana, Beli?
2: Beli asli Belayu.
0: Belayu di mana ya. Tuh, Beli ya?
2: Belayu tempatnya Cianglong.
1: Tabanan.
0: Tabanan Dalang, ya. Oh, Dalang, berarti Tabanan. Sisi dauh-dauh niki nggih, sisi dauh Bali nggih. Oke.
2: Bali Barat
0: begitu benar ya. Oke, berarti ngajak mriki nggih ke studio Perempat nggih.
2: Nggih.
0: Oke, gua nggih kira asli Tabanan tapi menengnya di Kota Denpasar. Enggak ya. Oh, kadang-kadang begitu ya. Berarti banyak profesi ini ya. Kadang di Tabanan, kadang Denpasar begitu ya. Melanglang buana berarti Beli Kayun niki nggih. Oke, kita over kembali niki bestinya dari Beli Kayun ya, yang Beli Kayun ajak juga. Ada Beli Dek Bintang. Saya pun Gatra Beli kenak nih.
1: Nih kenak pisang.
0: Astengkara
1: becek pisang.
0: Astengkara becek pisang. Walaupun kering kerontang ya Beli ya.
1: Iya.
0: Kantongnya gimana aman?
1: Sama juga. Ya Astengkara nggak boleh perkataan dalam doa kan seperti
0: ini. Oh iya
1: ini,
0: bener.
1: Astengkara dan kering kan.
0: Iya,
1: berharap pang basah terus.
0: Pang basah terus, pang mengalir gitu ya. Pang banyak job kentannya Beli Dek Bintang juga Beli Kayun Astengkara kentan nggih. Oke, Beli Dek Bintang mungkin bisa disapa dulu pendengar Perempat kami silakan.
1: Hai nggih Om Swastiastu, semeton-semeton Perempat RRI Denpasar, sukses ping banget niki. Tiang Dek Bintang sudah dapat juga nyarengin Riki ada undangan.
0: Oke. Okay.
1: Berterima kasih sekali Tiang. Satu sisi juga bisa mempromosikan mungkin karya-karya Tiang yang Tiang inginkan juga niki. Napi wasan bisa diterima karya-karya kita kan seperti ini.
0: Astengkar. Tapi Beli niki asli di mana Beli?
1: Sama kita asli Tabanan, tapi Tiang agak dajan ke utara Malikide, Tiang tepatnya di Perean Tiang.
0: Oh Perean. Berarti Dek beda kecamatan jadinya ya. Oh Aingge. Oke. Oke, Beli asli Tabanan begitu ya. Katanya Beli tadi udah sempat ke RRI Beli ya.
1: Oh dulu ya.
0: Dulu sekali.
1: Nanti seinget Tiang dulu sekali nih ke karena awal-awal iseng-isengan Tiang dulu napi wasan ada perlombaan dulu pakai api nih ke perlombaan napi wasane winten kalau nggak salah Tiang dedalu
0: begitu
1: kan interaktif kita dari rumah di TVRI dulu nih.
0: Oh di TVRI. Berarti TVRI. Saudaranya RRI itu
1: iya.
0: Bukan di RRI
1: bukan belum ini pertama sekali Tiang di RRI.
0: Okay.
1: Niko kan cerita Tiang dulu lah Niko di TVRI dulu.
0: Oh begitu. Oke, masih RI-nya di belakang gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap Bli. Berarti sejauh Niki Bli 2026, mungkin dari Bli Kayun dulu begitu ya. Mungkin bisa diceritakan awalnya sampai akhir ini ya, masih mantap sekali terjun di Belantika Musik Pop Bali. Silakan Bli.
2: Ini dulu sih sempat sebelum Covid kita sempat ngeband ya. Ngeband sempat ada booming waktu itu lagu Asiki Rasa. Waktu dulu sebelum Covid kita bersama 0 Kilometer. Dulunya namanya Cleopatra. Okay. Dulu udah kita
0: itu grup berarti ya Bli ya.
2: Grup band ya. Karena udah lama, namanya juga seorang seniman, tidak mungkin kita paku begitu saja, tetap terbayang-bayang ya. Seninya itu terbayang-bayang gimana caranya kita menuangkan kisah kita, jiwa kita, kisah teman-teman kita lewat lagu. Maka oleh sebab itu sekarang kita lewat Superstar Studio. Superstar Studio kita bangkit lagi bersama Pak De Super selaku arranger. Kita yang sekarang bangkit kembali juga.
0: Oke, okay, bangkit kembali itu diajak sama Pak Made Super itu tahun berapa, Bli Kayun?
2: Sekitar 1 tahun yang lalu ya.
0: Banget ternyata berarti nge. Kenal-kenalnya sama Pak Made Super dari mana?
2: Udah lama yang kenal sama Pak Made Super, udah berapa tahun ya? Sekitar 20 tahun yang lalu.
0: 20 tahun yang lalu? Wah, gue nggak baru 1 tahun tuh umurnya. Oke. Lanjut Bli.
2: Pak Supernya sibuk, karena sibuk kerja waktu itu. Mungkin karena penabuh Bali juga. Karena job-jobnya Pak Super juga lumayan. Sehingga kan kehalang job, karena untuk aranjer lagu itu cukup banyak menyita waktu.
0: Ya,
2: karena makanya kita harus konsen di dalam berkarya di lagu Bali.
0: Oke. Ya, berarti bisa Bali. Dikatakan ini Bli kenal dengan Belantika Musik Pop Bali itu dari zaman Covid begitu Bli ya?
2: Untuk bermusik kita 25 tahun yang lalu. Dulu kita di home band nyanyikan lagu-lagu semuanya.
0: Nge-cover gitu ya Bli ya?
2: Nge-cover, mungkin kita langsung membawakan ya dari kafe ke kafe di Kuta dulu. Sempat. Jadinya untuk sekarang kita konsen melestarikan budaya Bali lewat lagu Bali bersama Ani.
0: Lidak Bintangnya. Sama juga ketemu jadi satu ke Bli Made Supernya berarti ya? Grup apa namanya? Superstar Studio. Berarti baru 1 tahun berjalan ya berarti ya masuk grup Niki nggih? Apa udah 2 tahun?
2: Studionya udah lama. Kembali semangatnya pada Super ini kayak menggebu-gebu ini. Dan luar biasa sekali ya. Baru 1 bulan yang lalu. Karena beliau sibuk.
0: Begitu. 1 bulan yang lalu itu udah ada lagu dari Bli Made Supernya kah atau bagaimana Bli Kayun?
2: Lagu Made Super lumayan kayaknya ini disimpan kitab sucinya yang dulu.
0: Khusus untuk Bli Kayun nanti ya kalau udah ya, bergabung begitu ya.
2: Yang lain mungkin bisa ya, musisi yang lain kalau kepingin sharing atau gimana ya kita welcome aja ya. Sama seperti Made Super juga sempat di mana ya Pak ya?
1: Kalau Tiang beberapa juga teman-teman juga membantu nih ke tapi fokuslah sekarang mungkin karena satu ada kedekatan ke chemistry juga. Kita kayaknya satu gini deh bertiga Niki. Genrenya sama kayaknya.
0: Mungkin bisa ya. Makanya dipertemukan gitu ya.
1: Dia rasa Tuhan Niki tidak ada yang kebetulan. Yang rasa seperti ini. Karena Stongkaro ke depannya kita bisa menambahkan mungkin nuansa meramaikan nuansa lagu pop Balinya nanti dengan karya-karya Tiang dan kita lah di Superstar Studio nanti.
0: Begitu. Oke, kalau bergabungnya sama nih tahunnya kayak Bli Kayun Bli Dek.
1: Kalau gabungnya ya hampir sama, cuman gini. Kadang-kadang karena Niki beliau juga kesibukan banyak, kadang pas mentok ketemu kita di studio sambil membicarakan
0: produk. Itu janjian nggak sih kalau ketemuan gitu?
1: Kadang-kadang, tapi kemarin-kemarin nggak ada, tapi wasan janjian ketemu aja ya di studio gitu.
0: Terus berlokasi di mana studio Superstarnya saat ini, Bli Dek Sarang Bli Kayun?
2: Tepatnya di Kecamatan Margo, Desa Selan Bawa.
0: Oh masih Tabanan?
2: Iya masih Tabanan.
0: Oh, harus ngawuh-ngawuh gonggek melancong berarti ini kayak ya baru ketemu sama studio Superstar begitu ya?
1: Kalau gonggeknya berkenan haruslah lancong.
0: Harus lancong. Isi hashtagnya harus gitu harus ya.
1: Buat semeton-semeton juga di rumah pendengar radio RRI juga siapa tahu nanti ada karyanya yang ngiring sareng-sareng sambil ngajakan lang lestari yang adat budaya Bali mungkin kita ada ruang di Superstar Studio nanti sambil okay. sharing-sharing juga.
0: Nah itu kan baru cerita di Superstar begitu. Sebelum ke Superstar, apakah memang ada kecintaan bersama Belantika Musik Pebali ini? Tahun berapa kira-kira itu? Iya, Belidik Bintang.
1: Kalau Tiang dari awal juga Tiang memang kalau nggak salah awal Tiang cerita untuk demenkin lagu Bali artinya bernyanyi Niko dari SMP Tiang. Oh, SMP dari kelas 2 kebetulan di
0: tahun
1: sana.
0: Tahun kuda nih kau beli?
1: Wih, kayaknya tahun gak enak deh.
0: Oh, tahun gak enak sekali
1: karena,
0: ya.
1: Karena udah lama sekali.
0: Sepertinya Gongge tidak mengenali tahun Niko.
1: Oh, belum lahir kayaknya Gongge-nya. Okay. Terus akhirnya kita bikin grup musik dulu kan seperti Niko. Ya namanya perjalanan ya. Kita udah anggap aja bubar jalan lah grup okay. kita. Okay. Terus setelah itu yang sudah berkeluarga akhirnya ada jalan untuk kita rekod pertama di Harta Pro dulu. Yang bernaung di Harta Pro dulu. Okay. Di Blede Arte di sana ada ikut dua konfilasi dulu. Dedalu konfilasi yang ikut lagu Kukuhang. Temus ke Sisi dulu sering juga rawariwi lah di radio-radio kita. Di khususnya pencinta lagu pop Bali kalau nggak salah pasti masih ingat nih ketemu ke Sisi sama Kukuhang. Setelah Niko ya namanya perjalanan nih akhirnya Tiang vakum lagi.
0: Sama nih ya vakumnya.
1: Mungkin Tiang rasa seperti apa namanya doa dan restu orang tua Niko berarti sekali karena dulu Niko awal-awal mungkin kuranglah Tiang dapat restu dari beliau. Makanya Tiang perjalanan Tiang kayaknya ada aja terhalang. Kok seperti ini ya, seperti ini. Akhirnya di 2024 ketemulah orang ini.
0: Siapa tuh?
1: Ini dah Made Super namanya Niki.
0: Siapa Sementor. Dalangnya yang banyak ya, ini nih da.
1: Ini dah dalangnya. Ketemu Tiang sarang Made Super ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi di 2024 akhir. Ya tercetuslah lagi Tiang berkarya. Ada ngugul hayalan nanti mungkin bisa semeton di rumah mendengarkan nanti. Itulah Rangernya di Superstar Studio.
0: Sound Arranger juga pencipta liriknya juga di grup Superstar juga?
1: Oh gini, kalau masalah pencipta semua mungkin Tiang juga suka nulis lagu.
0: Beli kain juga
1: suka nulis lagu dan itu pun juga suka nulis lagu.
0: Beli sumbernya langsung.
1: Ya siapa tahu
2: kolaborasi.
1: Sambil sharing juga, kayaknya ini deh manis, kayaknya gini.
0: Begitu, berarti semenjak masuk grup Superstar, satu lagu itu ada ngugul hayalan. Lagu pertama berarti ya Belidik Bintang ya?
1: Iya, nyarangin di Superstar kemarin ngugul hayalan lagu Google pertama di sana.
0: Apakah punya lagu ketika masuk grup Superstar Kemantan atau memang ada yang lainnya Beli selain nge-cover mungkin?
1: Kalau Tiang real enggak ada nge-cover Tiang. Kemarin juga beberapa juga Tiang dapat masuk ini seperti diceritakan sama Kayun tadi karena dapat nyari kitab suci lah kangen tahu lah seperti ini ke. Akhirnya barulah muncul ide lagi. Dulu setelah ngugul hayalan ya vakum lah kita mungkin di Superstar Studio kita banyak mecelep lah artinya bi bahasa gado-gado yang ya artinya kita ada di Urip Musro ada di Ngurah Hadi juga di sana juga nyarengin beberapa lagu yang di yang terbaru nih ke yang sudah up juga di Bintang Official.
0: Kalau Beli Kayun iki tergabung di grup Superstar begitu ya, lagu pertama yang dirilis apa Beli
2: yang
0: Kayun?
2: Baru kita rilis setelah anggap aja kayak terlahir kembali ya.
0: Terlahir kembali, pernah bawa berarti ya.
2: Superstarnya
0: terlahir Superstarnya, ya.
2: Durmo pertama.
0: Durmo. Sudah gue siap.
2: Lagu Durmo mengisahkan tentang mungkin masyarakat Bali itu rekan-rekan kita sudah tahu semua ya. Lagu tentang Durmo, gimana kisahnya Raja Pale. Kalau lagu Raja Pale sudah pernah dirilis oleh seniman kita atau rekan-rekan kita yang lain. Sekarang kita akan mengungkap lagu Durmo ya, Durmonya. Anaknya.
0: Biasanya Durmo lan Raja Pale begitu ya, tumbang Bali ini sekarang Durmonya saja berarti gitu
2: Durmo
0: ya.
2: Durmo aja, misalkan gimana seorang anak itu ditinggalkan oleh ibunya, seorang dedari kan gitu sama Raja Pale, dan akhirnya kisahnya berakhir gimana sedihnya. Itu yang kita ungkapkan bahwa kasih sayang orang tua itu sangat penting sekali. Itu
0: berarti
2: pesan-pesan kita untuk rekan-rekan kita semua.
0: Oh berarti cocok nih diputar hari ibu begitu ya. Karena kan terharu momennya pas begitu
2: hari
0: ya
2: bapak.
0: Hari bapak ada gak kira-kira ya Beli Kayun? Sepertinya ya, belum ada.
1: Mudah-mudahan ada hari bapak.
0: Tapi wastane puniki Beli Kayun rilisnya di tahun berapa Beli Kayun?
2: baru kemarin ya selesai.
0: Selesai di bulan apa? Tahun berapa?
2: Bulan ini.
0: Kemarin. Oh, bulan ini.
2: Sekitar 2 hari yang lalu. Ini karena kita persiapan di sini.
0: Oh, begitu.
2: Ini perdana jadinya kita putar untuk di RRI sebagai apa namanya? Yang pertama ya.
0: Membuka lembaran begitu lembaran ya. Lembaran baru di RRI dengan judul lagu Sidur Menye ini begitu Durmo, ya. Ada kesusahan enggak sebeli untuk Napi Wastana nggih chemistry-nya biar dapat dengan lagu Durma? Apa memang beli pencipta liriknya langsung, karena tadi kan Blida sempat menyinggung kalau Kayun juga sempat menulis-nulis lirik lagu begitu ya, suka menulis lirik lagu begitu.
2: Sebenarnya untuk lagu Durmo ini dari dulu sudah yang ingin bikin karena dulu sempat seorang spiritual berkunjung ke rumah ini kan agak secret sekali ya. Berkunjung ke rumah ditemukan kartung, kalau di Bali dibilang kartung. Di sana ada baju kecil, ternyata baru dicek secara spiritual memang baju itu bukan baju sembarangan. Itu baju konon katanya itu baju memang baju dari yang dijarit, bukan yang dibawa terbang. Sehingga saya dari sana saya tertarik untuk bikin lagu ini. Tempatnya pun ya di daerah Denpasar lah. Sebenarnya lagu kisah Durmo itu memang dari kisahnya memang di Bali. Cuma kadangkala rekan-rekan kita tidak tahu di mana lokasi sebenarnya.
0: Durmo ini gitu.
2: Cuma setelah dicek secara spiritual memang benar itu baju ribuan tahun yang lalu sebenarnya itu. Baju itu.
0: Berarti bisa dikatakan termotivasi ambil lagu ini dari cerita kisah tersebut begitu ya. Ada tantangan enggak sih kira-kira? Ini kan memang sakral sekali begitu masuk lagunya sakral, ya, enggak. Apalagi dengan cerita yang gue dengarkan tadi. Bagaimana Blika ya?
2: Merinding.
0: Bagaimana?
2: Waktu itu kan kebetulan orang tua sendiri ya. Orang tua sendiri sebagai seorang spiritual. Dia pertama tidak percaya. Habis itu dia kan ngecek secara batin, ternyata memang benar itu baju dedari yang dijarit. Yang dijarit pada saat sebelum dedari itu terbang gitu ya. Zaman dulu kan memang sakral dulu. Dan sampai sekarang tidak pernah hancur baju itu. Kurang lebih dekat-dekat Dharma Sabha kayaknya.
0: Berarti itu masuk ke Badung berarti nggih.
2: Masuk ke Badung ya.
0: Badan Pasar Badung lah.
2: Sampai sekarang pernah kejadian janggal yang memiliki baju itu tabrakan sampai kebal dan mengerti akhirnya tidak boleh bikin semer sumur itu tidak boleh dia bikin sumur dan akan terjadi hal yang ganjil dan sampai sekarang mungkin masyarakat di sana sudah paham betul. Betul bahwa di sana memang mungkin belum diekspos ya mungkin ya.
0: Atau ini memang disakralkan. Ini penemuannya memang tempat suci kah atau bagaimana?
2: Rumah
0: warga biasanya atau memang rumah yang disucikan?
2: Dulu sempat dibuka sama orang tua, habis buka itu semua merinding. Habis itu ditaruhlah di sekarang enggak boleh orang buka, orang ditaruh di pura apa di brajan ya.
0: Boleh diketahui tempatnya atau bagaimana, Bli?
2: Boleh diketahui cuma untuk masuknya mungkin ke apa namanya tempat baju itu harus seizin atau gimana warga ya.
0: Oh, warga setempat berarti nggih, penekun spiritual setempat berarti Kenton Blinge. Berarti membuat lagu ini nunas izin berarti Blinge.
2: Untuk nunas izin kan cukup kepada yang maha kuasa kayaknya. Untuk yang bersangkutan itu kita akan tetap waktu itu sudah saya mau bikin lagu dalam hati ya. Tapi untuk minta izinnya tetap kita pakai sebelum syuting nanti sama dibantu sama Blidek Bintang nih teman saya yang sangat berperan sekali ini menyiapkan 7 dedari.
0: Berkontribusi. Di mana nyari ini dari masing-masing kabupaten dicomot nih kan Blidek?
1: Kebetulan di rumah Tiang tuh banyak sekali dedari.
0: Mepupul dari Trika. Pantas gue ngerara dedari kok ical yang belinge. Ternyata ring pekubon Blide. Sampun anak kan.
1: Yang meklalingan kemarin ternyata di sini lagi satu dedarinya.
0: Mimi Ratu.
1: Ya ampun supaya enggak gini ya, mekedean lah.
0: Gonjaan nama Blide.
1: Terus ya dibantu Tiang Napi Wasane, Tiang membantu karena Niki Tiang rasa Niki lagu yang diciptakan Durmo Niki, lagu Bali Niki memang betul-betul mengena lah akan mungkin cerita yang dulu kesedihan mungkin Durmo itu ditinggal sama ibunya nanti kan seperti Nike ya disuruhlah yang nyari 7 dedari sama Durmonya.
0: Durmonya siapa Blide atau gimana ikut?
1: Bukan.
0: Oh bukan.
1: tiang di balik layar lah nanti.
0: Oke, entar.
2: Kayak ada darinya dia.
0: Oke, rambutnya udah mewakili.
2: Rambutnya udah banyak.
0: Rambutnya mewakili mungkin ya.
1: Mewakili ya.
0: Dari kriteria udah dari nikah. Lanjut beli
1: pada ya, terus kebetulan tetap nih misi kebetulan karena tiang rasa Tuhan tidak ada yang kebetulan di tiang rasa Nike. Di rumah di khususnya di Desa Perian Pusah, kalau tiang Banjar Pusah namanya. Ada namanya Nike Pancoran Dedari di rumah. Ya berhubung tiang disuruh untuk lagu Niki, coba cari Dedari 7 untuk klipnya lagu Durmo. Ya bih tiang rasa mudah-mudahan artinya Tuhan selalu ngasih kita jalan yang terbaik. Akhirnya ya Niki kayunya cocok lah tiang rekam. Ini tempatnya ini yang namanya Pancoran Dedari. Ini namanya bejinya. Ya siapa tahu nanti mudah-mudahan kedepannya nanti kita upkan bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa diterima di Melantika Musik Pop Bali tentu.

0: Okay. Awal pertama nih ke.
1: Itu yang lawas sekali ya, Blida ya.
0: Lawas sekali, okay. 2011 kalau nggak salah.
1: Oke, okay, karena ini masih aktif di Superstar begitu ya. Google hayalan dulu deh, bagaimana nih? Apakah hayalan seseorang Blida Google?
0: Iya.
1: Jadi, atau gimana isian dari ceritanya?
0: Isi cerita lagu itu.
1: Iya.
0: Yang Google hayalan, kita tuh terus menghayalkan seseorang yang tidak kita miliki, bisa kita miliki. Ternyata yang kita hayalkan terus untuk orang lain ternyata.
1: Oh,
0: seperti Niki okay. Lagu yang Google hayalan.
1: Ini percintaan ya, Blida?
0: Iya, Niki lagu percintaan.
1: Kisah nyata?
0: Kisah nyata kayaknya.
1: Kisah Niki nyata siapa nih?
0: Ini apa namanya sendiri. Yang penciptanya kebetulan Niki lagu yang menciptakan lagu Niki ada teman tiang dari negara. Nah terus dia namanya Wayanata Fana kalau kalau di medsos gitu dia ngasih yang dulu sekali juga ini lagunya. Terus ya seperti itulah akhirnya ada tercipta lagu ini Ngunggul Hayalan di Superstar Studio.
1: Oke, okay. Udah Napi Masternya udah berumur. Berumur berapa nih lagu Ngunggul Hayalan nih, Blida?
0: Oh, kalau terciptanya mungkin adalah 10 tahun yang lalu kayaknya nih.
1: Ngunggul Hayalan nih.
0: Iya.
1: Tembus ke Sisi lebih lawas lagi berarti.
0: Kalau Tembus ke Sisi masih lah nu perjaka lah dumun.
1: Oh, perjaka. Perjaka. Oke.
2: <Okay. laughs>
0: Artinya masih turun-turun nadang.
1: Turun-turun. Iya ya, karena dari SMP tadi ya, Blida katakan nge udah berkecimpung di Belantika Musik Bali. Oke, okay, dari 10 tahun yang lalu berarti
0: udah
1: sudah
0: lama,
1: 16 tahun katanya nge. Oke. Gua enggak kira memang tembang-tembang anyar banget sama nih kayak Beli Kayun memang dipersiapkan khusus untuk ke RRI begitu Beli Kayun ya.
2: Perdana dia.
1: Perdana membuka lembaran baru di RRI. Oke, okay, kalau begitu kita dengarkan dulu jeda dulu Beli Kayun dan juga Beli Dek Bintang. Kita dengarkan lagu dari Beli Dek Bintang Ngunggul Hayalan dan juga Beli Kayun Durma ya. Rekan dan tren nanti untuk sesi kedua Gongnya akan buka di line telepon 0361223361 dan juga bisa ngirim di kolom komentar Facebook Programa Budaya RRI Denpasar dan juga di live kami di RRI Pro 4 Denpasar. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh. Eh, enggak Bu. Saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya? Untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
1: Masak yang simpel aja, Bu. Yang penting bergizi. Soalnya, jika makanannya kurang bergizi, bisa menyebabkan stunting loh, Bu.
0: Stunting? Maksudnya gimana sih, Bu?
1: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
0: Aduh, saya nggak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu, Bu?
1: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Inggera Kelantrai, gongnya Cynthia Mualin nyaringin ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Sampun ke atur, kali tembang, si kisah kembali dek bintang, lan beli kayun, penyanyi Bali ini yang punya kisah nirau ring studio pro 4 RRI dan pasar. Ring sesi mungkin gongnya pacang mungkar, ring lan telpon 0361-223361. Serau punya kisah dek presiden metaken, sharing-sharing, duros nge. Atau yang ingin mengundang, karena mantan wasa ayu, niki duros ke mantan Om Swastiastu, selamat sore.
1: Selamat sore, juga cantik di kabar re.
0: Inge sehat. Sarang sirai ring gong ya mungkin niki.
1: Pak Eka
0: Mambal.
1: Mambal, kabar re.
0: Bece, Astong Kara, Pak Eka pun happy.
1: Kita mesti ngerti tahu siap ya ni.
0: Napi?
1: Baru nyetel niki waktu dia.
0: Oh kentan, wentar kegiatan napi hari Minggu mungkin.
1: Halo.
0: Halo, nge, Titiang.
1: Beli kayun ya katanya.
0: Nge, beli kayun sarang beli dek bintang.
1: Oh, dek bintang. Oh, beli kayun asalnya Melayu dah.
2: Nge, tiang saking Melayu, Pak.
1: Oh, Melayu nampak. Pak Nangku dah, negeri-negeri biru jasa.
2: Saking napi, Pak. Tadas, Neng.
1: Oh, berarti ini bintang saking Perian.
3: Nge, tiang Perian.
1: Agunya bawa pecik ganjan itu.
3: Ngesuk semua.
0: Undang Pak Eka yang wenten acara Drika undang beli kayun sarang beli dek nge.
1: Mudah-mudahan ya nge.
3: Ditunggu undangannya.
1: Asoper Riko masuk angin dari di Perian.
0: Oke.
1: Sebekal Riko kan nak di dunia kurang lebih normal.
0: Gini.
1: Nah ini masalah anu Riko padanya nyanyian Riko. Memang bagus kerjanya. Tapi ragu niki Pak Kayun.
2: Yeah.
1: Ragu orang dari Selan Bawa, oh di Rasyanga.
2: Studio kita di Selan Bawa, tepatnya di Pak De Super, namanya Super Star Studio Genten.
1: Oh, di Pak Kayun. Yeah. Lebih dingin itu nih.
2: Yeah.
1: Tapi yuk kajau Pak Kayun nih.
2: Yeah, Selan Bawa kajau ada sendiri.
1: Oh, nge, kan timbal tiang itu nge.
2: Nge.
1: Dulu dia dartu kan.
2: Kalau tiang saking Melayu tiang.
1: Jadi tiang di Melayu pakai tiang senang ya.
2: Nge.
1: Tiang kan anu ini ngurus-ngurus kota tiang. Dengan tiang kan buka dengan mobil lah.
2: Oh, nge.
1: Artinya gini lah, apa namanya. Lagunya bagus ini. Keringernya berarti. Kira kan super.
2: Pak De Super namanya studionya nama pasti, Superstar Studio kan.
1: Di bintang masih pasang nih.
2: Yeah.
3: Nggih.
1: Berarti yang dengar tadi melodinya yang main gitar melodi nego urit.
3: Oh, gini napi wastane kalau tiang nika beberapa lagu kan baru fokus satu lagu di Superstar Studio. Kemarin-kemarin okay. Nika beberapa juga ada masuk ranger di lagu tiang, ada urip nyarengin, ada Nguradi juga nyarengin, kenten.
1: Urip tuh dua yang main melodi, ya kan keringin musik
3: juga. Oh, kenten.
0: Oh, iya. Iya.
1: Asli ini wayang yang saling ada nih tuh.
3: Kalau
1: kada panal Melayu Limardo.
2: Nggih.
1: Pak Lisan bawa ya oke. Berarti kenal aja yang Salim
3: oh. Oh nggih kenal aja Wayan.
1: Eh Wayan.
3: Wayan YS.
1: Wayan Salim
3: ada. Oh nggih Wayan Salim Wayan YS. Nggih kenal.
1: Sangka kan Salim kan baru nih nggih.
3: Baru dan kalau
1: baru Pak berarti tahun 20 tahun lebih berarti Pak. Beli kayun dengan itu berarti sudah lama dia ni ya.
2: Nge. Yang di Kenten di.
1: Ini jauh dia, no dia ulik ya. Ya.
2: Ya.
1: Tapi lagunya Nikit yang pot bagus ya, ane. Tapi lah misalnya. Karena berarti kan bisa main musik, nih. Pak Kayun itu jauh kali ini.
0: Yeah.
1: Halo.
2: Nge. Tetap nih ke, untuk bikin lagu nih kan perlu Kenten, perlu pakai gitar.
0: Gejreng-gejrengnya harus nih.
2: Sambil-sambil ngopi pagi-pagi.
1: Ya, yang soalnya kenal kalau bos yang susu ngambil bos yang
2: susu.
1: Artinya nih si, kang saingannya anu apa namanya Pak Bayun, Kang Kali ini ke. Gimana caranya menyebut lagu ini biar bagus
2: di Bali ini? Yes, susu.
1: Bisa lah nyanyi lagu Jawa, Banyuwangi, Campur Sari. Nah, itulah.
0: Astaga.
1: Rado kalah kan di luar gitu. Saat yang kan sering ke Jawa Pak, yang lagu-lagu Jawa itu kan banyak yang tahu. Gitu. Dan kedua, nanti Pak Widiano kan sering yang menak sipah yang abis itu.
0: Gigi, Pak Ika.
1: Itulah sekarang ini lagu-lagu Bali ini tuh jangan sampai disalahkan yang ada luar. Soalnya lagu-lagu luar itu bagus Pak.
0: Iya,
1: Pak.
3: Siap.
1: Luar itu saya lihat itu genrenya apalagi dari Kupang, dari Amru. Yalah Tuhan, gak enak-enak sekarang musiknya gitu.
0: Nge, maka dari ini kok Pak Eka harus mendukung ya, nih, Gigi. Seniman-seniman penyanyi Bali kita, satu dukungan nih, sangat perlu.
1: Musiknya luar-luar biasa juga.
0: Pak Eka.
1: Apalagi Jawa, jadi apa namanya, jadi kempot itu kan punya almarhum ya.
0: Iya. Ika senior kita ya, beli dia sana beli kaya. Inggi ya Pak Eka. Inggi ya Pak Eka.
1: Ada lagunya yang terkenal sekarang itu kan Nabiun Ngawi.
0: Aniki memang pendengar setia kita di Pro Dangdut, Pak Eka Titianiki. Jadi penyanyi, musisi.
3: Masih.
0: Inggi ya Pak Eka. Suksemo dumun Pak Eka.
3: Salam kenal Pak Eka nge. Suksemo ping banget.
1: Aniki lanjutkanlah semuanya. Apara-apara anda biar sukses nih.
3: Astungkare.
1: Sukses sambil berlagu Pak. Ali biasa beli di luar negeri lah. Tapi orang luar negeri sudah ada kok. Anu Pak.
0: Siap.
1: Kayaknya Pak Bintang.
0: Siap.
1: Nah, ini orang Bali, orang luar negeri kalau enggak salah sering saya lihat tuh ada.
0: Astungkare.
1: Itu orang Bali
0: kayak. Nggih, siap. Ya. Didukung penuh niki Pak Eka nggih, sukses semua dah dumun Pak Eka nggih.
1: Nggih, sukses semua banget mudah-mudahan sukses ke depannya ya.
3: Astungkare.
1: Kali-kali semoga banyak cian lah kita ya.
0: Nggih.
1: Nggih, matur sesama Pak Sayun.
2: Nggih, sesama Pak Eka.
1: Nggih. Om Santi.
3: Om Santi.
0: Nggih, sesama dahat niki Pak Eka, kita jeda dulu ke Bali, Blikawan dan juga Blida Pintang. Kami akan bacakan berita Duben di pukul 5 sore ya, karena sudah mendekati pukul 5 sore, kita jeda dulu Raka dan Rai, dan nanti di sesi selanjutnya kami akan kembali membuka di line telepon 0361-223361 dan juga di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Untuk itu kita jeda dulu, tetap di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
6: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
5: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
6: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
5: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
6: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
5: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore, Rakaden Ray Kodam 9 Udayana menggelar Prima Trail Run 2026 di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI. Kegiatan ini memadukan olahraga lari, promosi pariwisata, serta upaya mempererat kebersamaan TNI dengan masyarakat. Prima Trail Run dibuka Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, didampingi Pangdam 9 Udayana Majen TNI Piyak Budiyakto. Mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Kegiatan ini diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk wisatawan mancanegara. Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Letkol Apandi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, sekaligus sarana mempererat hubungan dengan masyarakat. Peserta berasal dari masyarakat umum, prajurit TNI, anggota Polri, instansi pemerintahan, komunitas lari hingga wisatawan. Selain olahraga, Kodam 9 Udayana melaksanakan aksi pelestarian lingkungan melalui penyerahan terumbu karang untuk ditanam di laut serta menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat setempat. Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Amrizal Nasution menyampaikan, Prima Trail Run tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT TNI, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya memperkenalkan potensi wisata Bali kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, Kodam 9 Udayana berharap semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat semakin kuat sejalan dengan tema HUT ke-81 TNI. Perpaduan olahraga, pariwisata, dan kepedulian lingkungan juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi promosi pariwisata Bali. Rakaden Ray, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ma, adik berangkat sekarang ya.
3: Adik, sarapan dulu baru berangkat sekolah.
2: Aduh, gak sempet mah, udah telat nih. Ntar siang aja aku makan di kantin ya, dadah.
3: Aduh, adik ini kebiasaan banget gak sarapan pagi.
4: Tahukah kamu, sarapan membantu memenuhi kebutuhan energi setelah tubuh beristirahat sepanjang malam? Dengan sarapan bergizi, cadangan energimu tercukupi, membuat tubuh lebih bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak perlu berlebihan, pilih makanan yang sederhana namun bergizi. Kamu bisa kombinasikan makanan sumber karbohidrat, protein, dan serat yang berupa umbi-umbian, jagung, telur rebus, roti, atau sereal. Yuk mulai sekarang sarapan pagi, tidak perlu mewah, sederhana, namun kaya akan manfaat.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ira Kelantra Gonge Sintia Muali, Ring Pro 4 RRI Denpasar, acara Ngospek. Nge, Gonge akan sapa kembali, meniki ring line telepon 0361223361. Penyanyi seni sampun hadir, utawi rawuring studio Pro 4, Niki Mantan Beli Kayun, Lam Beli Dek Bintang. Nge, wawo sih kita mangki mantan, Gonge putarkan ring ambara, malah jebas Gonge putarkan kembali. Nge, ring sesi jeda. Nge, Ira Kelantra Gonge akan buka kembali, ring 0361223361. Ya, ini minap Niki Ira Kelantra, wenten pita kentan nge talar ingin sharing-sharing seputaran lagu kentan nge Rakelan Rai sekadi Pak Eka diwawu nge Rakelan Rai talar wenten pindahkan sanetiosan durus kentan nge apakah menarik hati ini kita teman-teman saya beli kalian dan beli dek bintang padasnya pastinya menarik hati kentan nge dan juga mungkin Rakelan Rai bisa mengundang karena wenten dua seayu minap nikiring Bali kentan nge karena masih di musim pernikahan nge. Oke, sembari menunggu puniki beli kayu dan juga beli dek bintang, oh sudah ada ternyata nih panjang umur Niki Ira Kelantra sana ingin bergabung. Om Swastiastu, selamat sore.
1: Om Swastiastu, selamat sore.
0: Selamat sore Bu Vera Widengan Tabanan Sapuna Pigatre.
1: Segar nggak?
0: Ais tengkar ais segas. Durus temen sarang beli kayu beli dek bintang.
1: Di pondok niki.
0: Sama di pondok. Ampun mau tutup niki warungnya.
1: Agak meremah Plumon.
0: Oh, dados kentan.
1: Amun di pasar kan bebas.
0: Oh, kentan. Ring pakubon tan bebas. Nggih, Bu Vera. Mangkin sarang penyanyi Bali dumun beli kain lan beli dek bintang.
1: Ini ampun pirang kan di pasar.
0: Ampun pirang tembangnya.
1: Nggih. Dek bintang sarang beli kayun.
2: Nggih.
1: Kayun tapi kayan.
2: Kayun ni kepake ki.
1: Jeru-jeru
2: nananan
1: bagus genye.
2: Pas nih kepas, durmo ada dasarnya.
0: Bisa duet nanti ya, beli kayu sama Vera ya.
1: Pokoknya kepekan menyanggus.
0: Nggak ngudiang nih ke Bu Vera pun menjanji.
1: Kalau ajak yang duet nih pekan
0: enggak. Duet menjahitan. Oh duet megendeng nih Kang, nah duet megendeng.
1: Duet megendeng bagus.
0: Pun bisa gendeng durma nih Ki. Saking penyanyi beli kayun, apalin dulu liriknya wow duet.
1: Niki kan pindah, wow, sekalian itu yang seneng.
0: Berarti cocok semua, lagu Niki semua. Masuk rohani nge Bu Vera nge.
1: Nge.
2: Semua Bu Vera.
1: Nge.
0: Malah siki Niki wenten tembang, saking beli dek bintang ampun kepirange Google hayalan. Wenten tan mahayal Bu Vera, sekali tembang nih beli dek bintang.
1: Menghayal jadi orang kaya.
0: Oh, asungkara. Asungkara ya, hayalan Nika asungkara terwujudkan ibu nge.
1: Ini. Lagu menghayal tuh hidup nih kan harus ada hayalan ya.
0: Benar-benar.
2: Kita ya.
1: Sama seperti Niki Rejunan yang sekarang kali. Pasti hidup itu ada cita-cita dulu kan. Ya, sekarang udah menjadi penyanyi yang bangga dan kagum kepada anak-anak Tabanan. Punya kreatif menjadi penyanyi.
0: Oh pantas Bu Vera sekarang Widangan Tabanan soalnya. Iya benar. Ya nanti gampang berarti ketemu sarang kentan nge penyanyi-penyanyi Tabanan nge. Kecunduk mantan yang studio superstar ya beli kayu dan juga beli dek bintang ya. Bisa ya mungkin bisa dibuatkan lagu Bu Vera ya beli dia super ya.
1: Kita perlu serius Gus kepekan Taman meninggal.
2: Siap nge.
1: Kapan aja.
2: Sudah ada yang Bu Vera ya, Bu Vera rasanya.
0: Bu Vera, benar. Tukang jahit pokoknya terkenal di pasar Tabanan iki. Wenten kenten Bu, mungkin saran kritik pitakan tentang teman-temannya nih Bu.
1: Yang cuma mendukung sebagai penyanyi, yang bangga anak Tabanan menjadi penyanyi, tapi ciptakan lagu-lagu yang terbaik.
2: Siap.
1: Lagu pedagang, lagu tukang jahit, lagu tukang tumeg.
0: Asik. Oh. Oke. Masuk kegiatan sehari-hari ya.
1: Okay. Jangan ciptakan lagu merayu beli sama Adi.
0: Siap. Ya.
1: Udah bosan berapa ribu udah tuh ciptakan lagu gitu beli sama Adi.
2: Next nih kok.
1: Tapi Gus nih sebagai merinding gue hati nurani sekalian yang bangga nih ke sekalian wow pancoran dari itu.
3: Betul nih kebetulan artinya nanti nyambung semua Nike, karena Niki masih proses untuk lagu Durmonya untuk pembuatan klip. Nunas doanya nggih. Ada di rumah Napi Wastane pancoran dedari pesengan Nike, dan kebetulan Niki ada lagu Durmo. Nah, mudah-mudahan beliau ngasih kita jalan yang terbaik, dan tentunya tetap didoakan juga Bu. Kita yakti selalu berkarya.
1: Yakti.
0: Nggih.
1: Sudah kita bernyanyi itu dengan hati nurani. Kita nih kan banyak alam Bali yang tempatnya sakral-sakral.
3: Nggih.
1: Iya. Tolong diciptakan lagu-lagu itu berdua ya, guys ya.
2: Siap, siap Bu.
0: Ya. Mungkin nanti ada rencana duet ke depannya, beli kamu seorang beli dek?
3: Ya, kemungkinan.
0: Nggih, sekarang nggih. Oke, terima kasih banyak Ibu support dukungan penuh nggih. Majeng ring beli kayu lan beli dak bintang. Sukses semua dah Ibu masa nek kandungan Bu nggih. Nggih,
1: sukses semua banget Gus sareng kali demogi maju terus. Salam rahayu.
3: Salam rahayu
1: semua. Santi, santi, santi home.
0: Nggih, sukses sama kantor wargi Tabanan Malaysia penelpon dumun ya. Rek lantra gongge sampun buka ring line telepon 0361223361 sanaya gi interaktif. Sarang penyanyi drone-nya gue akan memberikan kesempatan dumun ring sesi ketiga mungkin ya. Sembari menunggu Niki beli kayu dan juga beli dek bintang, mungkin dari lagu Ngubul Hayalan dan juga lagu Durma sama permintaan video klipnya Niki.
2: Niki rencananya sama beli dek bintang nanti kita rilis. Kebetulan beliau ini yang betul-betul semangat sekali juga sama Pade Super untuk terwujudnya lagu ini, dan kebetulan juga anaknya akan jadi gedarinya ya, karena cantik anaknya.
0: Oke.
2: Ya, bapaknya aja seperti ini. Bukan bercanda. Lidah bintangnya ini ganteng sekali sebenarnya.
0: Waduh. Pas dilihat sebenarnya.
2: Semua suka semua.
0: Sebenarnya Niki.
2: Ini sebenarnya aslinya dong. Aslinya artinya kan sebenarnya.
0: Oke, berarti belum rampung untuk video klipnya Kenten nggih. Kalau tadi sudah ada bocoran di tempat suci berarti ya, salah satu di Pura Pusa di kediamannya Bli Dek Bintang gitu ya.
3: Di Banjarpusa namanya.
0: Oh, di Banjarpusa. Oh,
3: kalau kelingnya pesengannya nih ke Pura Beji pesengannya di sana ada Napi Wastane Beji Dedari masih peseng. Okay, jadi satu kesatuan di sana.
0: Okay.
3: Tempat melukat juga wenten di sana seperti ini ke.
0: Oke, kalau Ngubul Hayalan apakah perlu mencari model yang sering menghayal?
3: Kalau Ngubul Hayalan sudah rampung udah dulu nih ke, udah rampung untuk pembuatan klipnya kebetulan
0: kurang dulu. 10 tahun ya.
3: Oh, bukan.
0: Bukan ya.
3: Ini kalau kemunculan Ngubul Hayalan baru 1 tahunan.
0: Oh, 1 tahunan. Dan
3: baru juga nih.
0: Oh, iya.
3: Terus
0: iya,
3: di sana yang pembuatan klipnya di Jatiluwih.
0: Oh, Jatiluwih Tabanan masih ya. Berarti memanfaatkan tempat wisata yang ada begitu ya, sekaligus mempromosikan tempat wisata Tabanan.
3: Betul,
0: ya Bli Dek ya.
3: Betul sekali.
0: Oke, kenapa nyari Jatiluwih? Apakah di persawahan lagi menghayal atau gimana Bli Dek?
3: Ya, sama seperti Nike, tiang rasa tempat untuk kita berhayal mungkin untuk adegan-adegan view-nya mungkin tiang rasa waktu pembuatan klip itu. Persawahan kayaknya asik deh.
0: Okay.
3: Ada juga danau di Tamblingan juga ada di sana juga prosesnya untuk pembuatan klip.
0: Oke, ke alam-alam berarti nih Kingge. Kalau dari beli kayun ke tempat suci berarti ya. Waduh, oke. Kalau dari tantangan membuat video klip dari Ngubul Hayalan ini kenapa beli dia?
3: Ampura napi?
0: Kalau tantangan Niki saat membuat video klip.
3: Oh, tantangan.
0: Apakah susahnya naik di teras ring sawahan atau bagaimana Bli Dek?
3: Kalau tantangan Niki untuk pembuatan klip ya Stongkaro semua tiang rasa teman-teman juga banyak sekali yang dibantu lah sama teman-teman. Tidak adalah terlalu kesusahan tiang waktu pembuatan klip Niki semua berjalan dengan sesuai harapan dan dibantu banyak sekali teman-teman juga menyupport tiang. Ya okay, itu udah bersyukur sekali lah tiang.
0: Oke, sejauh ini aman berarti nge, banyak juga teman-teman yang support dan juga berkontribusi dari suksesnya video klip dari Ngubul Hayalan. Oke, ke Bli Kayu Niki kan belum rampung video klipnya. Apa yang masih kurang dari persiapan video klip dari lagu Napi Wastane Durmo nge, Napi ya, Bli Kayu.
2: Lagu Durmo ini mungkin kan modelnya sudah dibantu sama Bli Dek juga. Begitu juga untuk kedepannya. Jadi kalau Bli Deknya bikin klip ya kita karap bersama-sama yang penting. Intinya kita sama seniman itu tidak ada seperti apa ya, kita batasi lah kita keartisan itu seperti apa kan itu kan kita tetap ini seorang seniman yang ingin melestarikan budaya Bali dengan dengan ya biar lestari untuk kedepannya gitu ya.
0: Okay,
2: ini untuk di Durma mungkin memilih figur juga kan, memilih figur tujuh dedari ini mungkin yang seleksi ini kan harus pakai bintang ya.
0: Oke, okay. Oh, ada kriteria khususnya kah mungkin Niki dari beda dari Niki?
2: Ya, beda ya,
3: harus beda, harus tiang menen, harus tiang seleksi, lenken tiang dan kangu.
0: Oh, kenapa begitu Bli Kayon?
2: Imajinasi beliau kan
0: sangat kuat mungkin ya, Bli Kayon ya.
2: Kan, ya spiritual yang memadai lah untuk bersama dikit-dikit.
0: Oke, kalau misalnya untuk masyarakat misalnya pendengar Pro 4 ingin bertanya Niki, kapan bisa janji untuk rampung dari video klip lagu Durmo Niki?
2: Mungkin menurut beli kadek juga agar tidak mengganggu juga ini kebanyakan siswa ya, karena ya hari Sabtu kita take mungkin bertahap dan nantinya sama seperti Kacingwi itu dulu sampai 1 tahun kita take karena keterbatasan COVID ya, karena untuk menemukan momen-momen tempat-tempat yang betul-betul pas untuk angel-angel video, dan kebetulan ini kita garap bersama, artinya direkturnya dia, ada kamera juga dari Superstar Studio dan juga ini sama Beli Dek Bintang untuk ide-ide talentnya kita saling melengkapi. Itu yang akan kita rampungkan dulu, dan naskahnya nanti naskah pada saat adegan itu seperti apa naskahnya harus struktur detail.
0: Oke, nanti kalau misalnya sudah rilis nih di media sosial di YouTube channelnya mana nih bisa diinformasikan Beli Kayon dan juga Beli Dek dari Beli Kayon Dumun?
2: Nanti kita share di Superstar Studio, khusus kita bikin YouTube dari awal. Dulu dia sih sudah punya juga YouTube, cuma kita kan ini karena kerja sama tim kita agar kita semuanya tidak apa ya kompak lah. Ya mari gede-gede bersama ya, apapun
0: jatuh kita, bangun pokoknya ya, semua pokoknya bersama begitu ya.
2: Butterfly lah gitu ya.
0: Butterfly. Oke, terbang bersama karya-karya begitu ya, yang dikenal, dikenang luas oleh pendengar Pro 4 dan juga masyarakat Bali begitu ya. Oke, untuk lagu sampai saat ini berapa punya lagu nih dari Beli Kayon? Kalau tadi kan baru pendengar baru kenal satu lagu Niki. Sisanya ada berapa?
2: Untuk lagu di Superstar kita khususkan sekarang untuk satu lagu dulu, nanti kita garap sampai satu album ya. Satu album. Yang baru proses, yang sudah selesai ini untuk Durmanya. Nantinya ada juga sesuai dengan permintaan Ibu Vera tadi.
0: Lagu pedagang, tukang aret, tukang jahit. Oh ada, nanti ya ada. Ditunggu
2: untuk
0: Ibu Vera.
2: Bahwa itu menceritakan tentang bahwa kita jangan sampai bekerja itu gengsi kita untuk bekerja, yang penting dapat rezeki.
0: Jangan milah-milih begitu berarti ya, Beli Kayonnya nanti inti pesan dari lagunya ya.
2: Itu nanti kita garap di Superstar Studio. Sudah jadi, hampir jadi ya pada ya. Hampir 70% lah untuk lagu yang disukai sama Bu Vera tadi.
0: Oke, nanti ada kesempatan kembali Bu Vera ya, kita undang kembali Beli Kayon juga Beli Dek Bintang ya, ditunggu perilisan lagu terbarunya ya. Oke, Kongge Over kembali ke Beli Dek Bintang ya. Nanti di channel mana mantan karya dari Beli Dek Bintang dirilis?
3: Kalau Tiang dulu bikin Tiang sendiri channel Bintang Official. Terus ada Digi Bali Musik. Dan sekarang mungkin Tiang berkarya ke depannya udah pastilah di Superstar Studio, nanti kita bareng-bareng di sana, apapun mungkin ke depannya mudah-mudahan selalu Tuhan nyaringin kita. Semoga selalu dimudahkan nanti.
0: Oke, siap. Sampai saat ini sudah mempunyai berapa lagu dari Beli Dek Bintang dari awal banget nih, Ki, sampai bergabung di Superstar?
3: Kalau berapa ya jadinya tuh? Mungkin belasan mungkin, karena beberapa yang tulis juga kemarin ada baru ini mau akan rilis, ada kan gak apa nih yang bocorin ya, ada penyanyi cewek dari Kediri juga kebetulan namanya Anisan Jaya, judulnya Kangen Rindu, tapi belum rilis dia, belum up dia di YT. Terus ada Kecewa ke Gede Artike yang membawakan.
0: Cipta liriknya dari Beli Dek Bintang.
3: Yang nulis lagunya nih ke. Dan ada lagi juga judulnya Takut Ngurang Cinta, ada teman kita Dwi yang membawakan nih ke. Nah selain Tiang juga mungkin yang terbaru sudah up di YT Bintang Official udah 6, di Digi Musik Bali ada 1. Terus di Harta Pro 2, berapa jadinya nih ke? 2, 3. Ya 10 lah.
0: 10.
3: Yang sendiri yang ada lah.
0: Kenapa berarti masih single nih ke semuanya nggih? Apa udah masuk ke album?
3: single dulu dua single, masuk kompilasi.
0: Oh, album kompilasi.
3: Album kompilasi dulu dua. Oke,
0: berarti sama penyanyi-penyanyi yang lain begitu ya digabungkan. Ini. Begitu ya Blida ya.
3: Di Dedalu kompilasi.
0: Di Dedalu kompilasi. Oke, dari beberapa lagu nih hampir belasan Blida, yang mana sudah dibawa panggung ke panggung nih ke Blida?
3: Hampir semua yang bawa dari panggung ke panggung nih ke, hampir semua lagu-lagu nih ke, yang mungkin ngetrennya banyak-banyak teman-teman penggemar lagu pop Bali tembus ke sisi nih ke.
0: Udah pernah di cover kah? Tembus ke sisi sama
3: Okay. Belum ada yang di cover. Nanti mungkin kita kebetulan seperti yang Tiang Belang tadi kita mungkin terjunnya di Superstar Studio nanti kita upgrade mungkin supaya bikin press lah musiknya nanti kebetulan. Kinten apa namanya produsernya mumpung di sini juga kan minta juga sama Bapak Made Supernya nanti kita update lagi.
0: Oke, siap. Sudah ke daerah mana saja manggung Niki Blida?
3: Kalau Tiang masih seputaran Bali ke Manten ya keluar mungkin dekat-dekat ini juga ya ke apa namanya sekarang kan dua senganten.
0: Iya dua senganten ya, betul.
3: Ada lah beberapa mudah-mudahan sih selalu tetap ada kedepannya.
0: Oke okay. Ini ada jadwal nanti nih setelah tanggal 11 Niki.
3: 12, 13.
0: Full. Oh beli deh nih full. Oke. Kalau beli kayu nih Kinge dari beberapa lagu Niki yang mana sudah dibawa panggung ke panggung Niki beli kayu?
2: Kalau lagu Durmonya belum perdana dia. Kalau lagu yang lain sudah hampir sekitar 30 lagu ya. Kita bawa dulu sempat sama salah satu perusahaan sebelum Covid ya. Kita keliling-keliling, dikontrak keliling itu untuk perjalanan kita dulu. Tapi untuk lagu Durmo ini entah kenapa sangat antusias sekali karena seperti yang dibilang tadi Bu Vera itu kita harus ciptakan lagu yang betul ikonik. Itu pinginnya kita bersama Bli Kadek Bintang juga untuk ke depan untuk di Superstar Studio.
0: Oke. Kalau dari daerah-daerah juga yang pernah manggung di mana saja? Apakah sudah kabupaten kota dikunjungi?
2: Di hampir seluruh Bali.
0: Hampir seluruh Bali. Udah pernah keluar nih Ki? Keluar pulau?
2: Keluar pulau bersama Pak De Super. Sampai ke Nusa mana ya Pak De ya kemarin? Sepenido Lembongan.
0: Oh, Lembongan. Oke.
2: Di sana kan kita lagu Bali juga, rekan-rekan kita juga, di sana juga banyak.
0: Oke, siap. Nanti harus tengkara ya, bisa melanglang buana gitu ya ke seluruh pulau yang ada di Indonesia nih kebudi sarang beli kayu nggih. Di Bali dumun kita penuhin kaitan nggih untuk slot-slot yang lain kaitan nggih. Kalau dari genrenya nih kalau kita bahas genre dari beli kayu, ciri khas dan juga beli bintang napi nih dari beli kayu.
2: Kalau genre kita sih tergantung. Kalau untuk lagu Durmonika pangsa pasarnya dia mengkhusus karena lagu itu kan lagu idealis,
0: dan
2: ikonik maunya untuk ke depan kita akan mengikuti genre tapi tetap sesuai dengan harus ada pesan-pesan positifnya ke masyarakat yang bisa mengubah mindset atau perilaku masyarakat ke arah yang positif untuk ke depan. Gimana caranya kita menciptakan lagu yang betul-betul ada manfaatnya?
0: Ada manfaatnya, iya. Oke, kalau di Blida Bintang bagaimana Blida? Silahkan, sama nih pertanyaannya, genrenya dari Blida Bintang sendiri ciri khasnya.
3: Ciri khas genre untuk Tiang sendiri kan mungkin vokal, mungkin agak melo lah. Melo cenderung mungkin menyentuh hati, udah pastilah kebanyakan percintaan lah masuknya mungkin vokal Tiang. Kesana genre Tiang realita mungkin percintaan seperti Nico lah fullnya masuk mungkin cocoknya mungkin genre Tiang tapi kedepannya bukan gimana kita mengemas mungkin sebuah karya Nico kan tidak selalu baku nanti kedepannya kita berada di Superstar Studio nanti bersama Kiyun dan bosnya tuh di belakang Made Super nanti kita mungkin kedepannya enaknya mungkin ada inspirasi untuk religi mungkin bisa kita bawakan dan vokal kita berdua Niki yang rasa nggak jauh beda lah bertiga juga Niko juga melu sebenarnya bapak produsernya Niko Made Super
0: yang penting kehidupannya nggak melu
3: astong karo enggak astong karo berbahagia selalu dan selalu berpikir positif
0: astong karo aspirasi begitu ya positif bagi untuk diri sendiri dan juga orang-orang sekitar gitu ya sama seperti lagu ini membawa aura-aura yang positif begitu ya. Oke kita jeda dulu beli dek jam juga beli kayu. Nanti kita akan kembali menyapa ruang dengar Anda. Siapa tahu nih ada requestan juga dari pendengar untuk menyanyikan satu buah lagu, mungkin di bagian refnya saja tanpa minus one. Mungkin nanti dipilih lagunya yang mana ya, beli kayu dan juga beli dek ya. Oke, di sesi terakhirnya nanti Gongnya akan balik kembali menyapa ruang dengar Anda bersama Beli Dek Bintang dan juga Beli Kayun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Upacara Biukukung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiukukung adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiukukung dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Biukukung, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Biukukung rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Biukukung juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus

0: Inggera Klan Regongnya Sintia Muali Nyerengin Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Ring Acara Ngospek Ngobrol bersama penyanyi kesayangan Kanton Niki penyanyinyane Wenten Blikayun Lan Blidak Bintang. Ya Ring Blikayun Dumun, harapan terakhir bagi Ring pendengar Pro 4 RRI dan Pasar Napi Durusan.
1: Iya, harapan kita terakhir dan mungkin berkelanjutan ya. Agar musisi Bali tetap berkarya, saling rangkul, kita bersama menciptakan karya-karya yang terbaik untuk Bali, melestarikan budaya Bali.
0: Oke, Nike Komandan. Oke, siap. Dari Bledek Bintang, Napi, Durusan?
2: Kalau Diang hampir sama lah. Untuk kedepannya, semoga aja teman-teman kita, para musisi semua, tidak ada rasa istilahnya saling, apa namanya, tidak ada gap lah, saling support kita sama satu sama lain, para musisi ngajakin ngelestarikan adat budaya Bali. Itu harapan kita semua kayaknya Niki. Harap yang juga kita.
0: Siap, pengimplementasian dari ngajakin seni budaya Bali kita persembahkan Dumon dari Blidak Bintang dan juga Blikayun. Ada satu buah lagu di bagian ref kemantan untuk dinyanyikan tanpa minus one Niki. Requestan spesial dari pendengar perempat RRI Denpasar, mungkin dari Blikayun, judulnya Napi Bli?
1: Ya, Durma Kembali ya.
0: Durma Kembali. Nih, kita demonstrasi di Pro 4 RRI Denpasar. Ini dia Blikayun dengan judul lagu Durma Dursang.

0: Sebenarnya ekstrim di belakangnya kita rubah aja.
1: Oke, siap-siap.
0: Wena semua semua semua.
1: Semua beli kayun nggih. Hitung-hitung kok nggak konser gratis nih beli kayun nggih.
0: Nggih nggih.
1: Oke, beli deh pintang nih dengan judul apa beli deh?
2: Oke, kalau tiang di rap krenya Tembang Rindu tiang kan nyanyikan.
1: Tembang Rindu. Siap dipersilakan iki dia beli deh pintang Tembang Rindu.

0: Mewali je adi kapening beli.
1: Inge, terima kasih Blide. Nah, bagi nama yang Adi-Adi ya dicari sama Blide Bintang.
0: Asik.
1: Karena lirik lagunya banyak Adi begitu. Iye. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Blide dan juga Blikayun sudah menghibur Gongge Cynthia dan juga pendengar Perempat RRI Denpasar telah berkenan juga hadir ke studio kami untuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol seputaran dunia belantika musik Baling. Semakin sukses, karya-karyanya juga semakin banyak ditunggu sama pendengar Perempat, khususnya Bu Vera nih, kayaknya sama Lentang Janji.
0: Salam, nanti kita janji buat lagu seperti itu.
1: Inge, alingan pun iki menghunyit di alas, siapa tahu metemu nggih sarang Bu Vera nggih, majaring Bekayun dan juga Bidek Bintang nggih. Inge, rek lantrai nika dumun nggih publik bagan sarang Bekayun dan juga Bidek Bintang sampun kali jam nggih kirang langkung sampun nampar inggal jam 6 sanje waktu Indonesia Tengah. Ya ning menonton atur gongge durung manut gongge sinti yang longsor genggerana pengampura. Terus dukung, terus support pun iki penyanyi Bali ini pemekasnya ini ring Bekayun talar Bidek Bintang nggih. Inge, makawa saneng atur puputang gongge sinti Bekayun lan Bidek Bintang untuk mencarang para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tantar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatul. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatul.

sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sang Hyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

kita berarti aksi ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayo kan medu, abrikos dening pera.

merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Saking makosami sarwa murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becek utawi kawon. Lebur makosami parilaksana kawon risa jeroning parilaksana sane becek. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja trisadya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Era kalian terakhir aja kemari yang puja terisani yang majang umat Hindu sederma senaman tering sejebak Bali magis tata kena lantra hayu rahajang ya dan tan kekirangan penapa pun api talar seluwer sederma so genera kalian terakhir kemari yang sampun antar pasti kelan labda karya ya mas anekan dumun rekalan terakhir sampun ringgal jam 6 lintang solas menit waktu Indonesia tengah ya sampun nang mewali beraktivitas niki sampun sandi kales sandi kaon kentan ya menang dumun je bos Rinjeru puri griya soang-soang ya. Nyumilang rakalan remesanakan gonge informasi yang dumun melalui geranan acara ling sersanya muatang informasi lan tembang-tembang Bali informasi ini perkiraan cuaca ya. Diprediksikan dumun ring rahina radite solas Oktober warsa kali tali 6 likur ring sejebak Bali kecuali niki Kabupaten Bangli ya niki cerah kemantan Kabupaten Bangli niki cerah berawan. Ring studio perempat RRI Denpasar makin terpantau rem-rem ya rem-remnya nenten Sabah santukan makin sampun nyeluk wengi otomatis niki matahari sampun terbenam kentan nggih sang yang surya mali benjang menyunarin jagat niki mewali nggih rangkalan rai telar arus lalu lintas dumun gongge pantau ring studio perempat RRI Denpasar makin terpantau asengkara lancar niki nggih menangkau menengkangin alon-alon kemantan sampun nang kebut-kebutan nggih rangkalan rai utamakan keselamatan diri sendiri lan pengendara sane tiosan ya sane jagi berangkat niki utamakan cek dumun surat mengemudi drone skadisim STNK lan KTP taler puniki sane pengendara roda kali kenten nge ngangen helm SNI lan pengendara roda papat puniki angen sabuk pengaman ya terutamakan niki rekalan rai prioritaskan napi wastane nggih memang orang-orang yang napi wastane yang membutuhkan jalan lebih awal kenten nggih taler puniki mematuhi aturan rambu lalu lintas di kedumun mapake lenggonge majeng sematan sami rahayu ring margi nggih informasi ini perakiraan cuaca sane gongge Cynthia Kutip saking bmkg.go.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
7: Baik, Raka Dendrai masih di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Raka Dendrai tepat di pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah, saatnya melantunkan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

ragam wayang kulit populer di Indonesia. Wayang kulit merupakan warisan budaya Nusantara yang paling ikonik dan terkenal di Indonesia. Tokoh utamanya seringkali berasal dari epos Mahabharata seperti Arjuna dan Bima. Ragam wayang kulit populer di Indonesia meliputi wayang kulit Jawa, terkenal dengan detail pahatan halus, wayang kulit Bali, terkenal dengan iringan gamelan berkesan magis, dan wayang kulit Cirebon, serta wayang kulit Banjar. Kulit Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta merupakan salah satu yang paling populer di dunia. Wayang ini dikenal dengan pahatan yang sangat detail dan rumit serta warna yang indah. Tokoh ikonik wayang ini antara lain Semar,

Wayang kulit Bali adalah pertunjukan wayang yang sangat kental dengan iringan gamelan khas Bali yang memberikan suasana sakral dan mistis. Lakon yang paling sering dibawakan ialah cuplikan dari Ramayana.

0: Selanjutnya, wayang kulit Cirebon merupakan wayang yang memiliki gaya pahatan, tatahan dan kostum tokoh yang khas dan berbeda dengan gaya Jawa Tengahan. Serta, wayang kulit Banjar adalah wayang kulit yang berkembang di Kalimantan Selatan. Wayang ini memiliki ciri khas pada alunan gamelan serta cengkok vokal yang unik.
1: Amunnya anak membel son ajirang si pacol baju dulu siapa? Nah. Jangan memakai baju orang pacol. Mal, kok pacol baju kudu minimal.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras?
2: Saya lewat sampai gak dilirik loh.
1: Enggak Bu. Saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya? Untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.

0: protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
1: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Oke, selamat petang. Nih kira kalian rai mulai nyerangin gong ya. Cynthia Ring, Pro 4 RRI Denpasar. Sore budaya Bali, selamat menjalankan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rekalan rai mulai nyerangin gong ya. Cynthia Ring, acara Lingsir Sanya muatan informasi tembang-tembang Bali. Rekalan rereng musim kering makin nggak sangat terasa mulai dari tanah semakin retak kentan terus puniki krisisnya pasokan air bersih nggak dan tentunya imunitas tubuh semakin terganggu karena puniki nggak cuaca yang cukup panas nggak hawanya telah kira kelan rereng jadi penuhin dumun kira kelan rereng cukupkan dumun untuk cairan dalam tubuh kentan nge sana kekurangan cairan mungkin agak kalian raing nge mungkin menten tanda sakit kepala kentan nge niki juga salah satu penyebabnya nih kekurangan cairan dadosnya nih rekalan rai rutin dumun mengkonsumsi air putih nge tapi apakah konsumsi air putih sebelum tidur di malam hari wenten risiko gong nge tentunya wenten niki nge seneka pertama risiko jika terlalu banyak mengkonsumsi air putih sebelum tidur di malam hari nokturia sering kencing malam, minum terlalu banyak air tepat sebelum tidur membuat rekalantre terbangun di tengah malam untuk buang air kecil sehingga kualitas tidur menurun ya. Kurang konsentrasi, tidur yang sering terganggu dapat membuat tubuh lemas, emosi labil dan sulit fokus di keesokan harinya ya. Dan juga wenton catatan penting nih rekalantrai mitos ginjal rusak ketika minum air di malam hari. Apakah betul? Itu tidak betul dan tidak benar kentan ya. Namun penderita gangguan ginjal, gagal jantung atau yang sedang membatasi cairan wajib mengikuti anjuran dokter nge. Jadi tips amannya nih ya, cukup minum 1 gelas kecil atau seteguk jika merasa haus menjelang tidur nge. Dan penuhi sebagian besar kebutuhan cairan hari indra kelantrai di siang hari nge. Informasi unikis aneh gongga Cynthia aku tips saking alo dokter.com.

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Inggih, selamat malam Puniki Rahajang Mauli Nyarengin Gongge Sintia Rakelan Rai Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gelaran acara Puniki Lingsir Senyum Matang Informasi Lan Tembang Tembang Bali. Inggih, Rakelan Rai Informasi selanjutnya nih Sane Gongge Sintia Kutip Puniki Saking RRI.co.id.

Inggih sane mangken ngemosang indi napi wasta nggih selendang di pinggang kanten nggih kan sering kali kanten nggih kita melihat jika umat Hindu atau orang Bali niki menggunakan selendang di pinggang terutama jika melaksanakan persembahyangan nggih. Selendang atau senteng adalah secarik kain yang mengikat dan menutupi pinggang sebagai kelengkapan busana adat Bali pada saat melakukan persembahyangan, masuk tempat suci atau upacara sanetiwasan nggih. Asal usul lahirnya budaya niki berasal dari para leluhur yang merupakan asal muasal sebagai manusia yang semenjak masih janin dalam kandungan ibu. Manusia sudah terhubung dengannya ibu kenten nggih itu melalui tali pusar utawi ari-ari nggih. Dilansir dari laman bulalengkap.go.co.id, tali pusar merupakan penghubung kehidupan dalam kandungan antara sang janin dengan sang ibu nggih. Dalam penerapan keagamaan sehari-hari, ari-ari utawi tali pusar niki disimbolkan menjadi selempot utawi senteng karena selalu melekat menutupi tali pusar umat Hindu di Bali dalam setiap menghadapnya. Senteng atau selendang disimbolkan sebagai pengikat panca budi indria dan panca karman indria. Ada juga yang mengatakan bahwa senteng sebagai pembatas antara bagi manusia yang suci kepala ke atas dan yang tidak pinggul ke bawah agar pada saat sembahyang tidak memikirkan hal-hal negatif. Jadi selendang niki nggih semeton tidak hanya digunakan dalam acara agama ataupun upacara adat Kemanten, tapi juga sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini sekali puja terisan ya wau, nge pastikan iki muspe ngira kelantrai ngangge napi wasane pakaian adat ringan, sane rapi, sane sopan, sane harum wangi kentan nge. Dan tentunya pemekasnya ini bagi perempuan Bali menggunakan selendang adalah simbol kekuatan dan kendali diri. Penggunaan selendang niki juga berdampak niki rakelan rai pada pelestarian budaya Bali. Jadi dengan menggunakan selendang sebagai bagian dari pakaian adat Bali, masyarakat setempat dapat memperkuat identitas lokal dan menjaga tradisi serta nilai-nilai luhur budaya Bali. Ini kedemun rakelan rai informasinya nge. Dados informasi pini ontat dumun, satukan gongge sampun telas niki nge cuap-cuap nyobiang informasi niki sampun nampak ringgalah jam pitu wengi. Nge akeh sampun informasi kewedah ake talar puniki edukasi sharing-sharing sareng penyanyi Bali di bawah pemkasnya ini ring rahin dari tim mangkin kentan nge bagi-bagi bermanfaat nge yang dimengentan kekirangan gongge gongge Sinti yang ngungsur gengerana pengampura nge malesiki taman informasi yang ini rakelan rai sane kanton aktif mengirimkan pesan nge melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar Ampura Dumun WhatsApp Pro 4 kanton ten aktif kentan nge utawi kanton napi wastane wentan perbaikan oleh tim RRI. Kangen dumen nggih rakelan rai niki bisa digunakan alternatifnya ini media sosial ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Dari kampanye drone aktif nggih update status acara-acara sane pajang kemargiang ring ambaran nggih. Ingin rakelan rai malisiki acara puniki lela cita lancaraki berita berbahasa Bali pajang gongge Sintia nyarangin nggih. Rakelan rai tetap puniki ring Pro 4 RRI Denpasar Sore Budaya Bali.

0: Iya, Om Swastiastu. Ingat pemirsa Ratu Ide Dane mali iring titiang, miar sayang gatre bahasa Bali, saking pro 4 RRI Denpasar. Mungkin gatre senekatur mina kadinyane, ring makudang SPBU, pungkuran puniki wenten antrian kendaraan, sane numbas BBM. Provinsi Bali terus mengecekan konsep hunian sane bece seiring ring kewentenan peningcapan pidap-dap ekonomi miwa kirangnyane kewentenan lahan ringgalah pungkuran wekasan. Engga pemirsa sane mangke titi yang gongge sinti yang ngatrang gatre sejangkep nyane. Reklantrai gatre ka pertama. Ingirima kudang SPBU pungkuran puniki wenton antrean kendaraan saninumbas BBM Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan lan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan Ngodara antrean punika nibenin kramene santukan wenton pengaturan distribusi angin mastika yang pasokan BBM kanton genap sinambi nyanto sepengrau kapal sane makte BBM manut dene konsumsi BBM ring Bali utamanya nereng den pasar miwa badung wenton peningcapan nang ing kotanya ne tetap. Dadosnya ne kebuatan pembawa angin nganutin lan negepin pebuat kramene. Ida Bagus Setiawan Ngaptiang, kapal distribusi BBM Rahin dan Imangkin, Presida bersandar ring terminal TT BBM Manggis lan depo angin nguantung walian distribusi BBM ring Bali sekadi Jatimula. Selanturnya ne reklantre Provinsi Bali terus ngelincikan konsep hunian sana bece seiring ring kawintanan penincapan pidap-dap ekonomi miwa kirangnyane kewentanan lahan ringgalah pungkuran wekasan. Kepala Bidan Riset mohon maaf Ampura Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Bali Ketut Wice Badan Riset dan Inovasi Daerah Ngodarang Kubandane ngemedalang gagasan anyar hunian komunal kedasarin antuk banjar sane medal saking ajang anugerah inovasi desain rumah Bali era baru 100 tahun ke depan berbasis kearifan lokal lan teknologi global. Ketelataran ajang puniki kemargian untuk Brida Provinsi Bali angin mepulang mekudang karya kreatif saking kalangan arsitek mahasiswa inggian lokal miwah luar daerah angin ngerincikan gambaran ngeninin inik genah kramene menang.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ingira kelantrai gatra selanturnya ne Gubernur Wayan Koster ngukuhang nanam titik pinaka wawidangan rendah emisi sane kawasan in karti bumi Satwika. Ketelah terang kawasan rendah emisi punika luarnya ne Nusa Dua, Kuta, Sanur, Gajah Mada, Ubud Miwah Widangan, Kepulauan Nusa Penida. Iwayan Kosta Nugesang, kawasan rendah emisi inuca pinaka bukti pemargin prinsip Satkerti, anggen ngupapira keselarasan pantaraning alam, kebudayaan, miwah manusia Bali, lan pembangunan daerah, dan tenwantah ngandelang kalkulasi teknokratis sakimon wajib selaras antuk alam sani kedasarin antuk kearifan lokal. Sarep ini untat gatrenya nih, Raklantre Wakil Ketua PHRI Bali Igus Tingurah Rai Surya Wijaya Maria Ngenin makanya nih anake ngadol properti hotelan villa yadin kahanan operasionalnya nih kantun beci tingkat hunian hotel miwa villa kantun langkungin 6 dasa kantos 3 benang persen tingkat hunian anto presentase kadiasa puni ke pinaka Cina kewentanan bisnis hotel miwa villa kantun beci nalar micayang pikolih majeng sang senendro enang selian puni ke gaji karyawan punika telar pajik sane ke taur majang pemerintah seyuktinya ne presiden tetap kemargiang manut Rai Surya Wijaya sane ngewinang penjualan properti utamanya ne oleh WNA santukan kepikobetin antuk perizinan santukan kewangun ring lahan jalur hijau ingat pemirsa wantaka diasa punika gatra bahasa Bali sane presiden katur wangini mangke titian gonge sintia ngaturang Nungsur mau pamit ke sarangin pengerembak Gatra Bali. Puputan titi yang antuk uncarang para mas Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wawu, sampun.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
3: Nggak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
2: Capek apa? Cerita sama ibu.
3: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
2: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
3: Jadi aku harus terus sekolah ya?
2: Ya harus, nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
3: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
2: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Upacara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara mebiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mebecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemerajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat.

sí hay que caer Juan José.

Yeah.

0: kesarangan.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacara saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya

수월하게 간다니 보라이 얼마 완 말이 가능 완 잘라 내 눈에

Parayanide, mamigede, paramade, mangkade. Kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Melai pengemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melai dan ngemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaim akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Aturan atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.
1: Mek, lo belanja dong.
2: Meriki, sini.
3: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat
2: Melo. Oh, ini ki.
1: Sama ini snack, sama minuman dingin.
3: Oh, itu bojo itu mau 5 ya.
2: Oh, itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Sama lagi.
1: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja ya?
2: Sudah.
3: Banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf, saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Pakai plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah, belanja.
1: Ya deh, ya. Bawa kantong.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bali.
1: Eh, Nana. Lagi borong Nina.
2: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
1: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
1: Loh, kenapa emang, Nana? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
1: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
1: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatul. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatul.

selaku sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sang Hyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Inggih kebawa sang uleh ide sang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika kepojaran.
1: Dengarkan acara dagang gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Genta atau bacre adalah sarana yang digunakan dalam mengiringi puja dan mantra oleh pemangku atau para sulingge dalam memimpin pelaksanaan upacara yatnya di Bali. Bahan baku genta yang biasanya digunakan oleh para sulingge yaitu logam genta, logam lonceng, logam bel atau ritika karena bahan tersebut menyebabkan suara genta berbunyi amat nyaring bila dipukul. Logam genta terdiri dari dua macam yakni ritika dan kakatunggi. Jika logam dipanaskan dan kemudian dicelupkan ke dalam cuka atau kanji, warnanya berubah menjadi merah tembaga disebut retika. Sedangkan, bila warnanya berubah menjadi hitam disebut

Om Swastiastu. Hangi pemirsa, rakalarai sahabat budaya sanekantun tetap satya ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar MM 106,4 MHz. Ring dijajah pada mengena ring wungi becek maka dimangkin dumugi panggihin titiang statek kenak tur nemu rahayu. Muali male wungi kadimangkin sarang titiang ketut mus jagi pacang iring semeton rakalarai ring rahine eredite tanggal 11 Oktober warse duang tali duang senam puniki. Titiang ketut mus jagi pacang iring semeton rakalarai ngantos galah titiang puput bertugas melaje bos ring galah camro rasungi. Ring acara rahine latri ragam iramanusan rara siaran kelangwan untuk titiang aturan tembang-tembang pop Bali. Rakalah rai pemirsa sarang sami mulai jebos pasti ke jagi pacang sangra ditiang ring lain telpon 223361 ring ditiang metembang tur konek-konek sematuan ruwene make sami. Pemirsa sarang sami pina ke panjenengan ditiang ring wengi ka dimangkin nggih kadi sane sampun-sampun margi acara ruwene sedereng ditiang aturan tembang pengawit. Durus mun piar sayang mini drama legenda sane mejudul Lobang Senjata. Rakalah rai pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali perempat RRI dan

0: Wah, banyaknya isi bubuku hari ini. Yang ini juga, banyak isinya. Aduh, terima kasih Tuhan, Kakek pasti senang melihat tangkapanku hari ini.
1: Begitulah kesehariannya.

0: tiada. Ia tinggal bersama kakeknya di sebuah kubuk bambu.
1: Kek! Kek! Kek! Kakek!
2: Ya, ya, Lara. Ada apa?
1: Kakek? Kakek udah makan belum?
2: Belum.
1: Oh ya, Kek. Coba tebak. Apa yang ku bawa ini?
2: Apa, Lara?
1: Ini, Kek. Saya belikan nasi enak untuk kakek hari ini. Ada begulingnya, ada samsam gulingnya kesukaan kakek.
2: Aduh, Lara, Lara. Makanan seperti ini kan mahal. Di mana kau dapat?
1: Kek, jangan curiga dulu. Ini, tangkapan kita hari ini banyak sekali, Kek. Makanya, itu aku jual ke pasar dan aku belikan makanan enak. Sekali-sekali gak salah kan, Kek, kita makan enak?
2: Iya, kamu aja yang makan ya. Kamu kan masih muda, harus makan yang banyak.
1: Kalau kakek gak makan, aku juga gak makan.
2: Ah, kok begitu? Baiklah, kakek akan makan.
1: Nah, gitu dong, Kek. Nah, ini kakek yang lembek-lembek. Dan yang keras-keras, biarin untuk aku.
0: Kehidupan Ilara dan kakek begitu bahagianya. Sekalipun dalam kemiskinan, penuh dengan canda dan tawa, rendah hati, sopan kepada siapapun, sabar walaupun sering dia dihina, dibuli oleh teman-temannya, namun dia tidak pernah menanggapinya dengan marah.

0: menangkap ikannya selalu kosong, sehingga Ilaro dan kakeknya harus menahan lapar.
1: Oh, ini bubunya. Bagus. Isinya banyak sekali. Ada udang. Makan semuanya. Sampai belum kenyang. Dimana lagi taruh bubunya? Ini dia. Wah. Yang ini lebih banyak isinya.
2: Ini rupanya yang memakan isi bubuku. Hah? Makhluk apa ini? Kulitnya hitam, rambutnya pirang gimbal lagi, berewok, jenggot panjang sampai ke dada. Ih, seremnya. Nah, siapapun dia, dia harus bertanggung jawab karena telah memakan hasil tangkapanku.
1: Aduh, baru kenyang perutku. Mumpung waktu masih gelap, aku akan bersandar di bawah pohon ini.
2: Bersandar lagi? Enak-enak makan tangkapanku. Akan aku dekati dia. Nah, hiat! Mati kau sekarang.
1: Aduh, lepaskan jenggotku.
2: Aduh, sakit. Lepaskan. Tidak. Kau telah memakan isi bubuku. Sekarang kau harus mati.
1: Ampun anak muda. Jangan bunuh aku. Ampun.
2: Gara-gara kamu, aku dan kakekku menahan lapar, tahu?
1: Aku minta maaf anak muda. Aku adalah Donyo, penghuni sungai ini. Namaku Iurup. Untuk menebus kesalahanku, terimalah ini.
2: Apa ini? Uang kepeng?
1: Iya, uang kepeng ini adalah wujudku yang lain. Anggap saja sebagai pengganti nyawaku. Terimalah, nak.
2: Untuk apa uang kepeng itu?
1: Bila kau dalam bahaya, sebutlah namaku 3 kali dalam uang kepeng ini. Aku akan datang menolongmu.
0: Sejak Ilara membawa jimat berupa uang kepeng itu, hasil tangkapan bubunya tidak pernah kosong, bahkan semakin banyak.

0: Ada pengumuman, Raja Karangbesung mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata dengan selamat, maka dia akan menjadi raja dan mempersunting putri raja. Pagi itu, semua pemuda datang di alun-alun kerajaan untuk menyaksikan sayembara itu. Tak ketinggalan Ilara. Sementara raja dan putri duduk di depan.
1: Hai warga semuanya, pertandingan untuk hari ini, coba lihatlah. Ada lubang, di tengahnya sudah ditancapkan bermacam-macam senjata. Ada keris, tombak, pedang terhunus. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata itu dengan selamat, maka dia berhak menggantikan posisiku menjadi raja dan mempersunting putriku.
0: Sekian lama, satu orang pun dari pemuda-pemuda itu tidak ada yang berani melompat karena takut terluka oleh senjata-senjata tajam di lubang itu.
2: Hai Laro, lompat-lompat, kau pasti bisa. Tubuhmu kan kurus, pasti ringan untuk melompat. Betul itu.
3: Tidak, yang tidak berani.
0: Semua teman-temannya memaksa Ilara untuk lompat. Ada yang mendorong, ada yang meledekin.
3: Iya, karena kalian memaksaku, aku akan lompat. Aku pasrah. Aku terima apapun yang terjadi.
2: Nah, begitu baru gentleman.
3: Baiklah. Oh ya, aku punya bekal yang diberikan oleh Ki Uruk penghuni sungai itu. Akan aku coba jimat ini.
0: Ilara menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali sambil memanggil-manggil.
3: Ki Uruk, Ki Uruk, Ki Uruk, tolong aku. Kia!
0: Itu memecah halang. Mereka mengangkat-angkat pulang.
1: Karena Ilara berhasil melewati lubang ini dengan selamat, maka dia berhak atas hadiah ini, yaitu kerajaan dan putri sebagai permaisuri.
3: Ampun Raja, sebelum Amba menerima hadiah itu, izinkan Amba berterima kasih kepada orang-orang yang telah memaksa dan yang telah mendorong Amba untuk melompat.
1: Dengar itu, hai rakyatku. Kalian takut dengan resiko, namun kalian ingin berhasil. Omong kosong itu. Coba perhatikan baik-baik. Itu semua bukan senjata tajam, melainkan mainan dari plastik.
0: Begitulah, orang yang berani menghadapi resiko, dia akan berhasil. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa Rakala Rai sanekan tetap setia ring titiang ring perempat suara budaya Bali. Muwali mali titiang ketemu kantun nyarangi semutu Rakala Rai ngantos galah titiang puput mulai jebos bertugas ringgalah jam lora sungi. Pemirsa sarang sami wawu kali tembang sampun natur titiang taler drama legenda druwe sampun mengudara nge. Dumugi presiden menghibur semutu Rakala Rai pemirsa sarang sami ring wengi kadi mangkin. Langsung ke mantan sangre titiang ring lain telpon dumun sani sampun sayaga. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ya wangi
0: begitu. Inge, pun api yang batu bulan niki.
1: Tidak ada, kena. Kita semua api.
0: Kena rahayu niki, beligus.
1: Ada nge.
0: Inge.
1: Nasang tembang napi wasan ini ke niki tembang napi. Oh, tembang ini kene. Napi wasan ini itu ayu matahari matahati.
0: Mata?
1: Matahari, mata hati.
0: Matahari, mata hati.
1: Oke.
0: Okay. Jantos deh bos. Kantun matahari, mata hati.
1: Oke. Okay. Penyanyinya buat Wahyu nih.
0: Ledah dumun cembang ruwe durung bunga.
1: Aman ki Elwina Dewi sakit bertahan, wentan.
0: Tiang?
1: Elwina Dewi.
0: Sana judulnya nih?
1: Sakit bertahan.
0: Sakit bertahan. Elwina Dewi sakit bertahan. Inge sampun saya ge.
1: Inge nih kemantan.
0: Inge.
1: Aja yang berituan buat kajian
0: kantor
1: support. Aja buat budaya-budaya. Dibagi sama teman-teman. Inge.
0: Inge. Sukses semua beligus.
1: Awi Om Santi.
0: Inge suksemo niki beligus bawo ring seputaran batu bulan ye sampun membuka acara ring wengi kadi mangkin. Demungi kena rayu sementara ditang ring batu bulan wentan Ibu Eka Taler. Sementara ditang ring celuk Taler nge wentan Bapak Ketut Murdayo. Durus ring kurnyane beligus bawo sang redit yang Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Raja Paket Muni.
0: Rajang mewali pun api gatra ring ubud niki.
2: Betul, San. Sama tuni panas berkeplan nih kok.
0: Mangkin?
2: Dingin.
0: Aduh, panas dingin niki cuaca dulu.
2: Iya, makin dingin. Ini siangnya panas berkeplan.
0: Aduh, niki sampun. Cuaca druwe niki nentan menentu niki mangde sayaga niki tetap istirahat druwe kenten.
2: Sampun, sampun. Gemogi ja. Salam kami kenane.
0: Kena nggih patut.
2: Patut nanti niki.
0: Kena rahayu dados niki.
2: Nggih, gemogi kena salam kami
0: nggih. Nggih. Patut patut nggih.
2: Sang suwito nggih.
0: Nggih.
2: Salam. Coba coba kerai. Wajah nungi. Bawagi kena-kena ngelantur sama-saminya.
0: Inge.
2: Sekarang segi dokter.
0: Inge.
2: Uyang-uyangannya.
0: Uyang-uyangan, inge saya ke.
2: Berikan kan patut.
0: Inge.
2: Om, santai.
0: Inge, suksemo niki sementara niti yang ring ubud niki Aji Uban. Ye, sampun munggah nyarangin. Sementara kalah rai, maka sami diwengkering wengi kadimangkin. Inge pemirsa Rakala Rai sane sampun bergabung niki nggih. Sane tantun tetap satya di tiang ring perempat suara budaya Bali. Informasi yang di tiang niki ring Jalan Hayam Wuruk cuaca druwe ring wengi kadhe mangkin terpantau niki cerah tur napi wastane ongkep dinten nggih. Inge pemirsa sanasami ring di tiang mesanakan pasti kau malah jebos mewali di tiang nyagi pacang nyangre ring lain telpon 223361 ring di tiang pemirsa yang temang sanai sampun saya gayang di tiang sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anton Kesara. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ningi pemirsa lakaranai, sabar budaya, senekan tuntut tetap satir ring perempat suara budaya Bali. Kali temang wawu sampun aturan di tiang, demogi presida menghibur ring wengi kadi mangkin. Nge. Pemirsa salah sami dua ninggalah di tiang kosak niki ring palat dan sandai kaping ka pertama pun niki langsung ke mantan. Nge, sangre di tiang, malis iki dumun. Inge om swastiastu.
1: Om swastiastu ketma.
0: Inge.
1: Sapa nanti katre.
0: Katre kena rahayu.
1: Asem karena kena ngelantur nih.
0: Inge. Si rai ring di tiang niki.
1: Bu ana wae gede.
0: Ku napi gatra ring wong aya gede niki.
1: Asem kare. Aduh sing taen masih ada ujang tut mah. Yang biasanya paling cepat, paling kencang niki ujang jadi jejos ane tut.
0: Inge kenten pica drue punapian harus syukuri. Inge tetap bersyukur kenten.
1: Nah, Nuna temang ya?
0: Durus temangnya nih.
1: Temangnya binari kayanti. Terus nama cilar.
0: Terus nama cilar.
1: Cilar. Binari kayanti.
0: Sakeng sira?
1: Binari kayanti.
0: Binari kayanti.
1: Duna binari kayanti.
0: Binari kayak kantun rahan dumun.
1: Anggi.
0: Dumugi wenten nih.
1: Angge, nikah mantan nih, makasih sarang sami, sarang rompak, jalah wali yang om, santi om.
0: Inge, suk semua niki, Bu Ana angge, tembang druwe di Narika Yanti, saking tresno matilar nge, sampun sayaga niki. Suk semua niki Bu Ana ring widangan wang ayo gede sampun munggah nyarengin sementara kelan rai ring wengi kadi mangkin nge. Inge pemirsa sarang sami rakala rai sanakan tuntut tetap satir ring di tiang ring perempat suara budaya Bali nge. Dua ning ring palatan saneka pengka pertama pun iki galah di tiang kosak niki. Tur malah jebol, sampunan mereka-mereka tetap satir yang perempat suara budaya Bali. Mewali malah jebol, sering palatan sana kaping kali pun iki ringgalah jam daseng atas galah jam solas. Mewali titang jagi pacang nyangre, semeton pamirsa sarang sami ring sesi kelanguan ruwe ring sesi lagu lawas utawi tembang lawas nge. Kalarai pamirsa sarang sami malah jebol, durus sane napi wasan mendue kenangan lawas sarang tembang-tembang druwe terus sang redit yang mewali malejebos mali ringgalah jam dasong antos galah jam solas rekan lain pamirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap satya durus mun piar sayang saking dinarikawanti tresna medilar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pamirsa rekalarai sahabat budaya, senekan tuntut tetap setia ring di tiang ring perompart suara budaya Bali. Mewali mali di tiang ketut mus kantun nyarangin semtuan rekalarai maka saming ye. Ngantos galah di tiang puput mana jebos bertugas ring galah camro rasuwengi. Mangkin ring rahina di tepun iki. Sangar di tiang ring palaten kansane kaping kali niki ring obrolan kelanguan ruwene ring sesi tembang lawas niki nge. Lurus pemirsa rekalarai sanes sampun sayaga iring titiang ring lain telepon sang rodi tiang ring 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu itu.
0: Pak Yanarbe punapi kapal mangkin punapi ring kapal sampun puput karyo duwe.
1: Karyo ring dijo nika.
0: Wenten petoyan kocap.
1: Oh ring tumpak wayang nika.
0: Inge.
1: Jam kali urusan itu kalau narang
0: oh kinten sampun memargi antar
1: sampun seru serem resem
0: inge demogi tetap ajak lestari
1: inge kejak jam wow urusan itu tetap ajak luyu urusan itu yang kepekan dan semanis
0: silap nge sitan boleh sirap kentan tuh
1: nge jam 5 mau yang bangun nge ika ngarang itu
0: inge
1: nge munga nih temang nih Wisnu Pangaji ulam mas wentan
0: ulam mas jagi rerah nge
1: sampun ika
0: ulam mas Wisnu Pangaji sampun
1: inge astung karo memakai antar
0: inge
1: Rahajang reneng film niki
0: wis. Inggih, Rahajang taler nyangre budak cemang klau genten.
1: Nggih, budak cemang klau enten masih feodalan iki nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, ya ampun iki yang segar mantan wis.
0: Patut inggih.
1: Nggih, dan mekelet genten nggih.
0: Niko sampun.
1: Yang kala ya sidang-sidang katur kan genten.
0: Inggih, genten sampun. Yang penting tulus ikhlas genten.
1: Inggih, genten ampun sesuai dengan anu kemampuan.
0: Kemampuan kemanten. Inggih.
1: Sampun mome-ome nang genten. Ya gerai nek kerja terus.
0: Inggih, sampun niki membelat 15 hari wentan mantan iki. Inggih, yang penting icena selamat segar rahayu genten.
1: Nggih. Mungkin jarah ayu
0: sarang sami patut
1: nggih nggih jek punakan jek sido ge jek prangah geus nggih
0: pastikeun nika pastikeun nggih pastikeun terlewati kenten
1: nggih boleh bagatan niki teh
0: ah ledan dumun
1: kenten
0: nggih
1: oh niki Bu Mar ya sareng Pak Mar nyolek liter
0: heeh nggih
1: nggih sok semono
0: iki nggih cetetne makasami sawitra duwe dumugi kena rahayu kan
1: yang mau pamit Om Santi.
0: Suk semua niki Pak Yanarbe ring kapal ya sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka sami. Durus ring ukur jane Pak Yanarbe sang redit ya ring lain telpon. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dan bos.
0: Inge.
2: Yang Pak Eka nih awal.
0: Pak Eka ring mamal inge pun api gatro kena pastikan niki.
2: Kena pastikan sehat ya.
0: Inge sehat
2: setakat niki. Kedane iki lagune kangean sampe intai.
0: Sampe intai nggih.
2: Iya no. Cuk Pak ya darbo. Semua nek tekan golem tiange Pak ya. Ana enak sekeluarga nggih. Kana niku.
0: Inggih suk semua niki Pak Eka nggih sampun munggah taler nyarangin sementara kelarai niki ring wengi kadhe mangken ring sesi tembang lawas druwe.

Ingin pemirsa rekalan rai, sana kantun tetap satir ini tiang ring perempat suara budaya Bali. Dua ninggalah duwe niki kantun make malah je bos pasti ke. Sangat di tiang muali malah ring lain telpon 223361. Ring di tiang sanak ini ring di tiang miarsa yang tembang sana sampun saya yang di tiang saking Wisnu pengaji ulam emas.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongpulu, kecapi, petuk,

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ingin pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, saya akan tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Kali temang wawu, sampun aturan di tiang, demogi presiden menghiburing, wengi makadi mangkin. Mewali sangre di tiang, ring lain telpon 223361. Ingin om swastiastu.
1: Om swastiastu, rayo ingin.
0: Ingin punapi pekak mangkuring si lemadeg puniki.
1: Ayo si kodak berbang berembang lemah lebang petang lebang.
0: Aduh punapi niki cuaca drue niki samian kenten.
1: Ingin samian bukan cuaca tau samian jas meton.
0: Ingin
1: bisa anjo man kadang kejek.
0: Boleh.
1: Nggak punya wadi sekarang orang ayah.
0: Mungkin kantun.
1: Ataupun pertedun apa pertiwi
0: kalau nak. Apa pertiwi? Ngingi.
1: Mungkin nah itu aja aja kalau ni cuma baju itu pangkipah.
0: Ingin pun
1: kita pada.
0: Ingin pun apa yang pun picture dua pun iki kan. Ingin patut. Durus naik durus.
1: Ada lontong. Ada megalang kayu.
0: Megalang kayu. Ingin.
1: Saya bawa pakai nalgu sampun dengan
0: kan. Ingin sampun.
1: Coba ikan mama sampun biasa tetap makan kelingan mungkin semak.
0: Ingin.
1: Berkebiri sampun ini nak gitu usang macam nak kujau ada gigi macam pucat.
0: Ring siro.
1: BKBG.
0: Minap kantun, minap niki.
1: Ripon yang ada tinggi, berbudu sagung.
0: Oke, enten.
1: Iya. Enggak, buat lo nih, sampai yang ngejual tuh.
0: Angge.
1: Mugi kena.
0: Mugi kena rayu acara dulu, memargiantan.
1: Mugi kena suara nih, tengok.
0: Oh.
1: Iya, yang bulu dulu kena kebana.
0: Inge.
1: Iya, sukses lah, masuk sami.
0: Iya. Inge.
1: Yang margi yang tidak makin bagi bos ibu dal waspada di margi
0: semua
1: ini aja ketemu kecunduk para keluarga
0: inge
1: galau yang peka tuh
0: inge suk semua niki peka mangku ring silamadag tabanan inge sampun munggah senyarangin sementara kelarai dalar itu sementara di tengaring batu bulan niki wentan ibu Eka mungkin informasi saking peka mangku kocap wentan petoyan demogi memargi antar karya duwe ngentak linggi duwe gitu nggih. Mewali sangra di tiang ring lain telepon Malaysia kiring 223361. Ya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, wau kone niki sampun munggah.
2: Nggih, Bapak.
0: Ampun kena niki, ampun kena.
2: Sampun nih
0: kepatu. Nih benar macuwer niki.
2: Nih
0: kena kepatu. Nih udah mungkin kena rayu.
2: Temannya Tunjung Beru ya Patut.
0: Tunjung Beru nge.
2: Entan Patut. Patut.
0: Nge.
2: Malali lepas Patut mudah beti-beti lagi Patut nge.
0: Pastikan iki.
2: Nge. Lu lalu sampun segar makin Patut.
0: Nge.
2: Patut rentang yang lama nge Patut. Santi, Om Rahayu sejati.
0: Inge, suk semua ibu lodro, nge, nini galo, sampun kena Rahayu niki, sampun mecuer ring udara niki nge. Demoki ngelantur tata kena terus niki nge, ya, Mang Dawenten nyarangin sementara kalan air ring udara niki. Malaysia, pemirsa serang sami sangat ditiang ring lain telepon 223361 durus. sane sampun sayage iring ditiang niki nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah,
2: Rajang Wengi Darmo.
0: Nggih, Rajang Wengi Mewali.
2: Nggih, gatrok.
0: Gatrok enak. Nini pun ampi niki.
2: Ini seger.
0: Heeh.
2: Nah, semang posisi pantai lebih nih.
0: Posisi pantai lebih ini.
2: Ini untuk kena sarang kami. Sampun memarjan sudah mau tilam. Wale tiga rahino. Budak wale semang sekedar.
0: Ini.
2: Ini niki man buduk nyarain nu lama jagro man buduk.
0: Temang ruwe dados sanetio seni.
2: Ya kan.
0: Ini.
2: Cuma masadang ya.
0: Cuma masadang ini saya ke.
2: Ini. Ya itu semua dan mau.
0: Ini rahajang yang ngerut tapi wastane budo cemang klau niki.
2: Ini.
0: Male. Tiga ngerahino.
2: Ini istri sedano. Ampun nama belanjanya buat
0: Napi tan dan metu mas njain ke jabo pun napi. Nekentan kocap kentan ni.
2: Ingin
0: sup semua ini ingin.
2: Ingin ini mau pamit om cantik om.
0: Inge suk semua niki nini ita sampun nyarangin sementara kalan rai ring wengi kadi mangkin nge taler dumugi kena rahayu sementara titiang ring pejaten niki makasami. Inge pemirsa kalan rai sahabat budaya sana kenten tetap memonitor yang perempat suara.

0: tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede?

0: Belong maksud lu?
1: Oh no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, beli itu.
0: Yang benar nih. Nanti kada gak lolos gimana?
2: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Inge, pemirsa Rakalan Rai, sahabat budaya, senekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge, kali tembangi wawu sampun aturan di tiang, dumugi presiden menghibur sematua Rakalan Rai ring wengi becik mekadi mangkin. Inge. Nah, pemirsa Rakalan Rai, sahabat budaya, dua ning galah di tiang niki ring kepala tun senekap yang kali niki ring sesi temang lawas druwe niki sampun tamis-tamis telas. Inge. Nah, pemirsa sarang sami rawih riki dumun di tiang nyagi pacang iring sementara Rakalan Rai maka sami. Nah, dua ning ke bandau untuk galah nenten presiden di tiang nyagi pacang lanturan acara duwe. Di tatkalane di tiang iring saking inuni pasti ke akeh kekirang di tiang lunas agung rene pangampura. Taler acara duwe nyagi pacang sinap di tiang untuk para masanti. Temang pun iki pinau ke temang penguntat di tiang ring wengi mekadi mangkin. Nggih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong, untuk outdoor kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Komo. Komo merupakan jenis lauk, lauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: lo ingetin ya, si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi untuk kesehatan dan teman-teman anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah genta besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Area kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uga, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kebesan coran punika batu sana wenten ring gunungnya rasa ngeluduk mewah punika.

Mekanten asli memeh kewenten rap nyane sane mewarna gadang.

mungkin yang pertiwi moyang kadi pidap-dap lingeh ring toyang.

kwentenan pucak sana tegah iukti sarut dan jesidah untuk ngantenang.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya.

0: Denpasar, suara budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Emang lagi cantik.
5: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
6: Ya bisa, kalau mau usaha.
5: Aku maunya instan.
6: Aku sih ogah.
4: Emang lagi cantik.
6: Mending susah dulu, cantik kemudian.
5: Bingung.
6: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

0: wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib munas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sakit Mundan Margi Hamurut Nomor Pitung Desa dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakel Andrei, pemirsa Pro 4 RRI dan Pasar. Namani rahinani mangkin, somoro rasok tebaruar sekali tali enam likur. Mali, Titiang Agung Krisna, nyarangin ide dani, ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Titiang nyarangin ide dani, ngawit semangnya puniki, kantas puputnya mali jebos, saat Titiang bertugas ring jam dasa semang, ya pasti ke Titiang nintan dewek mali jebas wonten ge Sintia sami pacang nyarengin semeng depun iki ngintarang acara ring rahinane mangkin. Dimugi sarang sami panggen di tiang kena rayu rajeng rekelan rai majare ide dani sani sampun pada metangi ring semeng ne mangkin napi mali hari Senin kenten ge pasti harus berangkat kerja pagi-pagi bangunnya taler lebih pagi. Samudang lali rekelan rai mengawali setiap pagi ge bersyukur majare ide sang yang widiwasa sang maha pencipta duaning kantun keicen gala. Muali membuka mata di pagi hari, menghirup udara pagi, lansih de kecunduk sarang keluarga tercinta nggih. Dumugi raga sarang sami satengah mulihang tuntunan saking ide sang yang widiwasa nggih dilancarkan sahananing sugine sukarya suang-suang ring rahinane mangkin. Nereka lanrai nyarengin ide dane ring semangni puniki pasti ketitiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali nggih mali bos. Pacang katur lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja. Kantos tampakin jam 6 semang kelanturang antuk Puja Trisandia. Susan Puja Trisandia, Rakelan Rai, muali ditiang nyaringin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali atuk siaran acara Galang Kangin Taler, hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Ring jam itu semang malah jubas pacang kesaringin gak sintiangnya nyarengin ngelanturang acara Rahajeng Bali pasti ke antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Katur gala telar majarang Rakelan Rai sani arsa berinteraktif ring lan telpon 0361-223361. Jam kita semang kater Getra Bali, Susan Getra Bali. Muali gak sintian nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali kantos nampakin jam sia semang. Jam sia semang muali kater Getra Bali, Susan Getra Bali. Acara obrolan komunitas nyarengin ide dani aduk siaran acara gegonjakan siki jam kantos puputnya jam dasa semang. Nepunika rakelan rayi acara-acara seni pacang nyarengin ide dani ngawit semang nepuniki kantos nampakin jam dasa semang. Sada makin iring dumu piang sarang-sarang lagu-lagu rohani Hindu. Dumugi sideng ngicenin ketenangan hati lan ketenangan pikiran majire rakelan rai. Sani sampun ngawitin sanani aktivitas ring semang nipuniki.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Perempat TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih kali lagu rohani Hindu samun ke piarsang sarang-sarang Rekalan Rai. Samun yang lali rita kala ida dane jagi ngelaksana yang ngawitin aktivitas gendengnya napiki samun ngawit nuni semengan madolan reng pasar utawi ngelaksana kegiatan sanitiosan ge dinda si pagis kadi titiang kenteng ge samun yang lali stata ngerasiti bakti ida sang Yahudi wase sida ngemulihan tuntunan saking ida diberikan mencerah lan dibukakan pintu rezeki raga sarang sami. Susmane mana Rekalan Rai nggih sane sampun monitor siaran perempat ngawit semangni puniki. Sedaya mangkin ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja antuk topik memahami hakikat mewinten kesarengan Bapak Chandra Narayama.
1: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik dan benar datang dari segala arah. Inggih pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, kembali berjumpa dengan Titiang Chandra Narayama, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Ringgala becik puniki Titiang iringang para pendengar sarang sami. Mungguing topik utawi judul sane aturan Titiang inggih punika tentang memahami hakikat mawinten. Inggih pendengar Radio RRI yang berbahagia, dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali, kita mengenal berbagai bentuk pewintenan. Pewintenan bukan hanya sekedar sebuah upacara, bukan juga pula sebuah jalan pintas untuk menghapus seluruh persoalan kehidupan. Pewintenan itu adalah sebuah proses kehidupan di mana terdapat nilai ataupun makna kesucian, tanggung jawab, lelaku, ya, serta kesiapan seseorang untuk menjalani perubahan dalam dirinya. Karena itu ada satu hal yang patut kita renungkan. Jangan mewintan itu jika kita belum siap untuk mengelola batin. Mungkin kita pernah melihat atau mendengar seseorang yang sedang menghadapi berbagai persoalan kehidupan, baik itu masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, hubungan dengan orang lain, kegelisahan batin, ataupun persoalan spiritual lainnya. Kemudian muncul sebuah nasihat ataupun petunjuk, nah, coba mawinten atau mebersih. Nah, pewintenan akhirnya dianggap sebagai sebuah jalan keluar. Padahal, apakah benar pewintenan itu adalah akhir dari masalah? Atau justru pewintenan itu adalah awal dari sebuah perjalanan untuk mengenal dan mengelola diri lebih dalam? Umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, ada berbagai bentuk dan tingkatan, ya, di dalam pewintenan dalam tradisi Hindu Bali. Setiap bentuk itu memiliki konteks, kemudian fungsi, tata cara, dan juga pemaknaan yang berbeda. Nah, pewintenan itu sendiri berasal dari kata enten, ya, ingat. Nah, enten atau ingat ini adalah memiliki makna bahwa dengan kita sudah melaksanakan pewintenan, kita akan ingat ataupun sadar dalam diri kita, sadar sebagai manusia dan juga sadar di dalam kita melaksanakan swadharma ataupun kewajiban kita sehari-hari. Nah, berbicara tentang jenis ataupun tingkatan pewintenan, secara umum pewintenan itu diawali dengan disebut pewintenan Saraswati. Jadi setiap umat Hindu itu idealnya sudah melaksanakan yang namanya pewintenan Saraswati. Nah, pewintenan Saraswati ini adalah pewintenan di mana seseorang itu memfokuskan diri kepada ilmu pengetahuan ataupun belajar ilmu pengetahuan, di mana yang dipuja adalah Sang Hyang Widiwasa dalam maksudnya sebagai Dewi Saraswati, sebagai Dewi ilmunya pengetahuan. Dengan melaksanakan pewintenan Saraswati ini, maka seseorang diharapkan untuk belajar. Jadi masa untuk belajar mengisi diri. Sebab Tanpa belajar, maka ilmu pengetahuan itu tidak akan dapat dikuasai oleh seseorang. Nah, selanjutnya ketika sudah memiliki ilmu pengetahuan, kemudian memiliki keterampilan ataupun keahlian, maka akan dilanjutkan yang disebut dengan pewintenan dasaguna. Nah, pewintenan dasaguna ini ya adalah pewintenan yang diperuntukkan bagi mereka yang sudah memiliki keahlian di bidangnya. Maka perlu seyogianya dilaksanakan proses penyucian diri kembali yang disebut pewintenan dasaguna. Jadi ada 10 profesi ataupun keahlian ataupun guna di dalam diri kita sendiri. Jadi tidak ujung-ujung yang mewinten itu adalah bagi mereka yang akan disebut dengan ngayah ataupun ngiring kepada ide betara, tidak ya. Jadi pewintenan dasaguna ini siapapun boleh dan berhak untuk melaksanakan pewintenan ini. Ya, misalkan menjadi profesionalitas ya, adalah seorang pedagang, perlu bagaimana memantapkan diri yes di dalam melaksanakan swadharmanya sebagai seorang pedagang. Begitu juga seorang guru, seorang pengajar ataupun dosen. Baik layaknya melaksanakan upacara pewintenan dasaguna, apalagi bagi mereka ya yang melaksanakan swadharma melayani umat ya, sebagai pemangku, kemudian sebagai sangging ya, kemudian sebagai usada penyembuh atau pengobatan, itu seyogianya sudah melaksanakan pewintenan disebut dengan dasaguna. Nah, tidak hanya berakhir pada pewintenan ini, ada lebih lanjut pewintenan yakni yang disebut dengan pewintenan tapak gana. Nah, pewintenan tapak gana ini setelah memiliki keahlian ataupun skill di bidangnya, maka di dalam pewintenan tapak gana ini yang dipuja adalah dewa gana sebagai dewa kebijaksanaan. Jadi dengan memiliki keahlian, keterampilan, itu seseorang diharapkan mampu menggunakan keahliannya secara bijak. Jadi tidak hanya sekedar untuk memuaskan ego ataupun keinginannya. Oleh sebab itu, pewintenan tapak gana diharapkan agar ilmu yang dimiliki ataupun keahlian yang dimiliki itu dapat memberikan tuntunan dan kehidupan dalam mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia, kembali bahwa yang lebih penting kita rentungkan di dalam proses mewintan itu adalah bagaimana sikap kita ya sebelum menerima pewintenan dan bagaimana kehidupannya setelah menjalani proses pewintenan tersebut. Jangan sampai seseorang datang kepada pewintenan itu hanya karena ingin masalahnya itu segera selesai. Jangan sampai pewintenan itu dipandang seperti obat ya, yang sekali diminum itu lalu seluruh persoalan dalam kehidupannya itu akan hilang. Sebab kehidupan ini tidak bekerja seperti itu. Nah, pewintenan itu dapat menjadi momentum untuk melakukan penyucian dan perubahan diri. Tetapi setelah upacara selesai, seseorang itu tetap harus menjalani kehidupan, menghadapi karakter dirinya sendiri, belajar mengendalikan pikirannya, perkataan, perbuatan, serta mempertanggungjawabkan setiap pilihan yang dibuatnya. Setelah mewintan, itu apakah saya menjadi lebih mampu untuk mengelola diri? Nah, ini ada berbagai pertanyaan yang mesti dijawab oleh seseorang yang akan melangsungkan upacara pewintenan. Kemudian apakah kita itu menjadi lebih sabar? Nah, ini yang mesti dijawab bagi mereka yang akan melangsungkan ataupun berniat untuk mewinten. Kemudian apakah kita semakin mampu ya untuk mengendalikan amarah? Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit kita akan jawab ya, tetapi di dalam kita akan melaksanakan proses upacara puwintenan itu mesti melalui dengan kesadaran yang bagus ya. Kemudian pertanyaannya kembali, apakah kita semakin berhati-hati di dalam berbicara? Kadangkala kita tidak terbiasa ya berpikir terlebih dahulu baru kita berucap. Tapi keseringan kita adalah berbicara dulu baru kita merenungkan ucapan kita. Nah, disinilah muncul kata penyesalan di dalam diri. Kemudian apakah kita semakin mampu untuk membedakan mana keinginan dengan kebutuhan? Kadangkala kita menganggap keinginan itu adalah sebuah kebutuhan, dan juga kebutuhan itu seperti keinginan, kadang terbalik seperti itu. Nah, apakah kita semakin rendah hati atau sebaliknya kita semakin tinggi hati? Nah, ini problem permasalahan yang mesti dijawab bagi mereka yang akan melaksanakan proses upacara mewintan tersebut. Nah, juga apakah kita semakin dekat dengan nilai-nilai dharma atau sebaliknya kita semakin dekat dengan nilai adharma?
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Pendengar yang budiman, jika setelah pewintenan itu seseorang justru semakin dikuasai oleh ego, ya menjadi egois, ketakutan, ambisi, rasa ingin dipandang, ya, atau merasa dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain secara status sosialnya, maka ada sesuatu yang perlu direnungkan kembali saat proses menuju pewintenan tersebut. Ya, kadangkala kita perhatikan ya di masyarakat, bagi mereka yang sudah mewinten itu otomatis dikatakan diberi sebutan jero. Ya, belum tentu. Sebab bagi mereka yang sudah menyandang gelar jero, kemudian ada jero mangku, ya jero mangku gede, kemudian ada jero gede dan sebagainya, itu memiliki kewajiban ataupun kode etik yang dalam dirinya itu harus dia bawa dan dia lakoni. Ya, ada sesana aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar bagi mereka yang sudah menyandang predikat jero tersebut. Jadi jero yang artinya ke dalam, yang sudah memahami tentang hakikat di dalam dirinya. Jadi sudah mampu mengelola pikiran, kemudian perkataan, dan juga perbuatannya. Oleh sebab itu, ada hal-hal pantangan-pantangan yang mesti perlu direnungkan dan perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pewintenan itu, hendaknya tidak dijadikan solusi akhir. Ya, ketika seseorang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jangan juga datang kepada pewintenan itu hanya karena ingin kehidupan kita itu berubah secara instan. Datanglah dengan kesadaran, ya. Datanglah dengan kesiapan. Datanglah dengan niat untuk belajar, memahami. Dan setelahnya, lakoni atau jalani dengan tanggung jawab. Nah, pewintenan itu bukan sebuah tiket ya, menuju kehidupan tanpa ujian. Pewintenan itu adalah pengingat bahwa setelah seseorang mengambil jalan spiritual, ia juga harus belajar mengelola dirinya sendiri. Nah, sebelum mewinten, itu tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah saya benar-benar siap? Ya, siap di sini bukan berarti ayam ya, cara Bali, tidak. Tapi kita sudah memang betul-betul tahu apa dampak risiko ya setelah kita melaksanakan upacara pewintenan tersebut. Ada tanggung jawab moral yang mesti dipahami oleh seseorang ketika dia sudah mewinten. Jangan mewintan itu dijadikan sebagai ajang untuk meningkatkan dalam arti tinggi hati. Malah justru kita menjadi bumerang di dalam diri sendiri. Karena mewintan itu memiliki nilai kesucian yang tinggi ataupun nilai sakral yang perlu kita pikirkan. Kemudian, apakah saya memahami tanggung jawab yang akan saya jalani? Nah, disinilah tujuan daripada pewintenan tersebut, ya, yaitu meningkatkan tanggung jawab kita di dalam menjalani swadharma ataupun aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apakah saya itu mencari penyucian atau hanya mencari jalan keluar dari masalah? Ya, ketika kita mengalami masalah, mengalami musibah, ya, kemudian ada petunjuk ataupun yang memberikan informasi, ya, coba mewinten. Siapa tahu dengan mewinten kehidupan kita lebih baik. Nah, ini perlu kita pikirkan dan renungkan di dalam diri kita. Ya, sebab mewintan ini adalah tujuannya adalah untuk kita ingat, ya, ataupun menyadarkan di dalam diri kita hakikat kehidupan kita itu seperti apa dan tujuan kehidupan kita itu untuk apa. Nah, inilah berbagai makna ataupun tujuan di dalam pewintenan tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah saya ingin mengabdi atau hanya ingin dihormati? Nah, ini di dalam diri kita. Kita tidak memungkiri, ya, karena hukum ruwo binede. Jadi dua hal yang berlawanan tapi saling melengkapi. Ya, di satu sisi kita tidak terlalu berpikir mementingkan harus dihormati, ya, harus dipuji ataupun disanjung. Tetapi kita mewintan inilah untuk meningkatkan kualitas diri ataupun untuk mencari sebuah pengabdian, ya, ataupun pelayanan yang disebut di Bali yang umum adalah ngayah. Jadi ngayah ini secara tulus dan ikhlas, ya, sebab ngayah ini sudah kabur maknanya. Kadang ketika kita bekerja, ya, itu dikatakan kita ngayah, padahal sejatinya tidak. Ngayah itu dasarnya adalah melaksanakan sebuah kewajiban swadharma dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, di sini kuncinya. Kalau kita bekerja, otomatis ada hak ada kewajiban. Nah, inilah perbedaannya. Jadi ada sesuatu yang dapat kita terima berupa materi. Ya, apakah itu berupa uang ataupun gaji dan sebagainya. Itulah kita bekerja. Ya, kalau enggaknya ini dibayar ataupun tidak, ya, itu tidak akan menjadi masalah di dalam diri kita karena kita sudah melaksanakannya dengan tulus ikhlas. Nah, itu. Kemudian apakah saya siap, ya, siap menerima proses belajar dan juga ujian di dalam diri kita. Ya, secara umum bagi mereka yang sudah melaksanakan puwintenan itu menjadi proses dalam dirinya, yaitu mengalami sebuah ujian. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki ujian ataupun mendapat ujian ataupun masalah di dalam hidupnya. Setiap orang pasti ada masalah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, dengan proses puwintenan ini diharapkan umat sedharma itu dapat mampu untuk menyelesaikannya dengan baik ataupun memberikan solusi bagi mereka yang mengalami masalah. Nah, inilah beberapa poin ataupun tujuan daripada upacara puwintenan tersebut. Jangan sampai dengan kita mewinten malah justru kita menjadi tinggi hati ataupun kita sombong karena status sosial kita berbeda. Tidak, kita tetap biasa-biasa saja, tetapi dengan lakon kehidupan kita itu menjadi terarah, menjadi lebih baik. Kemudian jangan juga menjadikan pewintenan itu sebagai jalan untuk melarikan diri dari masalah. Jangan juga menjadikan pewintenan tersebut sebagai cara instan, ya, untuk memperoleh pengakuan. Dan juga jangan menganggap atau berharap bahwa setelah sebuah upacara pewintenan selesai dilakukan, itu maka seluruh persoalan hidup akan otomatis selesai. Malah justru dengan pewintenan tersebut bisa jadi persoalan akan tambah banyak dan ruwet atau rumit, ya. Maka persiapkanlah mental.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baris Babuang. Sesolahan Baris Babuang utawi saniketah kebaos perang papah inggih punika tradisi budaya pinaka warisan leluhur sanikelaksana yang oleh krama ring desa adat Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Tradisi puniki merupa peperangan nganggen papah biu pinaka senjata saneka anggen ngebuk musuh. Tradisi puniki kelaksana yang pinaka simbol ngicalang sengkale, gering, miwah merana saning rusak ring sejeroning kehuripan krama, taler angin ngeraketang rasa menyama beraya pantaraning para yowana ring desa Pengotan. Baris Babuang utawi perang papah puniki kelaksana yang nyabran warsa nemoning purnama sasih kenem manut penanggalan Bali. Sani merupa pahan saking parikrama piodalan ide betara dalam pingit utawi wali betara kerta ring pura Bali Agung desa Irika. Sedurung meperang, parikrama ngemargiang pemuspan. Wawur aris para yowana masalah keiringin suaran gamelan, saling getok, saling gebuk, lan saling bulat nganggen papah biu. Ya diastun wenten pemilat sane kanim, tan pisan wenten sane medue rasa gedeg. Tatu punika keolesin minyak, talar kesiratang tirta suci saking pura Bali Agung, saneka percaya presida kena ringgalah ewengi utawi kalih rahina.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai luangkan waktu beberapa menit niki setiap pagi kenten ge melakukan afirmasi diri. Nge, niki penting pisan untuk membangun pola pikir positif nge, ngirangin cemas, taler, anapi maler yang hari Senin pun niki risampunnya pola libur Sabtu Minggu. Nah, terkadang merasa ngekoh kenten nge, won nge, mualik genap karya. Nah, niki dengan melakukan afirmasi diri bisa membangun pola pikir positif lalu meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan semangat sebelum memulai pekerjaan kenten nggih. Nah, niki penting pisan rekalan rai melakukan di pagi hari, bisa melakukan dengan mengucapkan afirmasi kata-kata positif setelah bangun tidur utawi sebelum mulai beraktivitas. Gunakan kalimat positif nggih, seperti hari ini pasti ketitiang berhasil kenten nggih. Hari ini titiang siap menyambut hari yang baru. Hari ini titiang kuat lan pasti keberhasil menyelesaikan berbagai pekerjaan. Nah, niki dengan kata-kata positif pasti ke bisa membangun rasa percaya diri lan membangun semangat nggih. Ucapkan dengan suara yang tenang dan penuh semangat, menyuarakan afirmasi diri pun niki sidang membantu pikiran mendengarkan dan meyakini sugesti. Nah, secara lebih nyata kita nggih mensugesti diri sendiri pun niki dengan kata-kata positif dimulai dengan pagi hari nggih, pasti ke sudah berdampak baik kenten nggih. Lan pasti ke jangan sampai hanya diucapkan, kombinasikan dengan aksi nyata, dukung ucapan positif pun niki dengan kebiasaan baik kenten nggih. Sarapan yang bernutrisi, tersenyum dan merencanakan jadwal kerja dengan teratur. Nah, niki pasti ke sudah membantu ide dane lebih fokus ngawiten aktivitas ring rahinane mangkin nggih. Tapi malih ring hari Senin harus sat-set kenten nggih, ring genah pekarian wenten mekunang-kunang pekerjaan, rapat-rapat penting yang harus diikuti. Penting pisan untuk menyiapkan fokus pikiran, salah satu caranya dengan melakukan afirmasi positif kenten nggih, membantu otak mengenali potensi diri dan tujuan yang ingin dicapai di setiap harinya. Ingin rekalan rai pasti ke tetap setia ring perempat TRRI dan pasar Titi Agung Krisna kantunya ringin ide dan ring sesi acara Rajeng Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja trisandya.

ร้อนคิดต้องกอดมือมอมมือเชื่อสวรรค์พบผิด

0: Rajang laksana yang persembahyangan puja Trisandya majaring mati Indus Dharma ring di jajapan megena dumugi ide sang yang widiwase stata mupai cek rayuan lan kerajengan ring iraga sarang sami jagat lan staging nyane napi malih melarapan nguncarang puja Trisandya niki pindah ke proses penyucian diri melarapan doa mantra lan pastika sembah bakti ring ide sang yang widiwase dumugi iraga sarang sami mati Indus sarang sami sudah membersihkan pikiran lan jiwa saking sifat-sifat negatif menciptakan ruang pertumbuhan spiritual dan kebijaksanaan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nama kepung inggih punika silih tunggil tradisi balapan kebo, saniwentan ring Kabupaten Jembrana, Bali. Kruna makepung mawit saking kruna basa Bali kepung, sani metegas ngubar utawi meuber-uberan. Tradisi puniki mawit saking pidabda para petani rikala ngambat utawi ngolah tanah sawah, miwah ngangkut hasil panen sareng-sareng, sane kesuen-suen raris dados parikrama melomba utawi mebalap di subak. Kalih akit kebo metepe ring kereta alit medaging kusir meadu becat. Pemenang nenten jesane ke pertama rauh ring garis finish, sakemaon kedasarin antuk nampa utawi doh jarak pandaraning pemilet. Mekepung pinaka Cina rasa pengayu bagia majang ring ide sangiang widiwasa, santukan hasil panen sane becik, turnyih nayang rasa menyama beraya, gotong royong, miwah pinaka tetamian budaya Jembrana.

0: Ajeng Bali.
1: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G muali resesi acara Rahajeng Bali kesarengan titia Agung Krisna Rakelan Rai G semena lali majareng ide dane sane sampun ngawiten aktivitas semangde mangken elingan dagingan dagingin dumun waduk trene kenen G elingan sarapan sampunang sampai mengabaikan sarapan iki penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh sida angga sarira sehat bugar muputang sanane aktivitas ring rahinane mang Sedemakin rekalan Rai nyarengin ide dane beraktivitas ring semangne puniki ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara galang kangin semangne mangkin antuk judul upacara mepandes terus piarsang sarang-sarang.

0: 빼이데 오라또가 누웅이네 쟤가덧 롱다서 우쿠 디발리컷 롱다서 미시라이난 또넨 안타산 아더 모사카판 모상이 아더 보나모 딜럼 쟁싱 펑갓펑갓 야드녀 모자란 mau tamu pasane lingsir-lingsir aning ardi kawentanan sopula palih po jalan agamu ini cara jani ada lantasan mo manuso yadnya uling di mo nyamutan di mo nyamutan uling di nyamutan uling di telung oton mooton mesangi tuh kan
1: om swastiastu
0: be om swastiastu butuh
1: durung nang nyaluk nabi dan gunaan iki nang gunaan iki mangcong
0: iye butuh yang satu maju-maju kan waktu butuh eh
1: kadang
0: enak orena jam sio nah kamu pasti naik tenen siap subong ngedog kena itu
1: ada yang perkiraan di anak jam sio acara nih kan sebelum nikah kan waduh wedang ya nabi itu mana maluin di tengah jam aduh siap nabi dan
0: jam sio subuh kan itu nak karyo mesangi itu tuh
1: iya mesangi potong gigi itu nah orang oh, potong gigi mesangi mau panas jadi kenten ada anin nah
0: mau panas,
1: panas, gitu. Oh,
0: mau. Panas. Ulian cara ini sudah anak anu tuh prosesnya mau panas, gitu.
1: Mau panas, gitu.
0: Mau ditekan.
1: Mau tekan, tekan. Oh.
0: Iya nak orang mau sangi.
1: Mau sangi?
0: Karena malat aja kikir.
1: Kikir sangian.
0: Kikir alatnya. Iya mau tata.
1: Tata.
0: Mau lakukan ane cara ane aja paot.
1: Paot, jadi, jadi. Gitu. Menyasaran nasional potong gigi.
0: Potong gigi sih ke dokter ya kan.
1: Ketap gigi. Aduh, jadi jakti ya. Yang nak inti tapi inti nih. Ah untang nih yang potong gigi ini kok napi ya anu nih untang nih kok nah. Yang teteh dingah-dingah dengan dan yo paling menghilangkan sifat sadripu. Sifat-sifat keraksasaan sanewendan ring anggo sarira kan oh. Panghilang sifat-sifat nejak jelek keto kan nek sai dingah indek mesangih itu kan nah. Napi sebenarnya kaji
0: benar men pirang-pirang kan gitu masih nggih sakewale mesangih ini kan sebagai proses kehidupan irago de agama Hindu pemekasnya nih
1: proses kehidupan kok
0: yening subo menek ane madan ngeraja swalo ada madan
1: ngeraja singo
0: aja singo gitu subuh ada ane menek kele terus setelah itu ada acara potong gigi bo mengajak dewasa gitu yang rawosang jadi inale naliu ada sumar-sumar tuh
1: sumar-sumar ini kok
0: misalnya kan, di kalau tatuo
1: kalau tatuo
0: kalau tatuo sedang nido betaro kalau ngerah ajin nih di suarga gitu satu itu nido betaro siwo nganiko yendot jening ketemu aja ajin jeninge getap lu caleng itu.
1: Getap calengnya.
0: Yang mau getap calengnya malah cingaan dia bos subuh tu kita ane menikah ane. Getap pe caleng saja sayang utara sayang kalau. Aji bu aji ni dia bos ne.
1: Dan mulanya kalau.
0: Artinya yang subuh mau getap. Gigi ini duworan. Sudah duworan tu lambang ibapo. Umo wata suleng di caleng, caleng kanan, caleng kiwo, Ben pidan di subane mati dang ketemu tekening i bapo bapo akaso.
1: Oke.
0: Okay. Itu ya di tat anu.
1: Angkel ya nak ton mesangih dan dian bok pet maluin ngalain dan dia mati kita pun kasarong itu di mati ke mesangih mana ini ke? Oh ya tak kenal tan ngidang ketemu.
0: Tidang ketemu.
1: Akaso oke. Dan dari
2: jangan ngerokok kak, bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh dengerin, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya iya iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Eh enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Iya, ale jadi ko lemah aja gitu.
1: Iya, kelemah.
0: Kelemah aja nih. Ane nam ketap sih gitu tuh.
1: Nam mana ko?
0: Nam itu. Iya, rawas angcara rawas putuwe. 1000 tadi
1: dado 1006 masih ini
0: 6 masih
1: tempat yang buruk
0: kan ya jani 6 itu subuh kele patut ngelah salah satu geginan
1: geginan
0: ana 6 do geginan di gumine
1: 6 niko
0: abse dadi balian atau balian. Dokter
1: balian dokter
0: mau sado dadwo dadi petani
1: petani petani pekebun
0: peternak
1: deh ya barang
0: atlu dadi arsitek
1: undagi
0: undagi dadi tukang,
1: tukang.
0: Dadi kontraktor dadi pegawai
1: nomor 4 dari pegawai
0: pegawai pegawai yang cara pilihan juru rawos sadar
1: di paruman
0: itu pegawai yang kelima dari ekonomi yang kelima dagang memutar ekonomi ane keenam dari artis atau dari progino salah satu anak-anaknya harus dikuasai
1: harus artinya dikuasai dengan profesional
0: nah besik di antara enamnya apa bedanya dan lebih kan besik
1: yang kan lebihan lah kan ben
0: plus masukannya
1: nilai plus
0: jadi petani jadilah petani yang unggul
1: petani ulung
0: ulung lah lilik jadi tukang jadilah tukang yang profesional jadi balian jadilah balian yang sidi gitu dokter gitu artinya patut tuh yang iragon nu yang mau caling ntar kan mau raksasa
1: oke mau caling ya
0: yang jauh mau caling raksasa
1: gitu
0: getap calingnya pangsing nu raksasa gitu
1: yang alian cara mangkin kan dan wendan raksasa kayaknya sifat-sifat raksasa
0: yang zaman yani segalanya ini gede-gede raksasa tuh.
1: Oh, ini gede-gede. Misalnya?
0: Misalnya apa? Telah dibuat jajo raksasa. Itu gede.
1: Oh, ditemukan ikan raksasa. Gede berarti itu.
0: Gede.
1: dibuat rumah raksasa.
0: Sing-sing syukur ragon.
1: Mendingan disipat ya?
0: Sipatnya jadi sombong. Iya nak anu tuh. Raksasa itu yang satu kan ngemah-ngemah manusia.
1: Oh,
0: itu gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, jadi sebab rasa jani itu, San. Mengambil pekerjaan orang, itu juga ngemah rasa. Itu timpal, dan itu.
1: Oh, nyambut rasa. Aduh, oke. Dan tadi, nih.
0: Mengintimidasi. Oh, itu sebab rasa.
1: Nyapok kadiaku. Mau medih, kan?
0: Itu.
1: Rakus.
0: Dengkik-dengkik.
1: Cari untung sendiri. Bang Didian lah. Rasa-rasa.
0: Sifat-sifat rasa-rasa. Ini kan rawasangnya jani manusia itu dewoyo butoyo.
1: Dewoyo butoyo. Sebagai dewa. Sifat
0: dewa kita. Sifat rasa-rasa juga di kita. Bagaimana kita jani. Daya seimbang itu panggilan lagu sifat dewa.
1: Oh, pang lebih dominan sifat kedewataan.
0: Benar. Caranya menumbuhkan rasa olas asih. Rasa cinta kasih.
1: Oke. Dan dari tujuan nak mau sesangih, mau sangih ni ko, tapi potong, potong gigi. Mau sangih, mau panas, ni ko mau, tapi mana? Mau tatah. Niko tujuan yang tinggi. Marot yang anu pedas kadang nak sesederhana gitu.
0: Ya kalau alam takon mudah untuk dipangsah gitu.
1: Ya kok sah di sini ke dokter apa kan dokter
0: benar.
1: Buku kekawin pak tuh nama bos ceker deh di kau masangin ambil tantri tapi ambil ya pun anu dan nang giring
0: nang tung arti itu
1: giring.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Risamona di wau saman ke piarsang sareng-sareng ge acara galang kangin ge antuk judul upacara mepandes. Sudah makin muali ke sareng titian Agung Krisna ring sesi acara Rahajeng Bali antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawitan titian antuk informasi prakiraan cuaca wilayah Bali. Rahinane makin somer oras Oktober war sekali tali 6 saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Nah, Rekalan Rai Kabupaten Jembrana, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 67 kantos 95%. Ngelantur Kabupaten Tabanan, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 55 kantos 91%. Kabupaten Badung, rahinane mangkin diperkirakan cerah, Rekalan Rai kisaran suhu 24 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 55 kantos 95%. Ngelantur Kabupaten Gianyar, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 53 kantos 91%. Lantur Kabupaten Klungkung, Rekalan Rai, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 kantos 32 derajat Celcius, kelembaban 55 kantos 82%. Kabupaten Bangli, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 60 kantos 99%. Lantur Kabupaten Karangasem, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 54 kantos 95%. Kabupaten Buleleng, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 54 kantos 86%. Lan Kota Denpasar, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 kantos 32 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 87%.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Majare ide dane sani sampun sarapan nggih. Utawi sade durung sarapan nggih. Elingan iki sarapan nggih mengkonsumsi makanan yang tepat. Ritat kelas sarapan iki ternyata terbukti tiosan menjaga stabilitas gula darah, teler bisa mencegah perubahan suasana hati nggih lan pasti meningkatkan energi untuk membangun perasaan positif sepanjang hari nggih. Wonten beberapa pilihan menu sarapan yang bisa ide nenek pilih kenten nggih pindah ke penunjang suasana hati yang bisa menambah semangat nggih lan membuat perasaan menjadi lebih positif di pagi hari. Saneka pertama pisang dengan selai kacang. Nah, pisang puniki kaya akan vitamin B lan triptofan saneng wantu tubuh memproduksi serotonin, hormon penstabil suasana hati lan pemicu rasa senang kenten kingi. Nah, ngelantur ke lantrai punapi mawinan cocok niki untuk pagi hari. Kandungan serat alami reng pisang puniki dipadukan dengan lemak sehat dari selai kacang ngewantu pelepasan gula ke dalam darah terjadi secara perlahan. Nah, niki mencegah penurunan gula darah drastis yang sering memicu rasa lemas lan gampang marah di pagi hari. Kenten nggih. Lantur ide tane taler bisa memilih yang gampang-gampang gimanten telur direbus utawi diceplok. Nah, telur puniki pindah ke sumber protein berkualitas tinggi, asam lemak, taler mengandung kolin yang penting untuk kesehatan saraf lan otak nggih. Napi mawinan cocok niki di pagi hari. Nah, protein tinggi pada telur terbukti membantu menstabilkan suasana hati utawi mood lan menjaga fokus idenane tetap tajam hingga waktu makan siang tiba. Informasi puniki ditangkutip saking sumber alu dokter.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Titik Agung Krisna pesanakan umen aja bos nggih meliji bos acara Rahajeng Bali pacang kelanturang oleh Ge Sintia Ge majare ide dane sane sampun ngawitin aktivitas serajang aktivitas nggih rajeng lasreng sogine sokare sangsuan tetap semangat tetap sukses nggih. Nah pasti ke Rekalan Rai majare ide dane sane arse nyaring meliji bos acara Rahajeng Bali kesaringin Ge Sintia durusang ring lan telepon 0361 223361 tetap ring perempat RRI Denpasar.

Selamat pagi, Rekan Dentrai. Di sejumlah SPBU belakangan ini terjadi antrean kendaraan untuk membeli BBM. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, mengatakan terjadinya antrean tersebut karena pengaturan distribusi untuk memastikan pasokannya tetap tersedia dan tidak sampai terputus sambil menunggu kapal yang membawa BBM datang dan bersandar. Dijelaskan konsumsi BBM di Bali, khususnya di Denpasar dan Badung, mengalami peningkatan. Sedangkan kotanya telah ditetapkan sehingga diperlukan penambahan untuk menyesuaikan kebutuhan. Ida Bagus Setiawan berharap kapal distribusi BBM hari ini dapat bersandar di terminal TT BBM Manggis dan depo untuk membantu memulihkan kondisi distribusi BBM di Provinsi Bali. Rekan dan rekan, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonggek Cynthia, dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, Om Egeramastu, Namah Sidam. Selamat pagi, Rahajeng Rakelan Rai Dedane Sarang Sami, Mewali Nyaringin Gongge Sintia Dumun, Reng Rahina Someng, ya, Roras Oktober War Sekali Tali, Nam Likor. Kesaringin, Ibu Titiang Puniki Rakelan Rai, siaran Reng Rahina Mungkin Katos Jam Dasa Sama Mali Jebos, ya. Talar Puniki pasti kesampun nyaringin Reng Gelaran Acara Siaran Surya Puja, Galangkangin Talar Informasi Ringan, Pagi Hari Angin Bekel, ya, Bajang Iring Urip Iraga Sarang Sami, ya. Sarukan pagi hari mangkin pasti kesampun sarapan nih kira kelandrai sampun budal ring pasar kenten nggih sampun menyetok bahan-bahan utawi bumbu dapur nggih ra kelandrai janganan ulam kenten nggih elingang puniki ngecuk nasi kenten nggih sane durung mecuk nasi cuk dumun bang dipulih sarapan-sarapan berat dumun pagi-pagi nggih karena niki di hari Senin mungkin cukup kredit nggih akeh aktivitas yang menumpuk jadi energi harus ditambahkan dumun anto ajeng-ajengan 4 sehat 5 sempurna nggih. Yening sampun iki rakelan rai durus malah jebos nyarengin gong ya Cynthia ring gelaran acara Rahajeng Bali muatan informasi lan tembang temang Bali kantos jam sia sama malah jebos nggih. Lan siaran ring rai nemangken kantos jam rora sungi waktu Indonesia Tengah ring pro 4 RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz dados puniki perangang ring aplikasi RRI Digital sanes sampun dados keunduh ring Play Store utawi App Store talaring streaming rri.co.id nggih. Sedemikian tren studio perempat RRI Denpasar terpantau silau sampun menten sang yang surya gongge wau sampun poli vitamin D niki semeton. Semeton apakah sampun niki astengkara sampun kentan. Nggih yening sampun durus tumun melinggih nyarengin gongge ring gelaran acara Rahajeng Bali nggih. Bantangnya nih niki rakelan rai ngemosang ini budaya kunjungi museum sane wenten ring Bali kentan nggih. Ring daerah Rakelan Rai wenten museum napi kemantan kudang museum isinya apa saja kenten nggih koleksi-koleksi dari museum nggih Rakelan Rai terus puniki nama museumnya napi kenten nggih dan buka dari pukul berapa sampai pukul berapa mungkin wenten biaya masuknya dados diinformasikan karena museum niki adalah salah satu tempat wisata edukasi kenten nggih karena mungkin nepek ring hari museum kentara kelantrai nge ngiring kita jaga sarang-sarang eksistensi museum sane wenten ring Bali kenter nge kalau bisa nih kira kelantrai setiap hari Minggu atau hari Sabtu wenten jadwal puniki nge saking keluarga puniki ngajak na alit minap dek nge berwisata ke museum sambil beredukasi belajar kenten nge mengenal lebih banyak lagi tentang budaya-budaya sane wenten ring Bali kenten nge malah jibawa sungai pacang sapesanggra ring pesawat telepon 0361-223361 nge talar puniki dados jaringin ring kolom komentar Facebook programa budaya RRI Denpasar.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi plus odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Iya, selamat pagi Raja Rakalan Tragong ya Cynthia. Kantonnya ringin ring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali ya. Ringlaran acara Rahajeng Bali manteng informasi LAN tembang-tembang Bali. Niki gongnya pacar sapa sanggrem Ali Jebos. Ring pesawat telepon 0361-223361. Niki ngemosang indik budaya. Kunjungi museum yang ada di Bali ya. Rakalan Rai nopi ring rahina somo mangkin gering tanggal roras Oktober war sekali tali 6 likur kenten nggih. Indonesia niki memperingati Hari Museum Nasional sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya museum dalam melestarikan sejarah, kebudayaan lan identitas bangsa nggih. Perayaan niki menjadi ajang refleksi ingin menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya yang tersimpan di berbagai museum di tanah air. Penetapan Hari Museum Nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Museum se-Indonesia pertama ring tanggal roras kantos 14 Oktober ring Yogyakarta tahun 1962 kentan nge. Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan permuseuman Indonesia, terutama dalam memperkuat komunikasi dan kerjasama antar museum serta mendorong pengelolaan museum secara lebih terarah nge. Rekalan Rai, apakah ini sampun pernah diarahkan oleh Panglingsir Dumunan kantan nge, leluhur-leluhur pidan kantan nge untuk mengunjungi museum nasional yang ada di Indonesia, pemekasnya nering Bali, museum ring di Jakemantan. Dadas informasikan. Informasi di wau konges nakutip saking rri.co.id. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, selamat pagi. Bu Eka Widangan Batu Bulan.
1: Inge, gengge,
0: sinya. Be, bengek nih, kenjal ibun titiang niki.
1: Kanten niki. Adibi sampun melayap ke dokter mesuntik
0: langsung pantas pun api agak tanah enak badan
1: anteng ngatur ngayah anteng mesti tiana sakit.
0: Gini kan normal berarti tubuh kentan nge
1: ntar mau margi benjang nyinap betul.
0: Oh benjang sampun kudang kudang bulan ikan nyejarnya Bu Eka
1: malam aja bos-bos dikale ngatur penganyaran nanti
0: nge. Kau pun harus ngayah kenten nge ngayan ide.
1: Ampun, kenten nedahang bebe ngayah tapi banyak kadung lancar kenten.
0: Nge, baik as tengkara ya.
1: Topik ni neneng indek museum
0: nge. Patut nih kai bu.
1: Ring Bali akeh kenten museum nge. Yang pernah tiang kunjungi cuman di Denpasar mantan ring Bali itu
0: ring dija nih ke lokasi tepatnya
1: di Lordnya di Lord Puro Jagatnado napi.
0: Oh museum Bali,
1: museum Bali nge. Di ke museum Bali dan ring Klungkung museum Nyoman Gunarso enten.
0: Oh, ring Klungkung museum Nyoman Gunarso kentan
1: nge.
0: Wentan kepanggil ten perbedaan antara dua museum nika duman Bu Vera Bu Vera Bu Eka
1: ya nih Bu. Nih, Niko sampun sanena nang ibu kunjungin cuman museum Bali kalau museum ring Klungkung durung. Tapi ibu piragi menten ring Klungkung museum Nyoman Gunarso. Dan ring Gianyar menten ke kekalih piragi menawi akeh menten nge. Museum Sarman Sarma museum Neke
0: kenten
1: Neke ring Ubud.
0: Oh, sampun kenten dikunjungi dari 4 museum yang disebut nika wau 4 napi 5 nika.
1: Oh, 3 nika nge.
0: Oh, 3.
1: Ring Tabanan wenten taler museum Mario piragi Ibu.
0: Oh, Mario nge sampun gue ngentasin mantan. Oh, nge.
1: Nge nika papat mantan piragi Ibu menawi ring Singaraja wenten tapi Ibu nenten uning nge.
0: Oh, berarti Bu Eka wau uning museum sane wenten megenda ring Gianyar, Klungkung dan Pasar nge. Sarang Tabanan nge.
1: Nge nika sampun yen ring luar daerah. Ibu Nanan masuk di Museum Balikpapan, Kalimantan Timur. Wastan Museum Niko Mula Warman.
0: Mula Warman.
1: Di tahun 2014 Niko.
0: Sekarang
1: rombongan padahal Niko hari Minggu. Hari Minggu padahal hari Minggu karena libur. Karena wenten kebijaksanaan dari pemerintah Balikpapan, karena kita dari Perumpat RRI Denpasar diberikan kelonggaran. Disuruh anak buahnya lembur sebentar kan. Oh. Supaya kita bisa masuk ke dalam.
0: Oh, Koleksi yang wenten nih kan Api Manten melihat Nabi Wastani, apakah meninggalan kerajaan Mula Warman?
1: Dari raja kecil sampai raja besar, sampai menikah, sampai punya anak.
0: Napi mantan mantan nikah. Oh, patung.
1: Patungnya berupa patung raja dan permaisurinya ada.
0: Oh, nikah replika berarti Bung ya?
1: Selain dari nikah, senjata-senjata juga senjata sakral-sakral nikah berupa tumbak. Ada juga senjata senapan, bedil, enten-enten. Masyarakatnya juga, kegiatan masyarakatnya sehari-hari ada juga di sana, Gengek. Termasuk lama kita keliling-keliling di sana itu.
0: Sampun Kentan full mengelilingi Kentan ring museum Kalimantan.
1: Artinya kita atas nama RRI Denpasar waktu niko nggih perempat. Jadinya kita diberikan kelonggaran oleh pemimpin museum, anak buahnya dikerahkan untuk menjaga niko supaya kita bisa masuk ke keseluruhannya. Keseluruhan museum luas sekali niko. Jenten nike di tahun 2014 pas dagang gantal Modar Moyatre ke Kalimantan Timur jenten. Sambil jalan-jalan ke pasar sayur nike nak mosen pasar sayur ten sayur pasar nih dagang sayur.
0: Oh ten sayur pun api ten wenten sejarah nih nike kide-kide niki kita ngulik sejarah.
1: Nike, ratu.
0: Oh dagang api mantan.
1: Pasar sayur nike alat-alat. Kene tu souvenir souvenir.
0: Oh kenten.
1: Nih souvenir souvenir kerajinan tangan niko.
0: Ging.
1: Siang kan? Mudiang rego ke pasar sayur.
0: Dat numpah sayur napi bakto oleh-oleh ke Bali. Enggalan layu kenten.
1: Ternyata pernak pernik niko souvenirnya bagus sekali niko. Kenten niko sampun niko kan ring luar Bali karo ring Jakarta di Jogja durung ibu nanen.
0: Nge, yang penting sampun uning nge. Bu Eka sampun nge, pernah ngerajin ke museum-museum di Indonesia. Sama
1: sedani menawi nge apit yang jauh-jauh ngecas nge Sinampuro Dumun. Grup dagang, grup janbah niki sarang sami. Niko mantan sida katur gengge.
0: Nge, sek sama Bu Eka nge.
1: Sane diosan male jebos, sane nanen ngeranjing ke museum Jogja. Utawi Jakarta, tolong diinformasikan daler nge. Karena akeh niki menurut tiang seluruh Indonesia kayaknya meduwe museum niki nge. Nanging kita belum uning genten nge. Sarang sami niki jero Made Sutirta, sarang Ibu Jero Chandra niki menawi niko ragane dane sana nyolek-nyolek ampura. Ni ita Pak Yanarbo nge menika dumun gengge.
0: Nge Ibu, masanakan dumun nge cepat nge, pulih Ibu.
1: Semua galah katur Ibu pamit. Om santi santi santi om.
0: Nge suk semudahat niki Bu Eka saking widangan batu bulan gianya. Ring ungkur Bu Eka BB durus dumun pemengkasnya ring balik kita bahas dumun museumnya nih yang pernah dikunjungi dan pernah langsung melihat koleksi-koleksi yang ada ring museum nge. Om swastiastu, selamat pagi.
2: Om swastiastu, selamat pagi, Gengek Sintia.
0: Ya, Om swastiastu, selamat pagi, Mbak Indira. Pun api gatra, sehat, kena?
2: Gatra, biasa, ampun, pagi niki menanang Cina, nceng-nceng.
0: Nceng-nceng ya, setengkara, sampun boleh kudang kilo niki jalan-jalan.
2: Biasa, 5 kali, PP, pagi niki, suenten, 1 kilo, tuh,
0: Gek. 1 kilo mantan, ten metambah malah.
2: Metambah Riki lantas nyapu-nyapu di halaman.
0: Gitu. Oh kenten, sekaligus kenten nge, biar cepat selesai pekerjaan rumah kenten main dirang nge.
2: Mungkin ini Jerman, Riki nolek nge gitu.
0: Suksema nih Jerman, jantos lumun.
2: Kenten, nge, Sintia sampun boleh napi niki pesemang mangkin nge.
0: Jajah wajik, bu gong ngejianin titiang.
2: Enak.
0: Oh enak, jok bares mulai ibun titiang niki.
2: Ya, istilahnya sampun boleh penyemang
0: Tenggara.
2: Sanganan artinya sudah datang tang ya,
0: Nge, patut. Pun api dumun niki kita bahas ini museum. Niki dumun Mbak Indira, widangan tabanan wau Mario kentan nge. Napi mantan mantan koleksi ring museum Mario niki Mbak Indira.
2: Namburonya niki nak tiangnya ngelah wilayah kan dah naju. Tiang sama sekali dan uning nika anunya koleksinya
0: gedung.
2: Yakti betul betul.
0: Nge, pang tentan salah menginformasikan kan tan nge.
2: Kemudian purinya niko Mbah Dumun sering puri niko melancaran nanging kan lihat yang wenten koleksi kenten. Nih, lan koleksi museumnya niko kenten ya. Museum Bali yang di encara tiang dangin jagat nato niko museum aga.
0: Dangin jagat nato.
2: Nih, niko
0: wau mau ekan ikan delot nih kentan. Memang Mali. Memang delot nih yang dari Bu Mahinirang ya ring tabanan dangin deh dos nih. Yang misalkan ring pura jaga nata kan patut delot nih kentan. Yang gianyar manggihin ya dauh nih ring tabanan dangin nih kentan.
2: Niko tiang ya paling nih
0: kan tergantung posisi kita di mana sekarang kan ta.
2: Iya. Nah ya Driko mana kedawan kari dinas ge hampir tiap tahun ngajak anak-anak mereka ke museum niko ge.
0: Kentan. Nge.
2: Nah yang mah sane kunjungi niko anunya anak pedana barong niko mepajang ngajak orang ne niko.
0: Kentan. Nika gongge pernah manggihin juga wenten tapi waestane memang koleksi kentan ge ring karang asem masing-masing sing kabupaten kota ring Bali wentan ring museum Bali nika.
2: Niko panggih mbah teh ya. Sampun kenten anak mak anak lingah niko museum ge. Pas lembang-lembang nas tiap tahun mereka akhirnya mas tahun berikutnya kan ngatain pada anak-anak untuk berkunjung ke lokasi niko ge di mana tempatnya ini dan mengikuti pemah ngonyong dibuka di lobi mah negak itu juga ge.
0: Oh ten kenten tapi wastane jalan-jalan melihat tapi sane wenteng ring museum kenten mbah
2: kenten tapi malah mbah aja ini kan bertingkat niko menek niko ge niko sini mau ikut
0: nyingain tangga pun ngejar cekor langsung ya.
2: Nggak, waktu itu masih sehanunya fisiknya, ge.
0: Oke,
2: nah itu gini dah jawaban mama. Ya, sana aja anak-anak ya, pelan-pelan aja naiknya. Ibu di sini aja nunggu, ge. Sambil kita belanja beli kacang.
0: Yeay, malahan metumbasan, Niki Ake. Tapi Niki, ring museum Bali, ring Galajang Kuda, Niki, Mbak Indira kunjungi.
2: Jam kita ni ke jam 8 ampun yang buka pertama memang tiketnya tiang ambil yang pertama ge.
0: Kentan dari pagi berarti sampun buka ge. Uning tan sampai jam berapa nih ke buka museum Bali ring nampak ring Puputan nih ke?
2: Jam 8 dia udah buka nih ke waktu nih kan bawa rekomendasi dulu ge sebelum kesana nih ke ge. Kita berkunjung SMP ini mau berkunjung ini ya dicatat dah nanti kita dapat gelombang yang ini memang tiang dapat yang pertama waktu itu ge. Jam 8 itu dah 8:30 dah dibuka gitu. Terus kalau yang di Kelungkung Kertogoso namanya ge.
0: Oh Kertogoso kentan.
2: Ya.
0: Ring Kelungkung. Tepatnya nih ring Dija nih ke Kelungkung Dija.
2: Ring kota. Ring kota.
0: Oh ring kota.
2: Nih jantung kota ada di sebelah barat. Tapi dah selatan jalan. Jalan mah masih niko dari belon jalan masih niko dari kota.
0: Nih.
2: Jadi niko yang niko naik mah ada koleksi pewayangan. Gitu. Nih pewayangan ceritanya menceritakan tapi ada nanti ke orang yang perselingkuhan.
0: Aduh. Pi sakit hati kentan.
2: Ya makanya ada wayangan itu dia sedang selingkuh itu dipanah sama suaminya putuslah lehernya gitu ge wah lihat ge waktu itu. Nah itu abis lihat itu aja duduk dah mas sama teman ngerumpi biarin anak-anak keliling-keliling gitu. Kita menceritakan kejadian oh mungkin itu ya sampai gini ya ya gitu kita bercerita sama teman-teman yang ngajak duduk itu gitu ya.
0: Tani
2: kalau di Karangasem tiang apa namanya di ujung tiang di sana masuk ke tapi ada kok puri yang di tengah kolam itu ya.
0: Oh yang Tirta Gangga nih kak
2: ya kan jembatan itu gitu
0: ge. Oh, Kenten nggih. Kantor yang wilayah Tirta Gangga nih Kang nggih.
2: Nggih, pernah juga mah masuk mereka melihat anunya apa namanya itu tempat tidurnya kerajaan di sana katanya ge.
0: Nggih, Puriagung Karangasem nih Ketan.
2: Nggih, niko pun nak bahas yang senangnya yang unik-unik itu dah yang lucu-lucu kayaknya. Oh, biar pernah. Nah, sedangkan Mbah duduk lagi di ranjang waktu itu, guys.
0: Oh, Kenten. Mimi, ini kedados, Mbah Indira.
2: Ya, memang boleh.
0: Waktu oh, Kenten. Yang penting sama nonton izin, Kenten, nge, ya. Dari petugas museum.
2: Kenten, nge. Dan itu untuk besok. Tapi anak-anak enggak kita ajak. Cuma gurunya aja ke sana, guys.
0: Oh, Kenten, nge.
2: Ya, kalau ngajak anak-anak, nah, kelas 3 itu kan ratusan kelas 3-nya, guys. Ratusan orang. Kalau tidak salah 175-an aja kita ke sana kan enggak ya keliling-keliling kolam aja gitu. Kita guru-gurunya ayo ke sana ya gitu. Pokoknya Mbak kalau gitu yang tenang kok ya. Terus kalau yang di luar daerahnya Jogja Mbak pernah liatin di keraton gitu ge.
0: Oh keraton nge. Berarti nih kampung lami Kenten nge.
2: Nge. Biko juga masuk nanti anak mudoang kan ada orang megamel, ada orang begini, begitu.
0: Nge, nanti kita jadwalkan nge, Mbak. Nge, khusus kita akan kunjungi dulu museum yang ada di Bali. Nge, seksama dulu nih, Mbak. Kebanyakan untuk galah nih, masyarakat Jebos. Nge.
2: Pecak kayak di Jogja.
0: Oh iya, nika momen yang paling ikonik Kenten nge yang ada di Yogyakarta yang sampean keluar pulau niki.
2: Kenangan Mbah naik pecak di sana.
0: Sampean nonton fotone niki, Mang de nonton kenang-kenangan.
2: Niki Bapak Pak Man Melia namanya yang
0: Ken.
2: Maaf ya niki nak udah almarhum ya. Ya sama Nini Ita waktu itu gitu. Terus dagang gantarnya ke sana kayak.
0: Oh Kenten nge Mbak. Sik semua dulu niki Mbak Indira. Nge, masanakan nyumun.
2: Cepet pintu kan kan.
0: Nge, nikin hak sampun telas nyumun sesi ke pertama. Nge,
2: boleh ngaturannya kayak Sintianya. Nge, Sintia rajang juga. Sampuro niki mbah sampun makai ngambil galah. Switro sani sarang sami niki sani uneng. Ngirin sarangnya. Terus jandah makai sami undang nih sama sarang dubahnya niko. Nge, nge. Angten lali mbah niko. Mie menikah dengan Gek Sintia galah wali yang masih nebduk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nge, sok semua dahat nih Mbak ini rasa kayak bidang yang kerambitan nih nge. Mungkin kita akan lebih bahas dengan musim yang ada di Bali malah cepat. Kau gak sapa sanggra dengan nih kira kelantresan yang sampun nyerangin ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Wenton Pak Ketut di RC nih nge, sampun merespon nyawis ring bantang mangkin. Gianyar nyaring nyarangin ini topik budaya kunjungi museum. Ring gianyar khususnya ring Ubud kayaknya akeh wenton museum patut nih nge. Tiang sendiri pernah beberapa kali pameran lukisan ring museum ring Ubud ring Jogja. Ya, Nanan dumun ke Museum Avandi Ring Jogja waktu sekolah SMSR studi banding. Oh, patah sekali Aji Gongge berarti niki nge ring SMSR cuma mungkin beda jurusan ke mantan Kenten nggih. Sik semua malah jebas ke ngontrang malih ring gelaran acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali.
3: Didadani. Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi Rahajeng Rakelan Regong ya Cynthia. Kantun nyerengin ringgelanan acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tombang-tombang Bali nge. Kantun ngemawasang ini museum yang ada di Bali niki gongge sampun medue informasi nge Rakelan Rai sana gongge sini kutip saking Bali Holiday Secrets nge. Museum terbaik yang ada di Bali kantan nge. Bagi pecinta sejarah dan juga seni wajib untuk mengunjungi Museum Seni di Bali, Museum Seni Agung Rai, Museum Puri Lukisan kantan nge, Talar Museum Seni Neka nge, Rakelandre Museum Blanko, terus Museum Rodana, Wenten Nalar Pusat Seni Taman Wardi Budaya, Museum Pendet Nalar Wenten Museum Seni Batuan, Museum Nyoman Gunarse yang disinggung tadi oleh pendengar nge, Museum Lumayur nge, Rakelandre Museum Lukisan Sidik Jari, Museum Sejarah dan Budaya di Bali, Museum Bali, Museum Hidup Samsara Bali, Museum Ogo-Ogo Bali, Rumah Boneka Setia Dharma, Museum Gedong Kirtia, niki nggih, Museum Buleleng, Museum Subak, Museum Kertagosa. Pasti ke akeh Museum Subak Masjid, Pusat Soekarno juga wenten niki nggih, Museum Arkeologi Bali, Museum Geopark Batur. Nah, akeh pokoknya niki nggih semeton nggih Taman Kupu-Kupu Bali bagi pecinta alam, ya Rakelan Rai, pecinta hewan bisa munjung museum niki nggih. Museum Kerang Bali wenten di alam nggih Rakelan Rai, talar akeh museum-museum sanelianan kenten nggih. Bisa dipilih nih Rakelan Rai ten kirang kentennya tempat wisata edukasi, salah satunya nih museum. Nah, pernah dikunjungi Museum Napi Kemantan yang mungkin agak jarang kita dengar di telinga kenten nggih, tapi Rakelan Rai sampun pernah mengunjungi kenten. Om Swastiastu, selamat pagi. Sirapun iki sane nyarengin jantos dumun. Nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih Om Swastiastu. Nggih Rahajeng Moali, Pak Mang Pandu Titiang.

0: Sehat Pak Mang?
1: Asam kata tenggek.
0: Iya, tenggara nggih. Bu Napi makin semangat ampun.
1: Semangat
0: Semangat
1: merdeka.
0: merdeka. Pang sekali Bu Vera. Nah pangtan kalasar anak istri
1: Nggih.
0: ini Pak Mang.
1: Nggih, Bu Vera. Munggah Bu Vera. Bu Eka sampun wonge.
0: Sampun wau agak bengek
1: Sekarang
0: niki Bu Eka tiangan.
1: mah merah putih kecap nggih.
0: Dada semua merah putih niki.
1: Ampura Mahindira.
0: Nggih, nggih.
1: Ngene ini kunjungan ke museum nggih.
0: Eh nggih, patut.
1: Nggih. Dia sampun ya nana ring Bali nggih, ring Surabaya nandar. Nggih.
0: Ring Surabaya, ring Bali. Nah, ring Bali dumuniki ring museum napi kemantan?
1: Ring Bali Museum Bali menjantan sampun nggih.
0: Nggih, sampun tidak asing lagi kita dengar Museum
1: nggih,
0: Bali. Mungkin ya
1: Museum Bali.
0: Gongge durung tahu dan agak asing gongge dengar di telinga niki kenten nggih dan ampun pernah Pak Mang kunjungi Museum Napi.
1: Museum Bali, Museum Bajra Sandi.
0: Bajra Sandi ring Renon nggih.
1: Nggih, ring Renon Kertagose, Museum Nyoman Gunarto, Puri Lukisan, Museum Neka, Museum Arma.
0: Oke okay, niki karena
1: Museum Blanco, Museum Geopark, Volcano Batur, Museum Bibliotek, Perpustakaan Singaraja, Museum Arkeologi, Senewenten Ring Gianyar, Museum Homo Sapiensis, Ring Gilimanu.
0: Nah, Ring Gilimanu niki gue nggak tenuning niki, agak asing niki.
1: Niko Museum Ring Gilimanu niko khusus niko museum museum perkembangan tapi manusia manusia nih kayaknya manusia dulu zaman dulu nih sebelum zaman prasejarah pun kan zaman sejarah nih perkembangan manusia prasejarah menuju ke manusia modern.
0: Oh kenten gini
1: kalau kenten sarkopa Wenten mumi-mumi taler nge.
0: Nika ring Gilimanu jam operasional ne gala jam kuda nika Pak Mang?
1: Jam 9 sampai jam 5 sore nika.
0: Jam 5 sore untuk Wenten harinya iwan, pun api. Untuk harinya hari napi mantan buka?
1: Hari kerja.
0: Senin, oh hari kerja.
1: Nge Senin ngantos Jumat yang dumun kan Senin ngantos Sabtu nge.
0: Terus punike selain museum Ring Gilimanu pastikan akeh wenten daftar museum malih niki nggih jagi ke Sobiang niki Pak Mang napi malih
1: nggih wenten ring Bali akeh nika museum Nyoman Gunarte sane wenten ring Klungkung nika nggih nika museum ngeneneng indik lukisan-lukisan Bapak Nyoman Gunarte nggih saler wenten museum Puri Lukisan Riki ring Tanjung Bungka ini ke Museum Sidik Jari.
0: Museum Sidik Jari. Nah, Sidik Jari. Untuk museum-museum seni sekadi nika, salah satunya kan nika wonten lukisan. Nika lukisan berupa figuran atau abstrak atau memang lukisan-lukisan yang memang menjadi ciri khas dari museum nika.
1: Museum nika, ciri khas nika, makanya dinamakan nika Museum Sidik Jari. Nika lukisan Ari Smith ngangen Sidik Jari melukis napi dan nika melukis wajah, melukis pemandangan, nika ngangen sidik jari.
0: Apakah kita boleh kenten mempraktekkan napi wastane melukis di sana disediakan ten nika tempat Pak Mang?
1: Nenten.
0: Oh nenten.
1: Nenten.
0: Oke. Okay,
1: dalam sekali museum-museum sana siosan nenten dados nge.
0: Oh gini.
1: Museum Kerang, nenten dumun tiang nanang mengunjungi ring Kute nika nge.
0: Oh ring Kute.
1: Nge mungkin kari museum nika. Nggih, dumun sedurung wenten margi kelimak nika ke Jimbarang nggih diperluas nika margi nika. Nah, museum nika dipindahkan dumun ring Sunset Road mungkin nenten nuning tiang genah ni ring dijem.
0: Oh, kenten. Wenten berarti pindah lokasi kenten nggih. Pak Mang niki terakhir Pak Mang nggih karena Pak Mang kan nganggon meri kenten Pak Mang nggih pasti ke akeh niki nggih edukasi wawasan kenten nggih. Mungkin bisa di-share dumun apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kita mengunjungi museum yang ada di Bali dan di Indonesia niki Pak Mang durusang.
1: Nika menjanten sampun nggih wenten aturan-aturan ring museum nika nggih sane.
0: Nggih, wenten regulasi kenten Pak Mang nggih.
1: Regulasi nggih sane harus ditaatkan nika nggih sane harus dipatuhi nika. Nenten dados ngambil foto pemekasnya nengi. Nah, niko nenten dados ngambil foto, niko nenten dados ampura niki makte sahnaning sane merupo makanan minuman niko nenten
0: dados. Oh, makanan minuman tendados. Oh, oke. Okay.
1: Mungkin di musim-musim tertentu niko nenten kedadosan yen musim sana siasan wenten niko dados nggih makte-makte niten. Okay. Ya aturan-aturan niko nenten dados moto kementen
0: moto nggih
1: yeah. Ngambil foto nenten dados
0: iya yeah, iya yeah, iya
1: yeah, nggih taler yeah. Ring museum ogoh-ogoh baler pura taman ayun nih kerengi nih kebetik pisan
0: musim oh iya musim ogoh-ogoh nggih nggih nggih ane ageng-ageng ane pole jayanti drike pun nggih
1: ring Rike ke pameran nika nggih. Ring musim Bajra Sandi nika peradaban nika dari datangnya nika empu kuturan nggih. Sane ngelimbakang awegawe griki nggih dreste-dreste ring Bali nah nika dari zaman prasejarah ngantos sejarah dari tapi zaman pertanian napi nomaden sampai pertanian modern.
0: Modern.
1: Taler wenten rike napi kesobiahang indik perjuangan masyarakat Bali melawan koloni nika, kolonial nika zaman kolonial zaman perkembangan Kayangan Tiga, Banjar, Ngehring Bali, Taler, kasta-kasta sana keunggahan ngantos mangkin.
0: Oke, dan Pak Mang. Suksama dumun informasinya nih, Pak Mang ya.
1: Taler, kita keris Durga Dungkul sana ke pameran. Unika, ring Surabaya, nika winten Museum Perjuangan, tapi Museum Kemerdekaan.
0: Inggih Pak Ma, nggih mesane kan dipun Pak Mang ya. Niki kejebet pintu pisan niki.
1: Setiang mau pamit Om Santi Om.
0: Inggih, seksama Pak Mang Pandu saking widangan Tanjung Bungka nggih sampun berkeliling mengingatkan kita semua apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan nggih akeh daftar yang tenunge museum yang pernah dikunjungi oleh Pak Mang Pandu nggih taler malih jebas gonggeng lontara malih puniki ring gelaran acara Rahajeng Bali karena mungkin sampun nampak ring jam kutus gonggeng masanakan jebas gonggeng ngwacen berita demen jebas ring jam kutus nggih rekan lantre tetap puniki ring Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: Tetimpek adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Yang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimpek atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimpuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gentuh, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Tetimpuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara paut perkawinan. Tetimpuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimpuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimpuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
3: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
4: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
3: Oh, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
4: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
3: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
5: Sudah.